Jam ketiga semua salah lelaki. 8.05 minit pagi. Ingat lagu dari Costello Jawi. Lagu joget ya. Joget terlentang tungkup ya. Seraya kami dua Gaby bersedia maca komen bala kita. Okey, ungkup ya pagi itu topik kita pengerindu baru dekat bebungai Tang Puntan. Di reject nama kebuah. Tahu tampi, okey. Baru komen kami. Lagi kami dua ya maca. Seraya kita ke nyapa pangan diri meh pagi itu ya. Ungkup bala kita ke baru datang bak palan kawak pagi itu. Lagi dengan kami, Pak Opis. Terima kasih. Bak palan-palan dagang di menua kita. Bak tamu kini wai. Palan-palan pemakai. Ya kebenar dereba jam kedai tu yang kenyak lagi berdedat bak jalan alun. Anang tension ke kita. Ya, okay. Terus dengan kami, merindang hati diri tu. Lagu kedisada NK Yonggai. Kalau lagu ya celap-celap hangat ya. Udah tu. Kami dua Gaby maca komen bala kita ya. Okey, terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semerahan 101.3 FM.

0: Raya hari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, sekedar kandang menua lagi bersebun pagi itu ya. Tak jepi yang ngarap ke pengerinduk kita nyak ndak dibalut sebun. Di konti nyak ya Gaby berbaju masau pagi itu. Selamat pagi Gaby.
2: Ya, selamat pagi. Ngagai bala peninggal kita dengan mereka MA dukun cinta kita. Ngena baju celum dukun cinta kita.
1: Oh, jaket celum tu dalam sama Miras Mansau.
2: Oh, sama.
1: Sama Mansau.
2: Oh, sudah berdanjinya pelawakku.
1: Oh, nanti dalam pengerinduknya kira ke sati sejiwa punya ne.
2: Ya amat. Nyak meh munyi topik tual ben kurang bekenyam lagi ne.
1: Okey, bila kita ke mega handphone ada salah tak berkongsi. Katuk ngenang senentang pengiru baru dekat bubunga itu tang puntan dari jia nama kebuah.
2: Ya, dari jia nama kebuah.
1: Nama kebuah. Kalau kena dari jia kene.
2: Au laki sampai ke Indo. Okey. Bercerita pasal dari jia tu tu aku ba senentang aku ngelijia orang.
1: Dengan ngelijia orang pula.
2: Aku ngelijia orang.
1: Okey.
2: Ketegal dek dan hati kurang yang berkenai dek kak ya.
1: Betul.
2: Nanti nanti dek kak bersulung orangnya dek mesti rata hati dulu. Nak uliah lalu terus mungkinnya nak uliah.
1: Ya, nak makan suis lalu on lalu on
2: ne. Lalu on ni kanya di.
1: Betul.
2: Jadi bab kalau laki ngeliji aku kalak ke jadi laban lakinya bisa orang bukai ya kak ke kabar aku bukai kak ke aku nyak ya ngudin pun deh
1: ngkunya galau dulu
2: ni boleh tau galau nasi
1: nganti nganti Flora nyo mari kumian lagi baru aku mari kumian kumpul
2: nyak yang ngasih ke Flora ya
1: okey berkenan kesenentang pengerindu menyak au. Okey, bila kita akan nyabisi penlebak kini cerita kedekat di berkongsi ke nadai salah tahu komen lagi kedua macam.
2: Ya.
1: Sorry nganti Flora nganjung audio voice. Kita mending ke lagu Dorentia Dora. Ila seila endak seendak. Penggerak pagi.

0: nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakut Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakut temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakut ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakut tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikok orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Ya, selamat pagi. Pagi tu, ya. Topik ya. Kita, kami dua, Gabby di konti. Tu ke rumah tu, Gabby? Udah bisa komen?
1: Ya, mula selamat pagi dengan Guy Richard Unup. Jadi, pagi dengan sedua aku, ya. Mana gaya hari bak jalai simpang semunjan. Jadi, tu aku, ya, yang nang subak tu. Subak udah lepas sekolah, keliak. Kak mai minga program malam berkelala. Jadi ya bercerita surat tentang nadai kalak berpedak. Benuang pengelinduk baru kak berbungai terlama nadai nerima surat entah. Kadang pos punya salah juang tau ke surat dibuai buah naya nyak kaya nyak cerita ya sebab nyak kebuah putuah papaku. Ketika surat nak dibalas.
0: Surat nak datai.
1: Ampir nuan aram kelala sebab ngenak surat.
0: Ampir. Ni ngapa gue merinduk dengan DJ ke gawak mayanya ya kena buat pendiau sisi ku orangnya dah. Ya tengirim surat ngak gambarnya.
1: Ampir.
0: Nanti baka DJ nya nyebut siku nya baji buat panjai nak bau jadi tu address lo tulis addressnya kelihat kena mesti telefon.
1: Aman.
0: Alu nanti pun surat nak datai nih.
1: Ya tau kes ke nadai nerima surat lagi ngai punya. Rijia lah dia rijia.
0: Ya kena rijia. Okey. Komen kedua bisik Gabby.
1: Jadi stok hari Jessica Itan.
0: Iya.
1: Uka jodoh ku ya jenis bayar atai nak tan diuji nyak kebuah putus ke ngau 101 macam jenis penguji dalam dunia inya tok meh nyak kebuah putus bayar ku ya nyama apa mau tai ente bangsa bayar ku ya nya playboy.
0: Okey, puji Tuhan, pengerinduk khabar kita itu Cundar, tepat ke kita Jonikal Juan, Gabby Ngau MA di Konti. Nak ada komen aku DJ ke kia laban dah kalah ngasai ke pengerinduk Puntan atau ke Balang. Laban pengerinduk ya, ianya si keterubah ya Ngau ke penudi, nyentuk ke ditunya udah wisi ucu Ngau icit. Jadi kira ke mujur meh pengerinduk ya.
1: Nak ada kalah ngasai prasok putus cinta.
0: Dominic Muntur yang madah ke kira ke nada ngamanya Gabby Ngau MA chemistry nada cun ke kira bisi expired date munyi lagu Linda.
1: Iya. Okay, kita bisi meledam Ashdi.
0: Iya.
1: Terus saya kak komen topik bagi tahu luka lama berdarah baru akai. Terus saya cakap ke puntang puntan ukai rezeki siapa-siapa keliak berselarak mai luan direk demi tugas sikok semurai nyian sikok semurai tau akak itu saya ngira telefon adai kak kak ngika alamat adai putus peras jabat setahun surat satu minggu tidak tahu cukup melintak jamnya kue aku nak lebih mayan aja telefon semua banyak maka kita dah tahu kue yang
0: iya
1: jadi ya ngalap ke bala pendengar lagi nganjuan komen ya ngakai kami dua MA bak studio di tau ya laban mayu hagi sidak ke komen tok mulai sama pagi ngakai tua tu MA
0: iya
1: lalu sikok lagi bulan pengelinduk engka bisik pengurang penglebih ya me kurang ke mayu hagi bisik ke ngasu hati nak percaya atau semua men enak ngawak begulai ngau kesalah bulau arinya tua belajar improve semuanya.
0: Ya, betul. Ya. Laban kita ke hidup berumah tangga nyaukanya lalu segera cari. Kita nya lantang neh.
1: Ya, selai dua nak milih betul ke kita ini.
0: Betul. Okey. Lagi tua macam baru seraya peninggal kita ingkanya baru muka handphone. Okey, baru ngelau angkat Facebook kita tahu kena tai ke komen. Untuk bila kita kasi nyapa mari selamat pagi. Kira mari terima kasih meh. Ke sekali tu nya Wellington di mai di Lubuk Antu tu Gabby. Ya, mada kena reject sebab laban orang tua ya mada status engkau namanya ne engkau kaya engkau orang ke bisi pemisi menyak ne now si daya kecewa rangkai nya lapar deh upah nuan gaya kaku sebab menyak menyilka lagu ne
1: ya udah bisa komen kapan tua Flora.
0: Flora lagi ngiga idea ke kia baru dah nyapa sama pagi ngaget
1: yeah,
0: tua
1: apa nanti.
0: Baru dah ngeliat mi kaban nganti mari audio neh. Okey, kita berperinan dulu tuan lagu di sada Jonas McKean, gaul lagu ya terlebak ke diri. Pengira pagi YFM.

0: diri.
1: Terlebar ke diri kesegal pengerindu kenari jacknya, Gaby. Hmm.
0: Ya. Yeah. Okey, kita bisa sikap peningah.
1: Okey, macam?
0: Hari kapit tu, Jennifer jantan sama bagi gaya dengan Jennifer. Jadi, Jennifer tu, kuya silap lelaki habis hati kat kaya. Tang, tang bisik kuya lelaki diri jik ketegal pengharap nak sama.
1: Okey.
0: Bisa juga berkenyak?
1: Bau.
0: Pihak mereka kan yang dijak sidak lelaki laban ada ulih nyaga ate ya ku ya melis kati ya bisai ku ya nyak kebuah ya ngejak lelaki
1: Bon ayah bisa nyapa semua bagi guys dua ba konti pengerindu pun tuan keliau ke nama DJ ko kia laban ada nasib bergulai panjang laban sama belak nda boleh nguai ka benda titi akan jamai jaku orang tua ko kia puji Tuhan nda berdendam ga pangan diri laban ke ukai jodoh nda de kunggau mai sama belak anak asi ko kia bunyi lagu sapanya Angela Lata Jua
0: ya yeah. Okey ngarap ke aku bisa kini bala peningat
1: DJ bana bisa nyapa tu Gaby yeah. Nanti ni uji nuan ngasuh Gaby nya nyebut ke siapa nama laki ke diri ji ai kelia ko ya.
0: Dai bana. Eh rahsia nya bana.
1: Au nda tahu sebut ngak ke meringai ngak ngambil pula gawak lagi. Tengah hari lagi ne.
0: Iya.
1: Okey. Selamat pagi ngagai siapa tu anya ya nyau lenyau namanya. Mesias tadi ke tu nyapa dulu. Sikum juga DJ kita ke gawat bus station kita buat YFM di Bintulu tu nyaya baru nyawa dia ya, Gaby.
0: Ya
1: kan? Ketubah yang madah MA sama pagi temu pagi orang mesej aku madah ke nuan bisa nyebut nama aku buat radio pagi tu. Okay, ngenang topik ke disebut seduai aku maca tau 100% ayat hari DJ flow kita di Bintulu. Aku suah agi ngerijia orang laban kadang-kadang orang lelaki itu ku ya mula jak ya kekeran pandai ngumbuk pandai mujuk bila kita dah kamu ka hati nerima cinta ya ia tak berubah laban a yang nyepanjai nada lagi nunjuk ke effort tau ke pengeran hati bakal ke keterubah ya nyak meh kebuah pengerindu tau ke cinta ya empai sempat berbungai laban udah dulu ngeriji ya tumu ngeriji ya sebedau kecewa kumbai ndak boleh hidup kami hidup tanpa cinta uji tanya DJ GB mesti ya setuju kekeanya jadi pesan dia GB. Ya. Biasalah flora tu segi suah ke ngasuh hati kun siban. Oh, aku baca ajalah hau. Agi gak melaki ke ukai pandai jaku manis saja tak mesti kak seiring engkau tindakan ulah ke mana anang sesekali kita peningang ngigak lelaki bayar ke kia nya contoh ke kia bakal sikuk kepada kawannya. Sudah di flow sudah dibaca aku 100% ayat ke di post nuan lau
0: tenang kesili lagi flow tak bertemu dengan dukun cinta lu ngatanya dek beliam kenyak
1: ngasuh yang mandi mai hau bos kita pun madah ke setuju ngau komen DJ Flora tu. Bisa rasa penuan DJ Flo, bos kita Monica Midi amat konuannya ke kia. Sida yang benar dengar ke program kita. Okey, nyak ya. Agak bisa, Gaby?
0: Ya. Benar bisa agak tu komen dari bala peninga. Nyak kebuah ya. Ngarap ke kita merek komen bala peninga ya. Bak topik kita itu nak patut. Bala kita tahu nak kalak bercinta, nak kalak bersuluh na. Tua merenang kini bala peningat.
1: Siti ke komen tu hari okay. Junior band dia mada Hage Binggau MA. Selamat bertugas di Miri, demalam banget amai hujan. Okay. Subah menyak seminak berkirim surat ke kia bertemu sigi nak kalak. Nyak meh kebuah hangujung ke pengindunya. Kira nak temu tungak banyak. Bakal kes tadi meh surat lu nak datai-datai.
0: Nak datai-datai.
1: Okay. Kita berperindang dulu. Dikena merindang. Rindang DJ Flow kita di Bintulu kebaru dah ngeluit mi kediri-kediri bakada kopi kia pagi tadi lagu Remesa Francis Bayak Pantai.

Jolly Jengah. Rozlina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Ya bala kami sebuah megawai dah bekerja ngari upis tadi ngagai menua sungai asap di Belaga Dedin. Ngagai bujang sigat kita ianya Tuan Rumi. Ha, jeje madriba Rumi mata nanyual. Nya ya, segi komen KB.
1: Ya, mulai semua pagi ngagai Syasha Amanda ke pagi tu. Peninga kita di sibu. Jadi kuih amaiwah kena rijik di zaman keliak. Dari segi status, apa indah selalu ngelijik sobat. Lah-lah jadi dia tahu pilihan diri empau. Bahagia agak luang bilik aku ya.
0: Oh, dia nanya aku sobat kalau kena rijik kena Gaby. Segi kalau laban keliak, laban ke image rocker sudah buat pedai bau.
1: Oh, okay.
0: Oh, bertemu kau bakal mentua ni orang kan terima tuanya riba-riba buat. Menyesedakkan muka kipasnya ngebab mua. Kini mai itu kang hidup anakku ke kenyak ron dia ngapai ngoi saya
1: kini nak kenyak Flora
0: lagi mesti nyawat dah jadi Yovana Flora nganu nuan si buat buas ngan ngau begau pagi itu ke ya nyak ya follow nganu au udah nyak yang madah ngau sem bega sem anang tu belajar ngau di JMA nya ke ya nyak flow magang nya mesas nyak baca aku laban dengan asuh maca deh Okey, atau nguyen ngagai komen Yen Will tu. Okey, topik seduai pagi tu bab penemu ya. Pengerindu baru dekat bebungai tang suah puntan kena reject laban orang ke di kedekat hatinya engkanya manyuh pilihan maka flow lah ke manyuh calon ambil ke banding ke kia lakinya manyuh pangan sampai tiga ikut tang dak semua jadi ambil ke bini siku ambil ke bini duanya tentu ya udah kena reject kira ke puntan lah nyak penemu ya, ya tang anang ngasak ke hati orang ke benung sayau ke kita
1: ya nyak pesan ya
0: laban tiap ikut kita nyak bisik takat penyabar nanti ya nyak udah asak anyu mantul latih nada lagi meh peluang kedua dekat diberi sikit ngebu ke dirimpu amai banyak neh bahkan orang kali amai gebi neh
1: ya anang kau kenyak meh
0: anang kamu dia ke diri okey lagi bisi komen
1: Uka best selamat pagi ya kai Uka nari ku ya rijik ti yang rijik awak ke indai apa ya agak lama narai ucuk ku ya rumah sidak ya lama narai rami narai gawai lalabi ku ya nyak dah flora dah nengri rijik orang dia flora menyika Uka best nanti ngerijik ku ya nak tanya narai lama narai rami gawai lelabi ku ya.
0: Okey, bala kita ke baru muka radio ning tapi kita ke pagi tu ngenang senentang pengerindu ke kena reject baru dekat bebungai neh.
1: Ya, ke bisa komen tau pedakku.
0: Ya, baca.
1: Ya, selamat pagi ngagai kumang bungai merejas. Selamat pagi ngagai seduai ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana amat topik seluai pagi tau ke aku kalak subat DJ kak kurang laki tang nyame engkau ka jodoh kita udu reject silak ke laki ku ya maga pegel nyama ya tiliri dia ada hati arwah
0: apo
1: arwah kena reject kita nanti kita pegel wai
0: Ada dah salah nanti ya betul lelaki, betul berbini, ya betul serius. Senang awak lagi gak calon dah. Itu kita lagi gak calonkan ke mana. Eh?
1: Ya.
0: Okey, jadi bala kita sebuatkan angkat dari Kuching. Habis tiga buah kereta atau gabin eh.
1: Ya.
0: Sebuah lagi dari Seri Aman. Saya dah terbekejang dengan sungai asap di belaga. Bala kita kasi bertemu dengan bala-bala penyampai radio kita, bala technician kita. Ana dai salah tahu nyapa sidai neh okey
1: ya jimat berjalan kita sebuat neh
0: kadang-kadang kita ke bedau terbuka hati dalam pengerindu tu segal nadai induk ke dekat hati tau ke nadai laki ke dekat hati maka flow lah bedau terbuka hati jadi lagu dari Richmond Alan Moshidi kena merindang bunyau kita benong nepan ben lagu nadai induk ke dekat hati dari Richmond Alan Moshidi

0: jam tu dah cukup neh Gabby. Peningat manyo hagi ninggal kami dua ya. Ungkap ya pengerak pagi tu ya. Agi nyawut Flora tu ukai nadai laki kedekat hati tang empai tetemu ke laki kamat oleh muka pintu hati nya ya.
1: Kamat neh.
0: Ya. Bak pintu kita ya anang kelalu tebal, anang kelalu tebal, baka pintu ala nyimpan duit. Kita babiangnya awak ni nyalah buka ya. Uji baka pintu kita ke simple rumpasnya teman sila aja nyamainya Flora. Oh, anang tu lama kita nya
1: megai. Ya, kami ya
0: Flora. Solo. Ya kagit solo ya nya flow sapa gene. Bi di miri

0: Kaya benong ba konti. Pemegas sendi en bisa nyapa kita ni. Ngau Luisa Lenguti. Selamat bertugas MA ngau Gabby. God yeah. bless you. Kau kira.
1: Ya, yeah, mula sempat pagi maka ngakai Lukas tau.
0: Aha.
1: Jadi aku ya, aku sebab main lah peminat madai. Nya boleh nipas aku ya. Main lah apa induk ngasuh aku ngambil anak sidak ke bini. Kau ya, munyi ke bulat nu si aku ya. Nya tadi hari Luk. Lalu peningat kita ke bukain ka bisek kini bak dia muan dia
0: iya juan malang tu okey di Limbang tang dia tu ya gawa ba Bukit Jalil ke kia ninga secara online dia ba Kota Masai Johor ngenang topik seduai pagi tu ba sekolah sebab kala bepangan tang putus ketegal ya ukai ketegal ya lah ukai ya termutusnya dulu ya. Induknya dulu mai aku berkelala, udahnya dipangan, penudi cerita kami duanya putus, labanyanya induk bayar. Ia manya pangan. Kini kita bisi pangan magang. Cinta zaman sekolah sebab nah. Cinta monyet.
1: Cinta monyet, ya.
0: Awak, nama kebuah cinta monyet nah.
1: Ina nemu.
0: Enggak sedang yang kejuang-kejuang apapun kayak Siti kan Siti.
1: Kira ke bakal bayar nya mi yakin nemu ko. Nama ku buah cinta monyet disebut orang keliak ya.
0: Okey. Nuan sebab lebuh pengrindu kena reject nya Gabby lama nak kecewa kena.
1: Ba aku nyamai man nyamai aku.
0: Datai berminggu nuan kecewa kena.
1: Bisa gak baknya tangan tek kuda bertemu orang baru sikit buai ku terus lapan sikit zodiak kami Pisces tu antek udah bertemu orang bukai sikit di reject ke ya kelamanya mudah mudah jatuh cinta orang Pisces ya yeah.
0: Bisa buat baru nama ke buah ke ngebak ke buat lama ni
1: ya yeah, amat nuan pun deh
0: keliak munyak lah bagi kita kaya nadai menyu hiburan kecewanya segi mendatai pan 2, 3 hari 5 hari seminggu nyungai makai ngai mandi nyungai kerempiang dia tu bila kita kecewa dalam pengirinunya anak Nisa dirimpu ngai makai
1: ya bakal flora nyak lah nanti nuan nilak flora pras anak nak makan temu ngau dukun cinta ya gubah
0: nanti ya kecewa jaga-jaga aku 5 kilo bisa enorang nilak anak kenyak lah. Jaga penggerai tambah lagi musim sebun dia tu ya udah genggai makai genggai mandi genggai ngirup kena ke sebun asap ni nak nanggul penghidup kita ini
1: amatnya
0: Okey tuan you datai ba pengujung program tu Gabby
1: ya
0: awak kira meri besar terima kasih ngagai ya peninggal kita ikut dah nampi ke komen nganjung komen ngagai bala kita sikit ya jaku utik bala kami bala penyampai radio nalah tundaknya jaku kami dah flora
1: kau DJ kami gagai kami bunga kami sebuat ya, pagi tu ya
0: nyo lelak ke besaun kau flora ba chat dia ya Okey lagi berandau baru suria kita lagi berperintang nangkah tu lagi pukul 9 ngagai pukul 12 tengah hari tentu ya
1: mulai ngau isi
0: 9-12 so isi dah bersedia ne. Lagu dipinta peninggal kita tadi ngenang senentang topik tu tadi Gabby Yamada minta lagu Martina kena tuang ngangkat kediri lagu kedi Sada Louis Bernard. Terima kasih semua selamat pagi ngagai semua bala kita terima kasih Gabby
1: terima kasih megak ngagai Matthew lalu mereka selamat pagi kali lagi ngagai pelan peninggal kita mulai baru ngau kami bahan hari kebukai ngotok bye-bye
0: iya bila kita kemana nanggam pengidung ke pengidungannya di tanggam teguh nyentuh kembujur niri ke meligai pengerindu ya bertemu baru engkau MA Tiu malam lagi pemerindang malam terus ngau kami YFM segulai sejalan.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rabb.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini ialah hebatnya sabar. Fasabrun jamil, ya. Sabar itu cantik, ya. Dan sejak kecil Tok Abah sendiri pun telah diingatkan, ya, apa nama kata-kata sabar itu separuh daripada iman. Ha, ini sebenarnya sahih mauquf, iaitu ataupun kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kamu kena sabar dan kita kena suka dengan apa yang kita benci. Kita kena redha. Ha, itu kata Imam Ghazali. Itu pentingnya sabar. Umar Al-Khattab pula berkata, ha, ini Umar ya, radhiyallahu anhu kata, aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Ha, subhanallah, cantik ya. Rupanya sabar itu adalah satu rezeki dari Allah, satu anugerah dari Allah. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa mencari rezeki Allah dalam bentuk kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukannya bersifat pasif. Orang kata sabarlah, tak apalah, sabarlah, kita relax je, sabar. Ini sebenarnya tak betul. Sabar itu bukanlah bersifat pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Ha, tetapi sabar adalah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu buat. Kita buat yang mungkin, betul, untuk mengubah situasi yang kita hadapi. Ya, dan kemudian kita fatawakal tu Allah. Ya, kita serahkan pada Allah. Ha, itulah dia maksud sebenar orang yang bersabar. Bukannya duduk diam, tapi buat sedekat yang mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Selepas itu serahkan pada Allah. Jadi sekarang kita nak bincang sikit dalam masa yang ada, apakah tips untuk jadi orang yang lebih sabar? Yang pertama, kita kena fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang yang beriman. Justru, kalau kita jenis yang pemarah, sentap, sikit-sikit sentap, tak sabar, maka itu petanda kita kurang beriman. Masya Allah, so ya. Ini itu kita memalukannya, subhanallah. Jangan sampai kita jadi orang yang lemah iman dengan tidak sabar. Keduanya, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan bentuk salah satu sifat kesabaran dalam diri kita. Ya, solat yang lima waktu segerakan, solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, jangan tinggal, sedekah, puasa sunat dan sebagainya. Amalan-amalan untuk merapatkan diri dengan Allah akan membentuk, ya, sifat kesabaran dalam diri kita, insyaAllah. Satu lagi, kaedah ialah dengan kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Justru, bila kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berilmu, maka kita akan dapat kebaikan daripada pergaulan itu. Dan satu lagi cara untuk sabar, Allah takkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri yang apa kita perlu dan yang baik untuk kita. Justru, cari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Walau nampak macam buruk, macam musibah, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Ha, jadi ini akan menyebabkan kita lebih sabar, insyaAllah. Dan kadang-kadang kita tak sabar ni sebab stres. Ini pun satu bidang yang Tok Abah selalu bincangkan dengan ramai orang. Kita kadang stres sampai kita tak sabar, mudah sentap. Jadi kita urus stres dengan sewajarnya. Ya? Orang stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Jadi lebihkan zikir, kita akan kurang stres dan lebih bersabar, insyaAllah. Ha, dan satu lagi perkara ialah kita kena belajar untuk sentiasa husnuzon, ya, bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah. Ingat, Allah tak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Justru kita kena banyak bersabar, ya. Dan satu lagi kaedah untuk sabar ialah belajar untuk memaafkan semua orang. Ha, bila kita maafkan semua orang, maka kita akan dapat sabar, ya. Dan of course lah, tak dapat tidak, baca Quran akan menyebabkan kita sabar, ya. Lepas tu kita sentiasa beristighfar, solat taubat tiap-tiap malam, ya. Berdoa untuk sabar. Nabi pun berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil halmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kaitkan aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil halmi, hiasi diriku dengan lemah lembut, sopan santun, sabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. wajamilni bil afiyah dan cantikkan diriku dengan afiyah, dengan kesihatan. So jom sama-sama kita perbaiki diri kita dengan bersabar dan menarik yang menggamit hidayah dan apa ni bantuan dari Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Baik, anda kini tersedang dengarkan Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar kepada anda semua hari itu? Didoakan semoga semua kita sihat-sihat sahaja. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada. Sambil mendengar Sri Aman FM ya, bolehlah kita orang share-share apa menu sarapan pagi kita untuk di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 tu sehingga pukul 12.30 hari kelak, pelbagai info program yang akan dihebahkan kepada semua pendengar Sri Aman FM. Just stay tuned bersama saya Azimah selama 3 jam ini. Baik, selepas tu kami akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Ultimate, Bunga. Terima kasih.

0: Nyaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.31 minit pagi. Anda kini tak sedang bersama kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Khamis 20 Ogos 2026 bertemankan saya Azima. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari.

bahagian Sri Amandan Betong berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini mengatakan sama jarak ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amandan Betong pada 11 pagi, petang dan malam. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amandan Betong untuk hari ini, pada pagi, pada sebelah pagi, pada sebelah petang, pada sebelah malam, untuk kedua-dua bahagian Sri Amandan Betong diramalkan Jerebu. Baik, umum kita nangga di laman Sri Sawang indeks pencemaran udara atau menunjukkan Sri Aman kini itu 174 nyempun suhu cuaca kita hari itu. Baik, ramalan cuaca keadaan laut di perairan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu untuk bahagian Sri Amandan Betong minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amandan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Khamis 20 Ogos 2026 yang telah pun disediakan oleh Siti Nur Faizan binti Muhammad Fadzil, Pegawai Meteorologi Pejabat Meteorologi Sarawak. Baik, di laman Sri Sawang mengatakan di indeks pencemaran udara kini itu Sri Aman 174 yang mana adalah dalam kategori yang tidak sihat. Jadi untuk semua peringkat-peringkat kita yang berada di Sri Aman Betong kini itu, mendapat kita kurangkan aktiviti di luar, banyak minum air. Sekiranya dah bergejala ya, ambatlah diri ke pusat kesihatan yang berdekatan dengan anda, makan ubat, minum air dengan cukup untuk menjaga kesihatan masing-masing.

0: 9.42 minit pagi anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari. Baik, Japin simpangkan update di Facebook sidaknya ada update berkaitan dengan catatan IPU tidak sihat di mana merekodkan 9 lokasi di Sarawak kini tu mencatatkan IPU tidak sihat pada pagi ini. 9 lokasi di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan laporan cuaca panas kemas kini Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, IPD Serian dan Lubuk Antu merekodkan bacaan tertinggi iaitu masing-masing 185, diikuti Kuching 180, Lunduk 175, Seri Aman 173, Semerahan 163, Tebeduk 158, Seri K 153 dan Sibu 117. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat yang boleh memperburuk keadaan kesihatan golongan berisiko tinggi khususnya individu yang mempunyai komplikasi jantung dan paru-paru. Manakala 8 lokasi kategori sederhana, Bario merekodkan tahap baik. Sementara itu, 8 lokasi mencatatkan bacaan pada tahap sederhana 51 hingga 100 iaitu Bintulu, Samalaju, Mukah, Miri, ILP Miri, Lawas, Kapit dan Limbang. Dan Bario menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap baik iaitu dengan bacaan 33, berada pada paras pencemaran rendah tanpa sebarang kesan buruk terhadap kesihatan awam. Jadi agak menunjukkan peningkatan lah hari itu IPU di Sarawak yang mana merekodkan 9 lokasi di Sarawak. Antaranya adalah Seri Aman dengan 173 yang di kategori tidak sihat. Jadi kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi, semua kita lah berwaspadalah, kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air putih, elakkan apa mate bergerumuk dengan orang ramai kerana kita sih tahu antibody masing-masing kan mendapat kita elakkan dulu berada di luar. Baik, kepada anda pendengar Seri Aman FM yang nak sampaikan salam, ucapan anda bolehlah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Add on juga lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan mendengar sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jom kita dengarkan lagu denangan daripada Dato' M. Nasir, Secangkir Kopi Semanis Puan.
1: Sepau 99.5 MHz.

9.55 minit pagi, kita dah nak masuk ke Spektra 9.12, jam kedua. Selamat jalan lagi. Baik, pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Selepas kami akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Street Aman FM. Kepada pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam anda adalah amat dialu-alukan untuk drop komen kita orang. Sampaikan salam rindu, sayang, salam Khamis, salam hujung minggu, salam hari

0: Sayang salam segala-gala salam kepada rakan taulan, sama anda ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan putarkan. Sekiranya saya ada, kami akan putarkan lagu kegemaran saya. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Mimi Fly, Temberang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sri Aman 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, putera Archie dan putri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan Negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 5% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung eksport minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10:12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warna'i harimu jam kedua, edisi Khamis 20 Ogos 2026, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah di Konti Seri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat. Selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, yang sambil mendengarkan kami di Seri Aman FM, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada pendengar kita di dalam kenderaan yang menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, sebentar saja tadi kita baru saja dengarkan lagu tema, lagu rasmi Sukan Malaysia Selangor 2026 yang berjudul Rentak Kita, Aksi Kita, yang disampaikan oleh Azlan and the Typewriter. Baik, kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat semalam Sarawak di kedudukan kelima dengan 18 pingat emas, 14 pingat perak, 24 pingat gangsa, dengan jumlah keseluruhan pingat kontingen Sarawak sekarang adalah 56 pingat. Untuk update semasa, kita bolehlah jengah ke Facebook Sukma Selangor 2026 untuk mengetahui kedudukan pingat kontingen kita Sarawak. Apa-apa pun, all the best kepada semua atlet-atlet kita. Terus maju jaya. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Dan juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik supaya kita orang dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, di Facebook berita RTM Sarawak, satu berita di mana warga emas 85 tahun dikhuatiri hilang bomba bantu operasi di Seri Aman. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak membantu usaha mengesan seorang lelaki warga emas yang dikhuatiri hilang dari kediamannya di rumah beredai Jalan Pipe Sepatak Undop Seri Aman. Pusat Gerakan Operasi Sarawak menerima panggilan daripada ibu pejabat polis daerah IPD Seri Aman pada pukul 9:06 malam tadi berhubung permintaan bantuan bagi mengesan mangsa Chi Kim Chin 85 tahun. Berdasarkan maklumat awal, anak mangsa menyedari bapanya tidak berada di rumah kira-kira pukul 6:30 pagi semalam ketika pulang untuk mengambil mangsa. Usaha mencari di sekitar kawasan kediaman serta bertanyakan kepada jiran turut dilakukan, namun mangsa masih belum ditemui sebelum laporan polis dibuat untuk mendapatkan bantuan. Operasi pencarian akan diteruskan dengan kerjasama pihak polis bagi mengesan lokasi mangsa. Sidak bomba dengan polis kini tengah mengesan seorang warga emas 85 tahun yang dikhuatiri hilang dari di mana lokasi terakhirnya adalah di kediamannya di rumah beredai Jalan Pipe Sepatak Undop Seri Aman. Semoga dipermudahkan segala urusan operasi pencarian warga emas berusia 85 tahun ini di Seri Aman. Baik, selepas itu kami akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu dengan daripada Sheila Amzah, Pernah Punya Aku.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

22 minit pagi. Jom saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ujo Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi Ujo, happy konti katanya. Terima kasih Ujo Chaung dan dengarkan kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Roy Kuang, selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spekta 912 tu DJ katanya. Jerebu Bandar Sri Aman, terima kasih sama-sama. Oh, kita jerebu gini tu. 170 lebih dah kita pun bacaan IPU hari ini. Terima kasih Roy Kuang dah pilih Sri Aman FM sebagai peneman anda untuk bekerja hari ini. Seterusnya, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Mantap katanya. Cuaca kami di Sibu tak panas. Dah mula katanya. Ha, dah panas. Dah ya. Mau hati-hati lah. Oh. Mungkin luar pakai cap, pakai payung. Jangan lupa minum. Lebihkan air putih dalam minuman seharian anda. Ujah Chaung, jangan tak nak komen lagi. Nyamada sama pagi DJ, minta mainkan lagu dari Nash, Zahir Tak Terucap. Thanks, cerah cuaca di sebarang pagi tu katanya. Alhamdulillah, cerah cuaca di sebarang pagi tu. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya Mary Ubon Martina, emotikon hai dikatanya situ. Hai DJ Manis katanya, salam ceria dan selamat bertugas dari Pujut Adong Miri. Cuaca cerah pagi tu, minta DJ mainkan lagu Needles and Pin by Smokey, khas buat Zilhani, Indok Kanowit, James Anyau, Stamos, Serena, Mary, Bibiana, ramai lagi kawan-kawannya yang di tag oleh Mary Ubon Martina. Semoga rakan-rakannya pun membalas ucapannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, insyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Baik, selepas ini kami akan sambungkan lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.34 minit pagi. Anda kini masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua, edisi Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum kami nak nyambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, kami nak sharekan berkaitan dengan jenis pelitup muka yang sesuai untuk digunakan semasa jerebu kini tu. Pelitup muka jenis N95 mampu menapis hampir 95% partikel daripada udara jerebu. Reka bentuk yang sesuai dan kemas bagi menghalang udara tercemar masuk ke saluran pernafasan. Manakala pelitup muka face mask atau triply mask menapis 12% daripada partikel halus jebu. Dua, tidak melekat pada muka dan tidak kemas bagi menghalang udara tercemar masuk ke saluran pernafasan. Baik, ia adalah dua jenis pelitup separuh muka yang sesuai digunakan untuk kita kini itu, yang disiarkan oleh Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman. Sekiranya untuk golongan berisiko adalah amat digalakkan untuk mengenakan pelitup muka jenis N95, dan kepada yang tidak mempunyai sebarang penyakit ataupun simptom-simptom macam sesemak batuk yang biasa saja, bolehlah mengenakan pelitup separuh muka face mask, triply mask, yang mudah didapati di mana-mana saja. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Azlan. Semestinya dengan emotikonnya 2 IG, ya. Dengan ucapan, salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita kini tu. Selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga kepada rakan pendengar kita yang lain yang tengah dengarkan di Sri Aman FM tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Dabin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Katanya selamat pagi juga kepada kita Dabin K. Baja. Dabin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Katanya Alhamdulillah. Walaupun baik-baik tapi kita masih lagi di status jerebu, kata orang. Berhati-hati dan berwaspadalah untuk melakukan sebarang aktiviti di luar buat masa tu. Sekiranya si ada apa-apa yang perlu melibatkan aktiviti kita di luar, elakkanlah berada di luar. Renah-renah ajak kita di rumah.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

Baik, kepada rakan pendengar yang belum lagi drop komen, kita boleh lagi ada masa untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam spektra 9-12 warna iharimu.

Baik, sedikit perkongsian yang diperolehi di portal Unit Komunikasi Awam Sarawak yang berheadlinekan sambutan 100 tahun Rumah Panjang Penom dijangka himpun lebih 2,000 pengunjung. Sambutan 100 tahun Rumah Panjang Penom Sepau yang dijadual berlangsung pada 31 Ogos dan 1 September ini dijangka menghimpunkan lebih 2,000 pengunjung sekaligus menjadi antara acara penting bagi komuniti setempat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata penyelarasan menyeluruh amat penting bagi memastikan sambutan dapat dilaksanakan dengan lancar, selamat dan teratur. Menurutnya lagi, sambutan itu bakal dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat penyelarasan jawatan kuasa kerja program sambutan 100 tahun Rumah Panjang Penom Sepau bilangan 2 2026 yang berlangsung di Rumah Panjang Penom pada semalam. Dato' Ahmad Douglas juga memaklumkan mengenai pengisian program yang akan dimulakan dengan upacara miring pada pukul 8 pagi selain penglibatan saudara mara dan komuniti sebagai sebahagian daripada rangkaian sambutan ulang tahun berkenaan. Acara kemuncak pada 1 September pula dijangka menghimpunkan lebih 2,000 pengunjung termasuk jemputan komuniti dan pihak penganjur.

0: 1448 Hijriah. Untuk mengetahui lebih lanjut, insyaAllah esok kita akan bersama dengan dua tetamu khas yang akan dijemput untuk bersama di Konti Sri Aman FM bagi mengupas lebih lanjut berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah. Baik, 10.51 minit pagi, jom kita dengarkan dan berhibur dengan lagu dedangan daripada Selena Gomez, Lose You to Love.
1: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

11.6 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua anda pendengar Seri Amanah FM. Kini itu kita tengah tune bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga. Masih lagi ditemani saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. Sekiranya di mana saja anda berada, selamat bersarapan. Kepada yang tengah makan, selamat menjamu selera. Di mana saja anda berada, yang tengah bekerja, yang tune bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Jangan lupa jawab kepada pendengar kita yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kepada rakan pendengar yang belum lagi drop komen dan salam kita orang, bolehlah berbuat demikian. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Okey, kita baru saja didendangkan dengan lagu daripada Ernie Zakri yang berjudul Sejambak Bunga. Semoga terhibur semua pendengar kita di Seri Aman FM. Baik, kepada yang baru jatuh bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini.

Baik, setakat pukul 10 pagi tadi, 6 kawasan dalam kategori tidak sihat, manakala 6 juga kategori sederhana untuk bacaan IPU kita hari itu. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi, manakala kualiti udara di 6 kawasan lain berada pada paras sederhana. Menurut Kemas Kini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar, Serian catat bacaan IPU 187 diikuti Kuching 182 dan Seri Aman 174. Bacaan IPU di Semarahan ialah 174, Seri K 153 dan Sibu 123. Bintulu merekodkan bacaan IPU 98, Samalaju 95, Miri 91, Mukah 89, Kapit 68 dan Limbang 65. Baik, ia adalah bacaan IPU indeks pencemaran udara setakat pukul 9 pagi tadi untuk di Sarawak ini.

0: baik. Kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada BLJ Japun. Nya berucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga kepada kita. Japun, terima kasih dah drop wish selamat pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jam kita berhibur dengan lagu Taylor Swift, Shake It Off. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Dato' Hatan dan Hazama dan Black Hitam Manis.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: 11.28 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Suri Aman FM, inspirasi berinformasi di frekuensi 89.5 MHz bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari itu. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan 5 langkah semasa jerebu. Langkah pertama, langkah A, amal langkah perlindungan diri. Gunakan pelitup muka yang sesuai, minum air secukupnya, kekalkan kebersihan diri. Manakala langkah B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. Jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Langkah yang ketiga, C, cakna kualiti udara. Semak bacaan IPU sebelum keluar bangunan dan ikuti nasihat kesihatan oleh pihak berkuasa. Sementara itu, langkah D, didik diri, keluarga dan komuniti. Kongsi maklumat yang betul tentang jerebu, tidak pasti, jangan kongsi. Langkah kelima, iaitu langkah E, elak pendedahan kepada jerebu. Kurangkan aktiviti luar apabila tahap kualiti udara tidak sihat mengikut IPU. Tahap kualiti udara di Seri Aman tu dah di kategori tidak sihat. Jadi, 5 langkah tu A, B, C, D, E haruslah diambil oleh semua penduduk kita di 5 kawasan yang terjejas tadi. Indeks pencemaran udara di tahap tidak sihat. 6 kawasan di Sarawak setakat pukul 9 pagi tadi. Baik, jom kita baca komen daripada pendengar kita di ruangan komen. Ujoh Chaong, Nyamadah. Tadi ada panas di sebawah tu, katanya DJ. Sekejap mendung, mungkin nak hujan. InsyaAllah doakan semoga hujan supaya ada reda sikit jerebu yang kita tengah adap tu. Terima kasih Ujoh Chaong. Dah kongsikan perkongsian anda, perkongsian cuaca di kawasan anda. Seterusnya pendengar kita, Induk Karawit dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas. Cantik katanya, my favorite DJ bajet kesayangan. Terima kasih, ceria-ceria selalu. Hashtag menerusi Spektra 912 Suri Aman FM, warnai harimu. Cuaca mendong di Karawit pagi tu katanya. Alhamdulillah. Zilah ni dari Karawit tu DJ, kami tinggal bas tu. Si ada hal bas dah, pengangkutan awam yang lain pun masih ada lagi. Jangan risau. Minta ditebahkan sebarang lagu dimainkan oleh DJ untuk hiburan rakan-rakan yang ingin datang di situ, antaranya Bibiana Robana, Dublin K, Baja Tingkau Kujam, Soja Samarino, Delta Bina, Bulan Pegari, Cecilia, Angelina katanya, buat DJ juga dan semua rakan Facebook yang lain di mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu katanya. Thank you favorite DJ Baja Azimah kesayangan. Terima kasih juga kepada kita Induk Kenawit dan drop komen dan salam anda dan tag juga rakan taulan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.31 minit pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Mahalini, Kisah Sempurna.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Pagi. Kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 912 hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Yang tengah menjamu selera, yang selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. InsyaAllah esok hari anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Amy dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Dan esok juga akan ada tetamu istimewa yang akan ditemubual bersepadan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri, peringkat bahagian Sri Aman. Itu pada pukul 10.30 minit pagi. Jangan lupa untuk saksikan temubual eksklusif esok hari bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Baik, kami menutup tirai Spektra 912 Warnai Harimu dengan lagu dendangan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambomba. Berita tengah hari YFM kena 20 hari bulan 8 2026. Pengeraja asal menua Tu Endang aset dicukup guna dikenal nyawup Sarawak nyatu pemar ketegal ubah iklim. Ketegalnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak ti nyaga kampung ga rampak menua dekat majak di Kemeran. Tu nyengkaum dalam pemansang ekonomi menua kalai kira 62% arikana menua di Sarawak Tu Endang agi tubah kampung. Yang madaka atur ti berpelasar ke rampak menua megak sama dekat di Kemeran ke dalam pemansang kuasa kemeruan ti nyengkaum hidro, solar, enggau biomas. Premier masuk kerja kutu buat program Malam Gala Borneo Gerempuang Dagang Temuan Asia Pasifik PATA di Kuching. Dalam jakut di depan sud kaya, Premier madaka penerbai bilun antara Sarawak ngau destination ke besai-besai di Asia Pasifik megak dekat ditegap ke agi Nengah Air Borneo. Ianya company bilun ke dipenggi Perintah Sarawak. Ia madaka ngelak cara berenggat-renggat Air Borneo disadang dekat ngatur penerbai bilun ngagai mayu hagi kandang menua. Sekedar hari menua tinyangka dekat disedia ke ngau penerbai bilun tu ianya Pulau Jeju di Korea Selatan keudah diaku nyadi Global Geopark UNESCO. Langgur penemu ti dekat madam ke Akta University ngau College University 1971 AUKU patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang kebaru. Rektor University Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madaka undang-undang kebarunya patut nipak ke pemansang enggau guna pelajar tinggi kemayar itu. Undang-undang kebarunya megak patut ulih ngelati ke autonomi universiti buat perkara pentadbiran, pelajar, belanja. Enggau pengawak kena ngulih ke belanja, kelimpah hari tidentu ke pengawak endur milih bala ketua universiti dipercayai ke enggau rurus serta belalau ke merit. Pengawak tim madam ke AUKU megak diasai ke uliah ngurang ke penanggul bala nembiak tidak masuk pengawak sosial enggau politik. Raban akademik megak berpeluang mantai ke penemu enggau asil pansiak sida ngenak cara ti endak ditekan. Berita ti ke Perodi. 6 kandang menua di Sarawak pagi tadi ngerikut ke angin tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamal angin APIMS UPIS rampak menua ngayan ke urung pukul 10 pagi tadi. Serian ngerikut ke tikas pengamal angin tau ke IPU ke pemadu balat ianya 188. Tuk ditangkan Kuching ting rekod ke IPU 184, Sri Aman 176, Semarahan 168, Sri Kai 152, lalu Sibu ngerikut ke IPU 127. Tujuh kanandur kebukanya ngerikut ke IPU Kejelan ianya antara 64 ngagai 98. Tunaka berita tengah hari Saritu Ari YFM beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi peninggal dia kita dekat buku lain kau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman miri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala yang sejalan.

0: Ya lagu lama kena muka ngelah tengah hari ngau kami hari WiFi miri geng 2B jadi kaban kita ke tengah hari itu peningan yang tu angkai pukul 3 ngali hari itu lagi ya jadi 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Terima kasih ngagai semua bala kita ke baru mendiang ke radio bayar ke bawah tim klik tau ke bisik ngena cara bukai ke tengah hari itu ya jadi sebenarnya kita mindah jauh ya jadi dulu ninjau dulu kini ko gaya hari kita ke tengah hari itu
1: put gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya report gaya hari ba YFM Miri ke tengah hari itu ni tiah ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngali hari itu hari di sadang bisik hujan lalu diubah ke ngau ribut kudai ba sekedar nur lalu malam di sadang mega hujan ba sekedar nur lalu angin barat daya berpupun ngau peneras 20 hingga 30 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 10 ngagai 1 ngagai 1.5 meter peninggi. Jadi tikas pengangan hari tau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi punya ko gerah gaya hari ke di baik kami 2B perhati ke bala peninga ke tengah hari tau ke dikunci ngau bala peninga. Jadi kira ke bisik celam imen kan eh
2: ya. Iya, laban betul.
0: Pagi tadi hari di Bandaraya Miri tungak ke nak nemu ke atas kita ngagai Permai Jaya ke Senadian Pelabaku banget hujan tang nak lama.
2: Nak lama ya.
0: Tanya biar boleh agak meresi kan angin nampak kanan luar dia ya.
2: Iya, betul.
0: Lalu bisik begak ngasai ke celam imen apa ya.
2: Iya, mak tangga nanti diperhati kita di menua Miri itu udah musim jual ke durian tu di Jabana.
0: Iya, lagi tu aku kongsi ke dini palan orang tahu beli ke buah
2: durian.
0: Buah bermusim kelebagai bakal buah rian. Klaim parinya maga yang kanuan oleh berkongsi maga tahu ke tikas tahu ke baca IPO nanti di Miri itu benar sediana macam ini di Miri itu tikas pengamah angin hanya 91 kira bak tikas ke sedang ya nak kelalu kamah yang ke udah bekau ke hujan nabi ya lalu di Serian lagi 187 Kuching 182 Seriaman 174 Semarahan 165 Serikai 153 Sibu 123 lalu Bintulu 98 Semelaju 95 Mukah 89 Kapit 68 Ngau Limbang 65. Jadi Sibu, Serikai, Semarahan, Seriaman, Kuching, Serian baca ke udah disebutnya tadi bak tikas ke nak maneh ke pengerai ya. Jadi report kawa ngau gayari ngau mega baca IPO Sarawak ke diterima ke pagi itu Nabi ya.
2: Iya betul. Jadi ngarap ke info tu tadi kira kekurang kaget me aktiviti kita di luar asrea nganti gaya kita itu pulai bagaimana marune bana.
0: Iya, lebih agak bahkan nur baca ke tinggi ya ke udah disebutnya tadi ya. Jadi tua mai bala peninggal belalak nak lama berperindang nangkan kita lagi nginjau Florence Law ngau darah Helena pelandai hujan rosan ngelak tengah hari
2: YFM Miri
1: peninggal YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru ba on demand download application RTM klik dia tu ba Google Play Store App Store ngau Huawei App Gallery RTM klik siti application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri. YFM

0: Ya, terus lalu ke peningan WiFi Miri bawa ngelah tengah ke baru mendiang ke radio ke tengah hari tu bukan lagi yang dua bina bayar.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi laban minggu tu teacher ataupun berdauleh bukan lagi tu bawa
1: Brandbusters
0: itu ya. Jadi sebelum nanti ke Jakobsan pukul 12 tengah hari tu lagi berkonsei ke sekedar hari pengawal atau ke TVT ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Jadi ke terubah tu pengawal bersih tebing tak ya to ke diatur Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Miri ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba kampung Pulau Melayu nya tebing tas ya ba kampung Pulau Melayu. Kemayanya bi.
1: Iya, jadi pengawal tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2006 nya hari Minggu jam 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi nanti ngagai kita ti rindu kengau sidak tu.
0: Iya. Pengawal secara volunteer atau kena bergaji tu nabi ya.
1: Iya, betul. Bisi link disedia ke sidak ya. Tau ke kita terus pergi ke ngagai komiti sidak ya. Ianya kusung 19488 1812 nya Brian tau ke begiga ke poh berkusung 19988 8492.
0: Jadi pelabak kota mega ngelawak angka sida Taiwan Buddhist bisa Facebook ya.
1: Ya betul.
0: Nyamege terus scan ba QR code ke bisa dalam dipandang ke dalam poster dia ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tadi tu bisa berkenan ke Palan Nur berjual buah maya buah bermusim. Laban dia tu buah rian yang dah mayuh gayan dijual orang buah dabai
1: ngapo. Iya betul.
0: Buah bermusim ke bukai. Jadi nganuan tu pan exhaust pelayan gega bunyi nama laban buah rian ke.
1: Iya. Laban gaya di kita ya gak sih itu DJ Bana
0: ya sehingga jadi, mana dalam keadaan 2-3 hari
1: musim rian sehingga ketop lama nyawa kota
0: exhaustnya bisa
1: exhaust ke lelemah mimi
0: mayu orang bisa tabin batu semua kan laban gaya di kangen diumbak ke ngel sebuah nasab jadi itu hamai bala peningat ke, berarti ke sekedar rindu ke bisa disedia ke Miri City Council Palano berjual mayu berjual buah bermusim tau tau ya ke nama tu ke bayar ninting hari tu sekedar hari palan ke bisa disedia ke RM15 jasa hari tu neo tamu muhibah tamu musjaya baru musjaya bus stop ngimai musjaya bus stop dia mengal Taman Tungku RM15 jasa hari ya.
1: Iya.
0: Ya ke free tu dini no nanti ka berjuah free nak berbayar tu.
1: Iya, jadi nanti ya ke free tau ke secara percuma tu kita tahu ianya berpujut kona ianya bastemila lama semua. Ya orang berjuah ke kira ke bisik rumah sab dia me tu bana.
0: Iya.
1: Udahnya ke Siti Gi pala no tip bercuma berjuah ke buah rian tu ianya bermedan se berkas Miri.
0: Oh, ngimai taman, ngimai pasar malam.
1: Pasar malamnya, ya.
0: Okay. Ya, kebiasa lagi kepalan ke tahun dua kita minta public health and licensing nama tu section ya. Ngimai Boulevard Commercial Center. Nya bisa mami mien gak bayar itu
1: permit
0: sebulan RM200.
1: RM200.
0: Tahu sedang ya agenya tadi nabi ya. Lalu bayar
1: RM53 sehari.
0: Mana kita ngelawa ngagai UT simpo nanya ke berundi yang orang ke pemesai ke gawat dia. Nabi ya.
1: Iya betul. Lepas cara berketuk kira ke anak ke kita nama tu tadi bisik lebih lagi ngagai sidak ke bisik masalah permit deh. Hanya ditok kira ke Miri City Council atau ke Majlis Bandar Miri sudah sedia ke palan kena kita berjual ke buah bermusim tu lebih lagi kita berminggu tu tadi sigi sudah mayuh palan berjual ke buah rian tu tadi. Lebih lagi di permai tu tadi
0: bana. Jadi sudah tu macam pesan ke bisik dikirim bala peningat tu merindang di rempung bala peningat ke Rindu ke
1: lagu Minan Rimpo dulu ni
0: bisa lagu lama tu Kerimpat Kacau lau, Kacau Lau
1: Kelar ya
0: kita ningat pesan tu dulu sebelum berindang di rengok lagu dari Timothy YFM
1: Segulai Sejalai
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau agi bisik masa besrim baik lah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu hati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, hari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, Siti lagu lama tu hari Timothy kerimpa kaca loya amunyi ko bana tu tadi. Lagu pengingat lama mayagi bujang ko ya tadi au. Okey, jadi kami terus baca pesan ke bisik dikirim dari YFM Kuching ngagai YFM Miri baka ke tengah hari tu. Au jadi tu pesan ke cubah tu pesan madah ke niang sangkan anak uya atau ke indai Linda udah nadai kena 18 hari bulan 8 2006 lalu di Sengai Balamayuh ba rumah panjai sidak ya ba rumah belayang nangerasan macan di Kenawin. Jadi jaku pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke diau di Ai Macan, pemegat di Sumedang, kelingi pasar Macan, matau bau pemegat di Kerangan Rian, Raya Julau Udur, Semayang pemegat di Mukah, Bunut Jagoi ngau semua kapal belayan ke Ngelala Niang. Nyanyak niang sangkan anak uya, nyanyak sangkan anak uya. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena 28 hari bulan 8, nyanyak malam. Lalu di Anjung pagi hari 5, 21 hari bulan 8 di Nirvana, berpendam Nirvana Sibu. Jadi penerang tik silik tau begiga. Ngagai pasang muli berkusung 12-873-6869 tau ke ber Evelyn Manja berkusung 19-828-0675.
1: Lalu pesan kedua tu ngetah sulit ngamuain terbalu datai ri Henry Bada anak Rono tau ke anak Niang Rono anak Jepit ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngetah sulit Niang Rono anak Jepit. Lalu ditangkan ke pengawal main terbalu Indai Sidaya hanya Marina anak Jabun kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 setengah malam ba rumah Fendi Buyong Panjai Jalai Lidung Betung. Jadi pengawal kita sulit ngemuin terbalu tu diatur ngena cara semiang nyalai pesan tu dituju ke semua kawan belayan ke ngelala Nia Rono anak Jepit kena oleh dirintai ke ditau kita dipinta datai ngau pengawal ngetah sulit tau ngau muai yang terbalu Marina anak Jabun. Jadi nya pesan ke dua
0: iya jadi pesan ke tiga tu pesan rapat megal datai ari jelita anak Wilson tau ke indai linya ari rumah Watson Batang Binjai Pelasu Ruban. Jadi pesan tu madah ke niang laki ya nyanya kiai anak entigang nyanya kiai anak entigang tau ke apai lenya udah nadai kena 18 hari bulan 8 tu tadi. Jadi maya ngintu balamayu nyanya kena 21 hari bulan 8 nyanya lemai hari 5 nyanya pergila di rumah Watson Batang Binjai Belasu Ruban. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 ianya 22 hari bulan 8 berbukit Berabun 100 Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di rumah Lubau Lamak Gau Lubau Baru Nanga Ajau Layar pemegat Meribung Layar Sekatap Kensurai pemegat di Serudit A Gau Serudit B pemegat di Pepangai Kibak ngau Pepangai Kanan, Melayu Ilik, Jungkal, Syukat Lama, Tanuk, Tebalau, Batu Lintang, Penyelaniah, pemegat di Pematuh, Melabu Bayir, Rian Batang, Nangga Malung, Kemidan Asal Seratuk, ngau Batang Layar, Batang Padiah, Batang Pakuk, Rumah Semakai Rabat, ngau Orang Tik Kalak, Sama Gawak. Di CKR ianya niang kiai anak entigang tau ke apai lenya. Jadi penerang tik silia tau telepon ngagai linya kiai berkusung 13-826-2568 tau ke ber Kenneth Ramping berkusung 19-485-3714 hanya ni pesan ketiga hari YFM Miri.
1: Yang nyede seberat macam pesan ke bukai tu berenang bala peninga ngau lagu siko hari penanyi ke diundang ba program Nine Muai Birami ke dekat diatur di Belaga Roslina lagu lama yang sebenarnya kita dengar ke promo tau.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, lagu Burung dalam Sangka Ari Roslinda kena merindang bala kru ke Benung dalam berantau jalan ngagai asap belaga tau be ya. Kelebih lagi kawan ko Adam Melangi harap ke rindang meh ngagai Benung belaga kena be ya.
1: Oh, lawas dah yang nyenggu orang kena.
0: Ya, nama hanya nyadi orang dia nama orang dia tu salah jadi itu nampak baru pesan ke diterima itu pesan kita sulit ngomongin terbalu pesan tu datang dari katang anak Gima atau ke Pai Bili atau ke Tapiak madah ke kita sulit ngomongin terbalu ni bini ya hanya bulau anak inyau atau ke Indai Bili atau ke Tapiak kena 21 bulan 8 2026 hari 5 7 lemai kena cara semiang barumah dana entering Sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan tadi tuju ngagai kepembelian di rumah Sati Sungai Pituh, Muduang Tapang Ujan Brayang, kedua Sungai Uang, Rantau Sukat, Ngelicua Barit Nyial, Ulu Ruban, Seriduh Ngau Mega Lasu, Pangge Sungai Antu, Nanga Ibus, Ngau Kerubuang Sekerang, Praja Alit, Ngau kepembelian barumah Kristopa Banyuang Munggu Munggu Ranggu Simpang Saihania. Jadi terima kasih ke penatai belah kita. Jadi maya ngeta sulit ngemuain tebalu dekat diatur kena 21 bulan 8 2026 barumah dana entering Sungai Sawak Kup Ibuah pukul 7 lemai ngena cara semiang. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon agai Junika Billy atau ke Paidara ngena lumur 016-314-2902 atau ke ngagai Alexander Michael 017-809-2056.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega data dari Saka Anak Unggah ngari ke Sida Sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indaya nyenyak dayang anak kalum nyenyak dayang anak kalum jadi puan tu dekat di intu kena 22 hari bulan 8 nyenyak hari 6 tu lalu pukul 1 malam dekat ngadu ulit dekat di kertas jadi puang atas ulit tu dekat diatur di rumah Sidak Yampo ianya di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka jadi penerang jadi pesan tu dituju dengan kami melayan di rumah Tawi rumah Seli, rumah Aca Megau memang gak di Temesuk Atas atau Temesuk Baru rumah Jubang, Pengalan Lubang Pemangga Kemelayan di Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan Liuk, Kemelayan di Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah Ngau Kemelayan di Bayan Ulu, Kalau Anak Buku di Pasai Siung, Ngau Semua Kemelayan kenalah di Rintai ke Dito. Jadi, penerang ti siliak, tau terus ngagai rumah Sirak Yampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau di Mukah inya ngetas ulit niang dayang anak kalum kena malam 22/8 inya hari 6 lalu apa ngetas ulit diatur sama mega 22/8 inya jam 1 malam
0: pesan rabat ke Siti Tok Datari angkat ana intiang anggana intiang nasau ka pembelian di Bayat Ilek, Bayat Ulu, Karak, Melugu, Jawung, Tekaluang, Sebemban, Selanjan, Punggok Lacau, Punggok Lacau, Empilek, Pantok Seriaman, Gayau Pantok, ngau semua ka pembelian ke ngelala niang lani anak angkat, ke ngelala niang langi lani anak angkat. Jadi barang siapa ke ngelala ni yang tu tau ngesah penusah rabat tu ngagai kampung Pilih jadi ni yang dekat di Sengai kena 20 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung 21 hari bulan 8 2026 penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai bini ni yang kena lumur 019-4841-336 tau ke ngagai seret anak angkat 019-2968-59
1: Ya, jadi pesan ke Pesan ke to, pesan atas ulit megak datai hari Agustin jilan anak Thomas terkena saw semua kemelayan kenglalani yang apa ya Thomas anak Francis lebong madah ke pengawal atas ulit ianya deka diatur kena 22 di bulan 8 ini hari 6 tu jam 7:30 malam. Lalu penguat tu deka diatur di lot 3820 Phase 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin di Miri. Lalu pesan tu dituju ngagai kemembayan di Miri, Brunei, Bintulu, Sibu, Sarikai, Ruban, Seratu, Betul, Ngaudi, Kuching. Hanya diharap ke semua bala kemembayan kengelalan yang Thomas anak Francis Lebong, yang Thomas anak Francis Lebong sampal datai penguat ngetas ulit niang tu ilak. Ianya kena 22 hari bulan 8, hari 6 tu jam 7:30 malam. Jadi peneranti silik tau bertelepon terus dengan Agustin Jilan. Ianya anak niang bu berkusung 14-893-0239.
0: Ya, sebenarnya tuan nampak pesan ke Bukai atau ke Nyingkang agak program temuai minggu tu nangkan tu lagi kita yang menggawak tu ngau lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang nangkan ke pesan tu.
2: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM regulai sejalan.

0: rumah uban anak jalani nang paso tua rumah andeng anak bareng ngau nang selabi ba rumah meruam anak jalani di sebalang rumah rangga rumah angga sejauang ba rumah baram ngau nang asrian ulu pakuah ba rumah juni anak ngalai ngau nang tamin batang uya tua rumah Elis ngau semua kabam layan kena oleh dia sebut dito di Kuching Miri Sibu Bintulu ngau semua ke kabam layan bukai ke ngelala ni yang menaleh tau ke memaluh tu jadi ni yang tu dekat di Intu ba Bintulu hanya kemana ba Yuan and Enterprise jadi ni yang dekat di Anjuang dekat di Intu Balamayu hanya sehari itu 20/8/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/21/2026 Bak Penam Batu 27 penderang kasih lihat kita tahu telefon agai bus agai Pai Jo ngena lumur 0136529234
1: ya jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit datai ari jana anak jantau ke diau di Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah jauh Teluk Petalai Rantau Belak Tatau pemegak di rumah Dixon Pedas Jalai Tatau ngagai sanggan pemegak di Nangabuan Sungai Sap Sungai Muput Sungai Sagan Sungai Entajum, Sungai Selitut, Separai ngau Sungai Serupai Tatau, pemegak kabel belayan di tebas Sungai Silas, ngau rumah sampai, ngau rumah judan di jabatan Sungai Kuah Selangau, ngau kabel belayan kenal dirintai ke dito, madah ke pengawak ngetas ulir, ngau ngambil entebalu niang cigo Airin Umat anak jana. Inya niang cigo Airin umat anak jana dekat diatur kena 22/8/2026 jam 8 malam inya hari 6 lalu kena cara semiang di rumah Sidak Yampu di No 361 Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu.
0: Ya, jadi nyak nak kami doai hang natai ke Jakob San ke tengah hari tu. Jadi udah mawat berenang kita ngol lagu baru hari ya. Mai kita meniang ke program temuan minggu tu randau kami doai Brenda bugalai ngau Dr. Jevan Jimbau bekawa ngau nyeliah ke munuh diri. Ngarap ke bala peningat terus bugalai kami nyentuh ngai ujung program. YFM.
1: YFM usgulai sejalai.

0: Ya, temuan minggu tu buat YFM Mirihan. Jadi terima kasih sekali lagi dengan bala kita ke Meruan Mendiang ke Ngelah tengah hari. Ngau kami buat YFM Miri ke tengah hari tu kelebih lagi radio online tau ke buat RTM Klik di serata dunia. Jadi munyi kau dah di gerah buat pun program tu tadi. Kami dua IBC terima penatai temuai hanya Dr. Jever.
1: Yes.
0: Ana Jimbau. Selamat tengah hari Dr. Nama berita Nuan.
1: Selamat tengah hari. Salam sejahtera.
0: Berita aku mana. Oh, tu terubah ya tu. Nah Dr. Datai ngau live buat konti tu.
1: Oh, first time.
0: Oh, jadi laban terubah tu. Balas peningat ke Bendiang, Benuang Bendiang ke radio tu kan nemu doktor tu lama dah gawak ba hospital Miri.
1: Aku dah bergawak ba hospital Miri sudah 3 tahun lah.
0: Oh, 3 tahun. Posting ke terubahnya.
1: Ke terubahnya start dari housemanship 2 tahun. Kemudiannya aku dah jadi pegawai perubatan lah MO selama setahun lebih lah itu.
0: Jadi bangsa tu bisa campur bangsa bukai tu.
1: Oh, bisa doktor. Bisa. Aku campur lah. Apa aku Raiban dari Selangau, indah aku orang dusun lah, karazan dusun dari Sabah.
0: Kira Sabah,
2: Sabah Sarawak.
0: Dari Selangau. Selamat tengah hari dengan bala peringat kita di Selangau. Temui kita tengah hari itu Dr. Jebra. Yeah. Jadi nama nak perkara atau topik dekat dikenang kita tengah hari itu Dr.
1: Okay, so sarito aku dekat kunci city topik cukup berat. Okay. Tapi amat berguna topik tu kena kita nyaga penghidupan diri kita lah. Topik kita sehari tu ianya nyeliah ke bunuh diri. Suicide is preventable lah. Bunuh dirinya uliah diseliah ke.
0: Ya. Kira ke topik ke mana? Harap ke bala peringat terus nak pindah ke stesen radio kita terus ninga kami tiga beranau. Nadai panjai ga ranau kita tiga atau ke tengah hari tu doktor ya. Jadi bihang kan bisa tekatanya ke terubah tu ngaga doktor.
2: Iya, okey. Terima kasih sekali dah ginga doktor lapan sudi datai ngaga konti wifi miri serito ne. Berkongsi ke topik kita ianya nyelia hari bunuh diri. Munyi ko di jebana tadi tu topik ti jarang didengar kita di radio ne. Jadi ngarap ke balam ninga ke terus semuanya kami sebuat bantu kira ke info-info segera info atau berguna kelebih lagi kita kemaya kelebih lagi kita kegawak ni doktor semua jadi tu tadi nama nama kebuah orang dekat bunuh diri tu doktor.
1: Okay, first of all aku harap kerana kita cerita boleh beri penemu boleh mengurang ketakut engkau paling penting lah boleh mantu kita yang nyelamat kenyawa pangan diri kita.
0: Okay,
1: nama kebuah orang dekat bunuh diri. Nanti orang ke berunding pasal bunuh diri, kita tidak patut terus anggap ya endang dekat mati. Selalu ya orang ke bisik pikiran-pikiran ke bunuh diri atau ke suicidal thoughts ya binong bisik ngasai pemedias ke amat dalam penghidup ya. Tapi ya minat dekat berunding kan ingat jalan pansut aja. Nanti kita sangka ke orang ke bunuh diri, selalu kita sangka sedai bisik penyakit mental yang serius kan. Secara lazimnya sedikit bisik tapi ketuk lah. Tapi nak semua orang ke bisik runding kat bunuh dirinya ya bisik penyakit mental. Kadang-kadang orang ke bisik pikiran kat bunuh diri tu ya bisik betul lah, memang sedikit bisik penyakit mental ke depression, bipolar atau ke skizofrenia lah. Kadang-kadang sidaknya bisik masalah celah penyalahgunaan dadah. Kadang-kadang orang dalam pengaruh dadah bisik kat pemikiran kat bunuh diri. Kan sebut dadah alkohol pun boleh masuk orang bisik runding kat bunuh diri. Kadang-kadang nanti ukai pasal penyakit mental lebih kepada situasi hidup sedak penghidup sedak ya lah. Contoh bukan bisik masalah berhutang, bisik putus cinta, atau ke bisik mati orang ke disayau sedak ya. Cita faktor risiko yang ke paling besar nanti orangnya bisik sejarah bunuh diri berkeluarga yang dirimpu. Kadang-kadangnya pun boleh meningkatkan risiko yang pun kalau saya bunuh diri. Hari segi psikiatri namanya aku kan aku ada jabatan psikiatri. Penyakit mental tu orang selalu bisik tanggapan yang salah. Orang kembali ke sidak ke bisik penyakit mental bisik masalah berkelemik semangat atau kekurangan pengarahan dari Tuhan. Tak semuanya sebenarnya salah. Sebenarnya penyakit mental tu ya sejenis penyakit. Sama beker penyakit darah tinggi, kanser, kencing manis. Okay, banyak penyakit sakit mental tu. Ya boleh berapa yang kaya siapa-siapa aja. Nabiya, orang tua, laki, Hindu, orang miskin, orang kaya, orang kebisik, namanya orang kebisik belajar, kena ada belajar. Okay, semua orang boleh kena. So kita mesti ambil tetap sebagai sesuatu yang serius lah. Kita main-main kena. Tapi aku bisik berita mana? Okay, berita mana ya? Penyakit mental tu ya boleh diubat.
0: Yang dia reti ya kesimpulannya orang ke kamunah dia reti tau kai ketegaya sakit mental tau kai bisa penangguh bak pengerairung dia nah doto ya laban mayuh perkara bukai menyiko dah disebut nuan tadi putus pengerindu parai orang ke dikesayau ketega utang ngau mayuh perkara kebukai maka maka dadah ngau ngirup aibisa nah doto ya nyadi ya sebenarnya kita tiga beranau kujung kaget tau doktor. Kita berperindang dulu merindang bala peninga ke benar mendiang ke radio atau lagu dari Robin De Kroon featuring Phyllis sempekat pengerindu situ dari munyi kok doktor tadi nanti orang bisa penangguh putus pengerindu tahu gak ngasuh hati ya kak muna dire nah doktor ya kita berperindang dulu ninga ke lagu tau.

0: sempakat pengerindu lagu Gadis Ada ke Rabah The Crew featuring Phyllis. Majam kita dia tu 10 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih yang kita ke terus meruan mendiang ke Randau kami doai Brenda begulai ngau Dr. Javier anak Jimbau berkau ngau nyeliah hari munur
1: diri
0: ya. Jadi nampu baru Randau kita tiga atau doktor ya. Jadi tadi nuan dah nerang ke berkini ko perkara abas nanti angka munuh diri tu. Jadi kati bisik tanda-tanda atau kekelai nanti semua bala kabar antuanya atau ke orang ke begolai ngok kita nya kamu munuh diri ke berkini ko.
2: Berkini kita kak nemu kabar melayang kita belum bisa bertapi ngah penusah tu kan. Bisik sekedar tanda atau kekelai dipatut diadang kita lah. Tanda-tanda nak kita boleh bagikan kepada tiga. Dari segi jakuk, uleh, ngau emosi sedak ya lah. Keturbaya dari jakuk. Berarti kenyemak bisik kapan kita suai madah tak kejula hati. Okey, contoh lah kok. Yang madah ngai kita. Okey, ada guna ke aku hidup. Okey. Nanti aku mati. Ada orang aku nak ada musah ke hidup orang bukan. Aku dah kelulu ledak, dah kelulu lelak di dunia tu. Okey. Kita bekenyak bukannya sengaja atau ke suka tidak kesebut. Kadang-kadang yang bisa masuk tersiratnya. Kadang-kadang utanya utakak digagak. Okey. So hari Jakob kita dah nemu bisa tanda-tanda orangnya dekat bunuh diri lah. Okey. Poin aku kedua, hari segi ulah tidak lah. Ulah tu bahasa Inggeris ya behavior lah kan. Okey. Bisa perubahan dari segi ulah. Orangnya nanti ya suah Jakob friendly, tiba-tiba ya rindu penyendiri. Okay, tidak lagi rindu kerja ke pengawal ya ke hobi tidak suka. Contoh orangnya suka rindu amat ngintik ke belagu. Tiba-tiba ya diau senyap. Okay, and then bisa gak sekedar orang tiba-tiba yang beri barang ke disayau ya agak orang bukan. Contoh yang ya bisa tanah yang beri ke berkai. Bisa cerita beri ke berkai. Tiba-tiba perkara itu ulah ya berubah lah. Okay, tu tanda-tanda yang ya dah bersedia dekat kajian kemupuk lah kajian lain. Okay, ketiga dari segi emosi lah. Okay, tau ke mood tidak ya? Mood tidak ya pun bisa berubah kan? Bisa sekedar orang mood ya jampar ringan. Tiba-tiba marah. Bisa ke kalau tu sehati. Okay, tau ke bisa sedikit tanda tinyelai tu lah. Okay, tidak lama udah. Terisati lama udah macam boleh mendak lah ya mudian mana dan tiba-tiba berubah baru ya jadi tenang, amat tenang. Ya pun bahaya kak karena kita sangka ketenangannya sesuatu yang positif. Kadang-kadang ya dah okay, aku udah runding, aku udah kerja lain ni bagi aku tu sehati biar dia tenang dan nyak tahu-tahu nemu-nemu cak nak lama udah nyak yang enggak tanya. So untuk tanda-tanda yang kita perlu ambil serius lah. Kita ambil dengan bisik bala pengabaran kita, bisik pengadiri tunjuk ke tiga perkara tu. Benda hari Jakob ulah enggau emosi sidak ya.
1: Ya betul. Tang tu nanti bertemu bertemu tu tadi doktor deh. Bisik ke mood orang kalau gagal nemu gak bisik nanti kalau gagal kadang nemu datai ber apa waktu nak patut deh. Nanti kalau gagal tu tadi bahaya ke jalan deh. Okay, jadi itu sitik tu doktor utai kat ditanya aku. Jadi bakal ni ke cara dekat nyeliah ke pengasai ke kak munuh diri tu tadi doktor.
2: Okay, alright. Okay, thank you Laban tanya soalan tu. Okay, Laban pendapat aku lah sebagai doktor apa semua. Nyeliah ke bunuh diri tu ianya tanggungjawab kita semua. Okay, tanggungjawab doktor aja lah. Everyone. Semua orang mesti tanggungjawab tu. Okay, begini kita kak begini cara dekat nyelah ke penusah ke bunuh diri tu. Okay, so pertama sekali lah kau keterubah ya tanya. Okay, kita bisa kita suspek lah perlakaban kita bisa perubahan sikap emosi cakup ulah ya berubah. Okay, nanya ya. Okay, tanya ya bisa nuan berunding dekat bunuh diri begini mood nuan sarito. Okay, and then paling penting tanya spesifik. Tanya ya bisik nuan runding dekat mengiri. Tanya utai to ya ndak akan meri ransing gaya orangnya ke mengiri. Tapi yang beri peluang orangnya dekat meluahkanlah nama isi.
0: Oh.
2: Okay. Lebih banyak kita nanya ya, please amalkan sikap empati lah.
0: Ya. Yeah.
2: Maksud aku tu, kita nanya ya tapi kenyak, beri sidak ya peluang berjakuk.
0: Yeah.
2: Anak kita kelalu kak apa potong cakap tidak ya, anak kita kak menghakim ya. Yang paling penting sekali anak menekannya. Anak madah tak ke jahit lah oh, basically. Jadi manusia yang berempati, ya, okay, be someone yang wants to listen lah. Tidak tidak nemu hati kita nyak amat dekat cakap dengan tidak ya. Senang kita tidak buka hati.
0: Oh.
1: Yeah.
2: Nanti kita jenis yang kelalu menghakimi tidak ya, cakap tak kejahit.
0: Nah, ya
2: betul terang.
1: Ya, takut kamu luah nanti, ne?
2: Tidak takut yang nak madangau kita, begini kita akan nyelah ke tanya.
1: Iya.
2: Okay. Nyak maikku ke point nombor dua lah. Okay. Dinga. Dinga ngau mana?
0: Okay. Oh.
2: Listen without judgement lah. Okay. Anang jampat nyalah ke sidak ya. Okay. Tia sebut tay ke nyelai. Contohlah aku kan mati. Okay. Anang kita madang ya. Oh, dia anang kalau pergi kenyak. Anang kalau belum dia berkenyak. Memali kita kenyak. Orang bukan berinsak dia rinuan. Okay. Anang sebut tay berkata.
0: Okay.
2: Ulih nyebut utai ke ulih nulung nyukung ya. Dah cukup lah. Contohlah kan sebutlah I'm here for you. Okay. Aku berita. Aku kat dengar tak cekut tuan. Alam kita ingat jalan penyelesaian bersama-sama. Terima kasih laban nungsi masalah tuan dengan aku. Betul tak kita boleh kita sebut dengan sidang.
0: Ya. Sawati positif cara komunikasinya kepada begonanya. Nah,
1: iya.
0: Doktor.
2: Betul. Cara komunikasi positif boleh bantu sidaknya buka hati dengan kita. Yang paling penting anda menghakimi sidak lah. Maya orang takut, laban sidak takut orang menghakimi sidak, orang ngai-ngai cakap sidak. Tapi sebenarnya kita amat peduli lah, kita care lah dengan sidak ya.
1: Iya.
2: Okay. And then point nombor tiga, baik sidak ya. Okay. Sambung sidak ya dengan agensi-agensi atau ke orang profesional yang boleh bantu sidak ya. Okay. Nanti kita nemu bisik pangan diri tunjuk ke tanda-tanda sidak dekat bunuh diri tu. Okay. Mai sidak dengan klinik kesihatan lah. Klinik kesihatan atau ke hospital yang terdekat lah, hospital tersemak lah. Okay. Nyawa bisik risiko ketinggi, boleh mai terus ngagai jabatan kecemasan lah berhospital. Okay. Paling penting lah, okay, anang dengar ke sidak kediri. Maya sidak bedong lansing dekat ngemedis kediri sidak tu. Sitegi ku kat madah. Nanti kita nemu orangnya bisi risiko yang tinggi dekat mulut diri. Anang beri akses ke sidak yang ngagai utai ke bahaya lah. Contoh nanti bisik ubat-ubat berkabinet ke, bisik racun lah, bisik senapang patah ke, atau ke bisik utai ketajam. Tanya ngelalai ke tanya risiko. Awak ke sidak nadai idea kan kenaknya medis ke diri sidak ya.
0: Okay. Penerang ke cukup maneh benarnya doktor ya. Terima kasih ke penerang yang tadi jadi randau kita tiganya datai bau juang ke tahun doktor ya. Jadi seberau kita nama tu nutup randau kita ke tengah hari tu sekali lagi beri peluang lagi nuang natai ke jaku pesan jaku ajar ngagai bala peninga bak topik kita ke nyeliah ke munuh diri tu doktor.
2: Okay, right. So kita dah datai berpengunjung randau kita hari tu.
0: Oh. Yeah.
2: Okay. Pesan aku ngagai kita bala peninga. Okay. Pengerai mentalnya cukup beraga. Okay. Mental health is wealth lah. Apa kata orang kan? Okay. Ngakai peningat ti nyangka betong betapi ngau penusah hati ti balat kemayato. Aku dekat madah ngan Nuan. Nuan ndak ke diri. Okay. Nuan ulah gerai. Anang malu minta tolong. Okay. Nanti nyaman Nuan tau ke orang di kelala Nuan bisa ngembua pengasai dekat bunuh diri. Nuan tau bertelepon ngagai bantuan psikososial KKM lah.
1: Okay.
2: Contoh ya talian heal berlumur 15555. Talian tu kira beke talian kecemasan lah. Nanti Nuan ada orang boleh berandau dengan Nuan, ada orang boleh nolong Nuan. Nuan rasa sangat lonely, sangat dekat bunuh diri. Just call je 15555 talian heal. Okay. Atau ke talian Defenders Kuching boleh kan? Okay. Nombor ya 082 242 800. Okay. Nombor tu ya buka pukul 6.30 lemai sampai 9.30 malam. Okay? Aku ulang sekali lagi. Brifendas Kuching 082-242-800. Okay. Nanti Nuan nampu dalam krisis, tau ke terpedak orang bukai kat bunuh diri, tau telefon dengan guys 999 terus, okay? Nombor kecemasan. Serta boleh minta tolong ambulans lah, mai dengan guys hospital ke Semak. Anda malu kan minta tolong. Bantuan sentiasa bisik. Okay. Bagi kita ke dia bermenuan miri, kita tahu minta tolong berklinik kesemak lah. Contoh ke klinik kesihatan bertudan, okay, klinik kesihatan berbandaraya miri, atau ke klinik kesihatan berjalan merbau. Okay. Nanti dengan nyuka ngagai hospital berbayar, bisik tak? Perkhidmatan psikiatri, contoh Borneo Medical Center, BMC-nya, KPJ, serta Selesa Pasifik lah. Tapi ku faham lah, bisik certain orang tu ya segan kan ngagai hospital, kan ngagai ni. Okay. Tahu ngagai pusat rawatan kesihatan mental community lah, ya cak Mentari Miri. Mentari Miri bisik bermain molutong. Tingkat dua. Okay. Okay. Ku harap kalau kita serito, boleh beri pemain lah, lalu beri runding kita semua. Sama-sama kita jaga pengerai runding diri, okay? Jaga kelimpah hari, jaga kesihatan sesama lah, dengan kabar Melayu kita. Eh. Okay. Bunuh diri itu boleh diseliaka. Ingat meh, nyawa Nuan cukup beraga. Nanti Nuan tau ke bisik pangan diri Nuan, bisik, bisik pangan diri atau ke ahli keluarga ke affected oleh penusah penuh diri tu. Anak malu kan minta nolong dari orang. Okay. Anak simpan tanya dalam hati ke diri. Bantuan sentiasa terbuka. Kita perlu agak langkah pertama lah. Kami sentiasa kami dari jabatan psikiatri tu sentiasa berbuka tangan dengan semua sida ke dekat mengingat ke bantuan lah. Bantuan dari sokongan kesihatan mental.
0: Jadi terima kasih ke penerangan cukup mana yang tadi doktor ya. Jadi beberapa perkara ke oleh diambil jadi ke nama tu oleh nego hati kira ke penerangan ke dikunci yang tadi kira kena kita merek kesedaran atau ke pengledang agak bala peningan ya doktor ya ngambil ke kes bunuh diri tu atau ke oleh diseliah kaya. Jadi perkara ke pemadaman kita cara komunikasi ke positif ngau orang ke bisik penangguhan tadi nah doktor ya tunjuk ke kita bisik bisik ba pengidup sida ya oleh oleh mantau sida ya bisik daripada hidayah cukup serius meh oleh baru sida oleh berkongsi ke penangguhnya ngau kita ini nah, doktor. Okey, terima kasih doktor sekali lagi. Jadi lagu kena ngujung ke randau minggu tu. Temui minggu tu hanya lagu dari World Rock Kaban Sampai Mati. Jadi dan segi mana laban Kaban Sampai Mati itu ya ke pemadu pengguna bak penghidup kita ya, besar-besar ini nah, dah tahu ya.
3: Miri FM 70-an.

0: Sarawak dia tu buat tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat buat YFM Miri.
1: Minggu lepas saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit, dinamakan CubeSat. Kita akan memulah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

0: Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Kita dia tu benu mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.

0: lagu hari Juli jangan okay radio kayan tak tajak dengan lagu
1: kalau orang
0: anda minah ke stesen kita mana beo
1: iya sekala kita dengan lagu kayan deh
0: dulu tadi lagu hari Ruzi Mila Ruzi, cinta yeah. asungku nama artinya ada nama arti cinta asungku be
1: cinta asungku tim penemu aku tu tadi penyayang aku kini
0: oh, buah hati aku kalau
1: oh, iya.
0: Kau liban doh kaya nari Juli jengan do ikut tuh penyanyi ka diundang sida YFM ngau YFM iban ngau video merindang program nine nemuai birami di Sungai Asap Belaga ya
1: iya
0: jadi laban munyi kenon tadi ya kita ke dalam playlist berengkah hari dia tu tuang ujim nebah lagu-lagu bangsa Bukai, etnik Bukai kita layak Bukai nabi ya. Laban sidanya nang mayu haninga ke YFM Iban ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi lengkap ke dulu beritanya. Jadi tu program kedekat dia atur ujung bulan tu. Sitik berita mana kalau ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 berkulai ngau CCTX 2026 28 ke 29 dan bulan 8 tu ialah jadi perkara ke pemaduk di kerindu mayanya pengerami convocation diatur kena 29 dari bulan 8 tu tadi buat Dewan Interim ATX JTM Campus Miri kalai 719 ikut bala graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu datai convocation mayanya ialah jadi berapa yang menyemega CCTX 2026 diatur pengelama 2 hari bahawa foyer bengkel ATX JTM Campus Miri di beramai kejako IR 4.0 and Sustainable Energy jadi tapi puji mengagai 719 ikut bala nebia ke graduate nerima scroll sidang mayanya ialah jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngerembai ke innovation nyau teka deka diatur ujung bulan tu ialah ya. Jadi okay nembiannya aja gagah apa indai kelebih lagi gagah lebuhan yang sida ya graduate
1: nembi ya iya jadinya siti program ke dikongsi kami di Wife Emiri tu bala peringa jadi program kedua tu bana inya berkawal dengan program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2006 jadi gerumpung bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatur pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF belabuh mega ujung bulan tu inya 31 ngagai 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik peket main badminton ngau main ball jadi lalu sepemanjai SKCF tu main macam aktiviti ke Bukai ke Bisi Datur bakalnya kau melomba ngau main rakyat pian megap bisi main gasing nyala pian megap bisi program nyumpit megap malam ringa nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau pemegak bisi bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal tu tadi jadi okay seminar aja malam ringa bisi program Bukai muak ke malam mega bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution jadi ingat program tu berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak dan menunam budaya kita identiti kita pesaka kita tanggung pengawak kita jadi program tu pun percuma
0: masuk kia percuma ya. Jadi mayuh macam program nanti semua bisa lepas pengawak yang nak datai ngagai forum mirim laban mayuh program ting rindu kati kelimpah berjual pemakai
1: betul
0: asal bangsa Kenyah kita,
1: ya. Iya laban 31 hari bulan tu pun sikit hari kita hari besar
0: hari
1: kita itu
0: bangsa,
1: iya
0: ya. Jadi seberau tua nyambung berita buka itu mai bala peninga berperinan dulu ngau ni ke pesan tu
2: Dom kirun dana kita sari tu tang ati gagaga laban bulan tu bulan kebangsaan
3: nya mesira tang ane na ingat bisa dua kebengkeh pengami besar tahun tu ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia kita patu belangin tu.
2: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup ramai mayanya neh.
3: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata ini untuk bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
2: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
3: Seira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantau. Semina berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
2: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakau tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
3: Ya, betulnya. Pengantang kai semina ungkup sekedar bangsa aja, tayang ungkup semua kita.
4: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
2: Malaysia Madani.
3: Kesejahteraan dinikmati.
2: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: pambilun. Pelaba aku mujur dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjet dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur yang spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni, eh, ini buat itu lah. Ini kan ngawar bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni deh.
1: Ini kaki KL kena. Bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahanya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai kedagangan wan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuh kelsek. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukutika ngali hari tusun pengkrem bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya mega jalai hari Miri seperti
0: jago pesan pengkrem temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri
2: YFM Miri.
0: Ruai Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai rapan biak kemai hari semina buat YFM Miri.
3: Ya, begulai baru kita berawang lah tengah hari sarito balap ninga berwai pemiri ninti yang hari 4 begulai ngo geng dobi tang udah berengkah jam pukul 2 munyi ko kami dua bana tu tadi berpun program kita bisa ngemai temuai kita sarito berprogram ruai kita nya ya sapa temuai kita sarito ok minta ya badah ke diri dulu apa natai hari ni ni nemo nampak tu orang nang lalap penyanyi kita itu deh. Ha, okey, minta nomor ke diri dulu.
4: Ha. Okey, thank you. Okey, selamat ngala tengah hari megang ngagai DJ Brenda. Mm-hmm. Jadi ya sarito berasa temagai hati lah di kagau kita. Jadi ya nama aku nya Sylvia Banyi, penatai asal aku orang Kapit tang
3: orang Kapit. Ya, ya dengar orang Kapit nih.
4: Jadi okay. Ya.
3: Okey, jadi ya, terima kasih Sylvia. Ha, laban udah ngetek diri ngagai konti YFM Miri sarito. Tentu ya kita nemu lagu ke baru tadi pansut ke Sylvia. Nama tajuk lagu tadi Sylvia?
4: Diau ketika saya.
3: Diau ketika saya. Sikit betul ni.
4: Ya.
3: Okey, jadi sebenarnya kita dekat ninga ke cerita lagu baru dari Sylvia tu tadi. Tang sebenarnya kita dekat ninga ke hari tuan punya badan tu dulu. Hari tahun bila ya udah berengkah dengan orang belagu, kalau dengan orang peket belagu kini atau berkongsi dengan malam ninga kita itu.
4: Ya. Okey, nanti bab-bab berkenyal. Laban tak lama amatnya udah.
3: Lama
4: jadi,
3: udah ni?
4: Ya,
3: tahun bila nya?
4: Agak sekolah sebab nanti ni silap aku dalam tahun 2011 bekerja
3: 2011
4: dah start lagu memang dari school.
3: School berdini sebab?
4: Jadi aku mpuh school rendah SK Lambe Village. Jadi school menengah SMK Riam.
3: SMK Riam sikit kita penatai hari Miri ni. Okay. Jadi laban sibuk mana berkari 2000 apa tadi? 2011. Yeah. Kira ke kini korang madah tu tadi sikit lamanya udah ni. Lebih dari 10 tahun.
4: Yeah.
3: Okey, jadi mayanya tu tadi laban mayanya non madah non sikit suah ngorong berpekit. Nadi berkeni non tau jadi sikut penyanyi tu tadi. Tentu ya bisik ngau pekit belagu orang lalu ambil jadi penyanyi ke berkeni. Uji cerita ke mimit jalai cerita menjadi sikut penyanyi tu.
4: Okey, jadi mula-mula supaya sebenarnya aku jadi recording artis. Aku sikit selalu ngau pekit hari pekit rumah panjai pekit sekolah. So dah nyaknya di ansah-ansah ke tadi minatnya belagu berpekit lama. Jadi bisik kadang-kadang bisik menang bisik kalah nyak mengumbu hati ku tu tadi bakal kak majak belagu berkenya. Udah nyak aku ngau sitik audition mainnya Merdeka Mall Miri.
3: Okay.
4: Sebab lagi buka. Jadi sidak ya mianya bisik ngadu ari company lah nyata deh. Mayo macam company. Company industry music Ipan lah. Sidak bisik ngiga penyanyi. Denya sidak ngadu pekit lah. Sidak ya menjanjikan yang nombor 1 sampai nombor 3 memang akan diberi tugas
3: nyadi
4: recording artis naungan sidak ya. Ari nyak lah.
3: Tahun bila nya?
4: Tahun bila? Saya ke 2000 start ku jadi penyanyi 2000 15.
3: Oh, agi pihak main je ni.
4: Agi memang out.
3: Agi
4: belasan umur baru.
3: Belasan mainnya.
4: Form 1 aku memang dah aktif ngau belagu-belagu recording artis. Cuma mainnya ngadu projek bakal
3: Kediri.
4: Okay, solo lah. Macam Mayu ngau dalam satu albumnya.
3: Oh, kolaborasi jadi mayanya tidak keingat ke kau lah mayanya Sylvia. Mayanya nuan lebih ngagai rentak dandut.
4: Iya.
3: Mayanya okay nama balam ni laban maya aku tinggi rindu dengan nyawa Sylvia tu tadi deh. Jadi ku rindu dengan ya mai rentak dandut apun. Te oleh tiap lagu ja sigi rentak dandut ne.
4: Iya.
3: Jadi ulun yeah. Nerang ke sigi minat nuan kini rentak dandut tu tadi.
4: Okey, sebenarnya ya laban kita itu supa mula-mula jadi penyanyi age jadi bocah-bocah yeah. tadi deh. Jadi ya.
3: Yeah,
4: ya lagu dandut tu tadi sigi mainannya supa.
3: Betul.
4: Nah, ga madah ku tu minat ga sebenarnya. Tapi kelebih ya aku sikit minat genre yang pakai balada baginya tapi munyi ke lebah mayuh orang enggak mada Sylvia de cun lagi mek lagu dandut ah. Jadi projek dandut lah aku mayuh ngeluar subak ya.
3: Iya, jadi bisik sitik lagu dandut nanya ke bisik nanti nak salah aku bisik nama nuan dalam liriknya ne joget Sylvia. Uji mek lagu mimit lah kene ya. Okay, ingat
4: ada gua aku ingat dulu. La la la la sama dandut engkau Sylvia hanya yeah. Ingat ku
3: laban nanti diingat kaku lagunya kira ke Terubah Nuana.
4: Ya ya.
3: Lagu Ketubah diangkat ke lagu Joget Sylvia. Benar malam dia tahu ingat aku wow.
4: Ya.
3: Okey jadi mayanya laban nuan madah genre nuan mayanya munyi ko kita lebab bocah ke bayar ya. Jadi lagu dandut jadi kendi nuan tau nama tu tadi nguji genre bukai maya lebih lagi genre dandut tu tadi.
4: Jadi aku ngeluar ke kolaborasi dandut tu sebab bisik mangai 5 tahun ke 6 tahun baganya
3: berjurut
4: curut jadi udahnya aku diberi peluang lah berduet mula-mulanya berduet ngau penyanyi Bibi Sulu berduet ngau penyanyi Bokia ngeluar ke lagu baka jenis belada baganya udahnya sidak ia mendak aku macam dah bisik potensi hari lagu dandutnya tadi aku nyu nemu reti recording belajari berapa tahun mai recording artisnya di penyedan dandutnya tadi deh. Sidak ia mereka peluang lah toke mada why not kita ngasu Sylvia mai lagu belada coba dulu. Tapi ya mai tadi na nyangka agak bisik ga yang menerima
3: ya kira ke ngam ne bat genre nuan ne beladanya tadi ya. Okey itu tadi Sylvia laban tentu ya balap ringa kita saya tahu ke balap peminat nuan tu laban tahun lepas nuan lagu nuan ke dipilih SSJ ke 8 yang yeah. Lagu lagu nama ya
4: Belulin Tincin Intan
3: jadi kira ke mujur masuk ke final ni namanya
4: nak semi final
3: aja. Minta ambil okay, semi final okey jadi kini ya saya nuan laban lagunya kira ke keterubahnya masuk SSJ gini
4: ya yeah.
3: Cuba nih, jadi uji nomadah ke gagai balap ringa alaban nak nyangka dia masuk semi final SSJ. Jadi ulen nerang ke siapa ke ngagak leka lagu tu ngau kira ke belakang tabirnya tadi lah.
4: Jadi lagu Belulin Tercinta tu aku sebenarnya laban aku ke nadek kalau ngau orang SSJ pasal anugerah lagu apa semua. Jadi aku nak nyangka lah lagunya diterima bala mayuahnya di trending ya nama tu yang view pun nike orang mayu minta bukannya deh jadi tiba-tiba pula aku macam tergerak hati maka berminat lah nguji anda nyangka agak tiap minggunya juara di undi sedaya dalam carta udahnya lalalalasnya nerima email madah aku tu ngau semifinal SSJ.
3: Wow.
4: Aku nak nemu pemandai kedai kesal lah.
3: Kesal dia gagal.
4: Maaf bekerja deh.
3: Kesal dia takut dia gagal hati
4: happy
3: dia.
4: Happy lah memang happy.
3: Jadi tahun lepas sepau betul deh.
4: Ya.
3: Maya semifinal betul.
4: Ba Sibu.
3: Ya. Okey. Jadi tok tadi ni nombor tahun tu okey tahun tu laban kita baru dah SSJ ada tok final bulan 10 tu lah. Jadi tahun depan bisik kini mani-mania sia lagu baru hanya ke baru dipansut Sylvia kini.
4: Ya. Ya, mai.
3: Bujuk-bujuk bos kita berkucian dia nah.
4: Laban aman mayu ke bisik ke si daya nanya-nanya aku au. Sylvia, ngau dekat SSJ ke 10.
3: Dia
4: dulu lah. Dan mula berkeni. Jadi mayu sirai mada ngau lah uli ada masuk. Mayu sirai mada berkenya.
3: Iya, ni nombor bisik ada seke kena. Yeah. Ada masalah kena. Atau tadi laban lagu belada untuk ke baru dipansut ke dia Belulin Tincin Intan tu tadi. Jadi ulih nuan baik mimin aja. Bus satu ke? Bus dua lagi okay. Berujung lagi baru yang mai full lagi.
4: Okay. jadi

0: cukup nak jajah. Okey, jadi tu tadi berujung tu lagi belum dengar laban kuasa Sylvia main lagunya lagi berujung-ujung. Jadi sekitar sebuah tu tadi nama tu tadi tentu ya ni nemu tahun depan lagu tu Bisik Rezeki SSJ ni kita nak nemu ni. Saja bunyi je dulu. Okey, jadi Sylvia laban dia tu kita ikat nemu Nuan dia tu agi dalam baru perabung sida ke company keselalungan Nuan tu. Udahnya udah nomadah gegai balap ringan ni nemu bisik orang kang agak lagu genduan ke akan agak jenre bukai genduan ke bekeni cara ke bagi gak tok ke nuan terima nak baka idea baru tu tadi.
1: Anti senentangnya mayu mayu sidak ya selalu chat ko buat messenger Sylvia ka deka anti ko ngagak kedai lagu Sylvia bisa langanjung lirik lah apa semua bisa bisa
0: udah jono lo dia sebenarnya
1: ya bisa tapi nya ko madang sidak ya beketok lah ngau kesempatan tok ko numpang madah lah sekali lagi kita semua uliah kita ngadu lagu ngagak aku kita uliah rek lagu ngagi aku tapi lagunya nda boleh dia keluar ke aku dini-dini channel termasuk channel kita ke channel orang bukai ke bekanya mesti ke hari channel LUS yang pun baru kuliah ngeluar kanya.
0: Okey, kira ke info tadi kita kengang-kengang lagu ngai Sylvia atau tadi kira ke udah di sawat Sylvia punya tadi ne laban kira ke argi kontrak lah reti ya tadi ne
1: iya tinggal okay. 4 tahun ke?
0: 4 tahun lagi. Okey. Nangat caunya laban kira ke mayuh ke company LUH tu tadi udah ngangkat ke Sylvia ke ni? Okey. Jadi tu tadi sebelum kita melihat sedikit lagu tu Sylvia. Tu ngagai balap ringan nuan laban tentu yang mayuh peminat nuan kat nanya nuan tu agi bujang ke? Agi darah ke? Laban tu orang nak nemu ni?
1: Bunyi ke lagu sila je tu no vacancy.
0: No vacancy. No vacancy tu tadi. Kira ke udah
1: berpunya.
0: Oh, dah berpunya. Kira kena punya ada anak lah tu.
1: Iya, ada.
0: Ada.
1: Ada tiga orang sudah.
0: Tiga orang sudah. Nah, ninganya tiga orang sudah. Okey, jadi induk laki bapa ikut udah?
1: Anak tua ikut ya induk.
0: Indo berapa
1: jadi,
0: tahun?
1: Jadi umur ya baru 7 tahun. 9 tahun.
0: 9 tahun. Akai udah 9 tahun.
1: Udah ya. Sindo darah kami ya.
0: Ya, jaga.
1: Apa kebisan tahu.
0: Mabisan. Oke, okay, anak kedua?
1: Anak kedua tadi umur ya 4 tahun, bukannya akan masuk 5 tahun lah.
0: Apa?
1: Ya, laki. Ya, tengah-tengah. Okay. Jadi ya kepenudi sekali nya tadi baru 2 tahun lebih ya Indo.
0: Indo.
1: Siko aja laki.
0: Siko aja laki.
1: Tengah-tengah ya.
0: Akai kira ketengah-tengah laki ya tadi. Oke. Okay. Jadi ya sebenarnya tua nama tu tadi ngujung lagi radau tua ne Sylvia kita merina sedikit lagu hari nampu lagu ke muju semi final SJ ke 9 tahun lepas hanya lagu belulin tincin intan.

0: Nintiang hari 4, Berengkah hari pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulah hingga temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Biak kemai hari. Semina buat YFM Iri.
1: Iya, bukulai baru kita hangau temuai kita sarito sikok penyanyi te ti terbilang dalam industri music kita iba nyanyi Sylvia Bani. Nyu beranda dulu kami dua yang sebuat berkawal ngau SSJ tu lepas ne atau tadi ne. Okey, jadi atau tadi Sylvia Siti so tanya aku katanya ngagai nuan tu. Jadi lagu kebaru di pansut nuan tu tadi siapa bagi orang kecubah merangsang nuan ngemai lagu tu?
2: Main lagu baru.
1: Iya, lagu baru tu.
2: Semestinya hari Project Toke tu tadi sebenarnya.
1: Project Toke. Jadi Toke kengagak lagu. Kirap ya?
2: Ya, nah. Ya, macam mere aku project lah. Sylvia, kamu mesti ada lagu baru ah untuk next single kamu. Entah apa Toke. Itu balada, dia cakap. Kenyalah.
1: Lalu nyadil.
2: Lalu nyadilnya tadi. Kamu tolong cari komposer mana. Lepas itu saya dengar lagu dia, kamu on recording terus sah, kenyal lah.
1: Oh, nyamai mai toke berkenyal.
2: Lepas aku tu kan kontrak ngah company, so nitiah lah. Tiap ada Sylvia project tu ada masuk.
1: Okay, kenyal. Jadi siapa kengagak lagu baru nanti tadi dia atau ketiga saya atau tadi? Tentu okay. Yang basic cerita berdirimpo. Lepas kita belagu tu tadi feeling dia pun dah tay tadi. Nampak ya belagu kenyataan nadi negu, nadi negu pasti dirimpo deh. Uji cerita kami bila lagu tu.
2: Okay. Sebenarnya lagu dia ketika saya tau lagu yang begini wadah ne
1: bisik bercerita
2: lah terjadi lah tapi ukai lah terjadi yang dia tau mungkin kita ukai dari segi hubungan aja bisik dari segi kadang-kadang kita kekeluargaan ukai dari masalah bukai bekerja deh so kita aku tu tadi sebana lah ngau komposer tu tadi ianya Lucy M Lucy M kengagak lagu tu aku sebana ngaya si suleh ngadu aku lagu jenis-jenis yang berketuk ka laban macam seorang induk tu macam jarang di perhatian padanya selalu nadi-andai kan ia selalu bersaha bekerja tapi ia macam selalu nama-nama keputusan selalu jaya berbelakang yang diketepikan makanya ada ya. So aku sis tolong mamai kena aku mewakili hati itu aku merdeka menjadilah bendanya tadi.
1: Jadi nuan bertemu Lucy M tu hari harus telepon ke ataupun
2: harus
1: bertemu
2: lipun.
1: Harus telepon ya. Oh anu mana oh bendung ya putus cinta tadi lo telepon ya
2: nah, WhatsApp aja
1: WhatsApp aja okay. Oh patutlah bisik lalu ngasih ke Siti lagu ti cukup mana ti keman di ngau orang jadi tu tadi siapa ke bagi ke kira ke Lucy M gagak lega lagu tu ni komposer.
2: Ya.
1: Okey jadi ya baru pabung Elu Hester tu tadi ni.
2: Kira kenya lah labai lagu yang dikeluarkan dari LUH.
1: Oh boleh tahan sis kita Lucy M ngagak lagu tu tadi ne. Okey jadi ya tu tadi laban kita dah nemu dia ketiga saya tu nanti nak salah aku tadi seminggu nuan udah keluar ke lagu tu ia dalam trending.
2: Ya, nak nyangka.
1: Nak nyangka lagu dah. Dia tu berapa ribu dah view buat YouTube.
2: 600 ribu ke kenyalah.
1: Apa? Ya. Neh dalam masa sebulan.
2: Ya.
1: Sebulan aja lagu di pasut kenya. Ya. Jadi laban ti diperhati ke laban mayanya nuan bisik post bertiti tang bedau semina teaser aja nak.
2: Ya.
1: Jadi mayanya nuan pun nak sabar ke ngepost macam mana? Uji nuan dah nama aku bah nak sabar ngepost. Lepas tentu peminat nuan mayuh nanya lagu tau.
2: Okay, jadi aku nyawut tanya hari segi trending tadi mula pertama. Aku nak nyangka laban sebenarnya lagunya dekat dikeluar kaku sebedau Maya Valentine Day sebenarnya kan keluar aku.
1: Valentine Day okay.
2: Memang di Pramu bulan 4 memang kan keluar. Tangnya tadi nan mula laban tugas upload lagu kami tadi toke kami. Aku nak nyangka ya nyu mansut kena cucun gawai first gawai.
1: First gawai.
2: Bayangkan first gawai lagu Ramblas pansut, lagu Mawat pansut.
1: Semua first
2: lagu
1: gawai
2: aku
1: dia.
2: Pansut.
1: Serentak makan.
2: Nombor dia aku call lagi toke. Toke, namahal non ngepost maya gawai lagu sedih. Orang kedengar lagu gawai.
1: Oh, lagu gawai.
2: Tidak apa, sudah terlanjur saya post ko ya. Oke, okay, nah bunyi. Yeah. Sekali bisa orang tag-tag lah apa Facebook, TikTok, apa semua dah lagu yang trending. Ha? Sebaris kengo lagu sih dah yang
1: kebukanya. Betul,
2: betul. Nanyangka rezeki you,
1: mai. Iya, kira ke laman nanti salah ke kita gawai. Nama tu ni ingat lagu belada berketu.
2: Kena
1: jambang banyak gawai. Okey, jadi nyak jalan cerita lagu diau ketegas saya tu tadi ni. Yeah. Okey, jadi nak merasai ke jam tua tu berandau tu tadi Sylvia.
2: Yeah.
1: Okey, nak ngacau laban bos bana pun beri green light kau ya. Okay. Go aja. Okey. Okey, okay, jadi dalam industri kita iban yeah. Dato maka nuan nemu dato kita mayu ngena AI. Jadi uji nuan madah ke mana kena ataupun patut kena kita penyanyi ti lama atau ke baru gagak lagu ngena AI. Bisik sekedar orang tu tadi main udah ja. Yeah, AI tu bisik kedah orang ngena AI tu jadi ke demo atau ke contoh lagu tu tadi. Bisik mana kena tu tadi. Uji nuan rangka.
2: Pasal AI tu ya bisik mana ya bisik nak mana juga tadi. Bisa duitnya perkara ya. Jadi senteng AI tu memang disuai sebut nama bala penyanyi, disebut bala komposer pasang AI tu. Leban bisa orang salah guna AI tu. Ngambil cara senang je nemu ka sidak yang ngadu lagu AI-nya, dia nemu tebak AI-nya semua robot magang. Tinggal saya nulis lirik, dia utanya belagu, bisa muzik, alusin sidaya, dia pada sidaya Sylvia, dia main lagu tu. Udah aku kalau sekali kena, tapi kalau enggak nyebut nama lah. Okay. Jadi aku madah nulis aku begitu.
1: Lepasnya meri demonya AI lah, 100% AI.
2: Ya.
1: Oh, 100% AI. Ya. Jadi mayanya berkeni non keni orang madah tu tadi. Nyeliah kenyak lah, lapan nuan nulis mai bentuk AI.
2: Aku nyeliah kenyak, tapi okay aku yang nyawut orangnya lah toke aku ya mana Sylvia dia ada bakat dia sendiri, dia ada rezeki dia sendiri. Saya tahu kalau dia tidak bawa lagu macam ini pun dia boleh angkat punya kok toke lah dia. Saya tidak mau dia punya quality bawa AI macam itu saja, tak mau. So kosong-kosong lah nada tapi nada jadi macam
1: isu lah.
2: Isu nada ya.
1: Jadi okay nama kata tadi uliah kita ngai AI tapi kira ke berapa persen aja ngambil ke contoh aja lah. Nanti kita 100% kena AI nyu. Kini orang mana? Kak mana nadai quality? Meniru ke dia? Kak mana nadai quality? Nak ke mana nadai? Laban AI tu ia semina merik ke contoh atau ke idea kita yang agak lagu deh.
2: Ya,
1: jadi nasib ke toke no nak lu timba eh ne.
2: Nak yang ya toke kami tu. Amai ya Cina kan lama ya memang lama dah dari zaman-zaman.
1: Zaman keset coba dah toke nya.
2: So ya nemu pasal selo belok lagu kecun ni kena ayah nemu ya. Setiap kali bisa lagunya maka ada siapkan dah dia adu kami dari komposer ko mesti di direct ngagi dulu ya keningan dulu tu ya made okey baru ku record dia made ngai. Kakak baru lagu.
1: Anang bunyi nya anang ngumai toke nak nemu ningal ke lagu. Wow. Yeah. Okey, jadi ya sepedau nuan merindang kita ngau bala peminat nuan tu lagi asyik ya. Jadi aku ke asun nuan meri jakuk perangsang kau ke jakuk kepenudi nuan ngagai semua bala ni biak kemayar itu lebih yeah. Sidak ke baru jadi sikuk penyanyi itu tadi.
2: Okey, okay, hai semua. Jadi aku Sylvia Banyi ndak kau mada dari putu bilang amai tapi belak di tiak kesingkang pangan diri emak kita itu ne. Jadi siti aja dekat pada aku dengan kita. Jadi belagu tu tahu dijadikan hobi kita.
1: Iya.
2: Dijadikan karya tapi anak dijadikan kerja tetap kita lah. Bahkan aku suri rumah tau. Suri rumah aku pun nak 100% mengharapkan belagu. Laban belagu tu aku bisa ke orang undang belama tapi laban suri rumah tu tadi bakal aku kan bisi anak semua. So masa aku jadual aku memang kadang-kadang padat nade uli aku ke ngatur ke bakanan. So tembaya aku macam bisi lepas, bisi kosong, aku bisi peluang mimiat baru aku uli ngambil show. Nyak pun show yang sama-sama yang uli aku datai lah bekerja deh. Uli agak aku berlagu jauh tapi sirak mesti ke macam anang last minute lah madah aku bekerja ngambil aku ngadu ke jadual lah. So kata aja lah belagu tu biar dijadikan tempat kita ngiga budget sampingan kah?
1: Yeah.
2: Bukannya tapi mm-hmm. anda ngarap ke 1% tak? Kayak ke kita lagi tiba-tiba aja aku kalah sebab kalah aku berharap mama aku jadi penyanyi. Oh, tu aja lah ngai aku bercita-cita tak lain aku ke jadi penyanyi aja. Habis mm-hmm. school bukannya re?
1: Yeah.
2: Tapi tiba-tiba aja musim PKP stop. Aku kalah drop out. Nyabak aku. Ini aku tu ngigap duit. Ini aku tu macam-macam lah rundi aku. Starinya lah aku macam ngai berharap aku saya aku ngau belagu tu lepas aku segi minat. Tapi nyamat tadi anang dijadikan sebagai sampingan lah kena.
1: Ya.
2: Anda jadikan sampingan tetap ah.
1: Anang jadi kerja yeah. tetap lah ya tadi. Yeah. Laban betul ko si biar yeah. laban kita belagu tu hobi kita ya. Yeah. Okay. Yeah. Oh jadi ngarap ke pesan-pesan dari si ko penyanyi kita saya itu ulih diambil nama tu tadi ngigar makan pangan diri itu tadi neh.
2: Yeah, yeah.
1: Okay jadi terus Sylvia ada kemerindang kita Siti lagu kena ngujung ke program kita beruai kita dekat baik lagu nama tu tu lagi Sylvia
2: lagu terbaru ke baru pansut kaku ke degagak Lucy M yang nyak diau ketegas sayau
1: iya okey sama-sama kita merindang okey dengar lagu tu au belum ni tu benung live kita tak terus agak Facebook Mini FM sama-sama kita merindang ke hari Sylvia Bani.

Inc. Winner Miss Petite Continental Malaysia 2024, tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana? Yang kedua, muntang didingal bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

0: Okey, jadi begini ke promo finalis Anugerah Carta Sapa Juara 12 itu lagu kemujo nyingkang agak rengat ke penuh di jadi datang untuk nyingkang agak instruktif wai ke lemai itu abi ya. Dan yeah. Sebenarnya berita mana yang agak bala peningan di Bandaraya Miri atau berkawan dengan program kerjaya kembara kerjaya SPA Miri di dekat diatur bahawa Indo Stadium atau ke Stadium Bandaraya Miri berengkah kena 20,008 ianya 22,008 hari hari 6 minggu
1: hari 6 minggu baru, baru.
0: Ya, jadi bisa 4 bengkah segmen pemanjarinya diatur atau mungkau ya 22,000 bulan pukul 9 pagi hingga 10 pagi ya kalau ya bisa pengawak ianya pengawalnya ni akan diri. Tahu ke dalam jika Melayu persediaan mantap penampilan unggul anda sudah bersedia. Ya, bakal lebih kurang agak orang ke berpinta ke pengawal bawa pes perintah. Kalau bisa dua ikut speaker ke diundang mereka penerang mayanya ialah ianya yang bahagia Dato' Sri Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman ianya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Ngamega yang bahagia Datuk Dr. Jamil bin Hamali hanya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di dekat bercurai ke perkara ke disebut tadi. Lalu pengawal yang tadi sejam 9:10 lalu ditangkan ke ngau nama GW.
1: Iya, jadi kedua ditangkan ke ngau program panduan permohonan perjawatan dan pengalaman SPAN, SPN. SPANS pengenalikan temu duka.
0: Kau ngau interview.
1: Iya, jadi tu berengkah hari jam pukul 10 ngagai 11 pagi. Katanya ke jemputan atau ke speaker kita mainnya ianya yang berbahagia Dato' Abdul Rahman SB bin Senusi atau ke logo ianya ahli Suruhanjaya SPA Sarawak.
0: Lalu temuknya bisa mega penerang berkawan keboleh pasaran My Future Job ya. Jadi itu lebih berkawan dengan kos ke bidang dia ambil kita ya ke laku bisa laku no minta kerja merti tadi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi penerangnya dekat di Kenatai ke pukul 2 ke pukul 3 lemai dekat di Kenatai ke Encik Ardil Arhal Sali ya. Ya, pegawai perkhidmatan pekerjaan Pekeso.
1: Iya, jadi ke penudi tu berkah hari jam pukul 3 hingga 4 lemai ianya program kerjaya sektor awam ianya memperkasakan calon melalui PSEE. Jadi itu ke dekat meri tau ke berkongsi ke program tu ianya Puan Ami binti Haji Patola ianya hari bahagian penilaian kompetensi. Jadi kira ke bunyi ko DJ Bana tu tadi lebih ngagai sidak ke dekat interview tau ke dekat kerja berperintah ni ha DJ Bana yeah. Jadi tau kira ke program ti cukup mana laban program tu seminar sehari aja ianya berkah hari 22 hari bulan 8 2006 minggu baru hari 6.
0: Tau natai ke diri ngagai Studio Bandaraya Miri hingga ke penerang ke cukup mana ngagai sidak ke bisa jola hati kak gawa.
1: Iya, jadi program tu. Iya, jadi program tu di kangang orang Kembara Kerjaya SPA.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Kayaknya itu berengkah ngau pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninga ba Facebook Mira FM.
1: Oh, jadi ke cuba tu hari WK Baja madah ke selamat tengah hari DJ ceria-ceria selalu madah kami di Batu Kuching di Serian Koya. Jadi
0: Batu 15 Kuching ya.
1: Oh, jadi tu hari Nita Sapir Kandau madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke Pengok Berkonti panas kami di Seloi Sebuti minta nebah ke lagu hari Anderson Ngalai Berai Ngantik lalu kena merindang kaban aku Seri Anti Maria B ngau madik aku Nora Piling ngau pesan ngarap ke temerindang bakal ke tengah hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir Odanya ditangkat ke ngau pesenari Induk Kenawit, madah ke selamat berjalan ke pengawak ngagai setuai di konti wife Emiri. Tadi bisi hujan di Kenawit dito, aku ya tang dito udah panas baru. Jadi pesan tu tadi kira kedua jam lepas tadi di Cemana. Jadi harap ke bisi ke hujan bibit deh. Tak ke kelalu banget panas tu tadi.
0: Kiranya kelimpah Emiri ya sibuk ya Kenawit bisi hujan.
1: Iya betul. Jadi tu hari James Ayau madah ke selamat berjalan ke pengawal minta debah ke lagu hari Andrew Uka Alu untuk rubah panjai koya kena berindang diri bu Mary Umur Martir Emilia Sam Induk Kedawit Serina Sandau Janang ngau ke bukai ke bisik di retai ke yang itu madah ke nama berita kita. Terima kasih DJ panas kami di benua Kedawit Megak tu kira pesan 2 jam yang lepas. Jadi ke situ itu hari Gerambung Andil koya bitamutar ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang menjadi aku yang ada Dr. Jongka Gerindang di Unibas Kucing agau pengulu belawan Gerindang agau Esther Sunai Gerambung agau Cikgu Moses agau kebukai kebisik diri tai ke yang itu agau diri sebilik di kapit agau semua ke gelala aku ya pesan harap ke semua kita ladang semua pengawal. Okey, oh, terima kasih.
0: Okey, habis ini ingat lagu dari What Rock mata dek.
1: Iya.
0: Tebah maya program temu hari minggu tu.
1: Iya betul. Jadi aku baca sekarang di titi tu di Cemara tu hari Bel Rina aku ya selamat gali hari DJ bersebut kami di Sarikai Sarito. Tu baru tu baru di kedatai ke pesat tu tadi.
0: Oh. Ya, sikit sikit kata tinggi ke baca IPO di
1: Sarikai. Iya di Sarikai tadi ya. Oh, jadi itu hari Bujang Pangau pun bisik kita mulai dengan tua hari itu. Udahnya kuya tu hari Ujuh Jong Cawang selamat lebay kuya rindu dengan lagu baru hari Sivia kuya tadi aw bisik dengan program ruai kita tadi deh garap ke Bujuh terus. Okey, terima kasih Ujuh Cawang. Jadi ke Siti tu. Okey, ada gua kita scroll dulu. Atau hari user 706 ko ya. Terima kasih DJ Stuai udah interview anak aku tadi Dr. Jever. Oh, ke tadi deh. Bertemuai minggu tu. Iya. Dan nombor tu apa ya tu keindah ya tadi. Yeah. Oh, terima kasih lah udah mendengar kami tiga semua tu tadi berprogram temuai minggu tu.
0: Merina malah peninggal dulu tapi sebenarnya
1: lagu nama deh.
0: Lagu dari Anthony Usan
1: Anthony Usan
0: aku Abo.
1: Iya.

0: Ya, lagu Ari Anthony Usan nak ulih aku ambok. Jadi jamnya makin serkat kata bi. Hanya di agak bisik sempat maca doi tek pelabak kota kasih tek aja nutup-nutup nyerah.
1: Iya. Okey.
0: Okay.
1: Oh, jadi tu hari Nur Agan amadah ke selamat perjalanan ke pengawak ke ngalih hari tu minta mutar ke lagu Sulu Aku Amai Orang Hari Sali dikena meninan semua peningan wife family bakal ke ngalih hari tu pesan harap ke semua terperinang serta 77 Mei selalu hari SK Ulu Durian Kebak Sibu. Jadi ke situ tu hari Alice Spencer bisa nyapa tu hari tu selamat ngalih hari DJ Gang Nobi selamat perjalanan pengawak awak ko ya. Okey, nyado itu pesan ke penudi hari kami doa ya.
0: Pesan hari nuan dulu.
1: Iya, pesan dari aku tuju ke semua malam dengar. Terima kasih lah banu dah setiap bulan kami doa jam hari pukul 12 tadi hanya untuk kedia tu hanya di gagai kita di luar din nanti uliah kurang gagai aktiviti di luar laban dia tu musim berbuah lebih lagi sidak ya hari kita itu tajak pun panas tang agi bisip sebut mimit nak mayuh tang nanti uliah ngirup ke agi mayuh air amat
0: laban dia tu nang musim ini no. Terima kasih Mayu-Mayu peningat di Bandar Raya Miri tahun ini ke program dalam Jako Kayan Ngokenya lalu di playlist no bukai terus ke pengerino kita ngawai FM di

Lagu ke dibai Ricky Ujan ngau Carol T ya, pengerindu asal benua Kenyalang. Ramai jam kita pukul 3.7 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke studio YPM di Kuching. Kali tadi kita baru dah pukulai ngau geng 2B. Bana ngau mega Brenda. Apa awak ngelah tengah hari, bakal selama hari 4. Mendiangkan lah tengah hari-hari YFM Miri ya. Okey, jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke Sarito. Kita terus bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus mengkak merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Mengkak berkongsi ke info berita ke patut diperhati ke kita yang mengkak ya. Kita ke angka gi benung kiro berjalan ke pengawak ke ngali hari tu pihak mereka kita ke angka gawa ari rumah atau ke dia di rumah ke ngali hari tu atau ke sari tu. Saya harap ke sama nyaka pengerai kita impu lebih lagi kita sama nemu ya menua kita ke benung bersebun jam ke dia tu. Okey, jadi bedau terus panjai berkulai apa segmen rentak ngali hari kita. Apa perindah ngau lagu-lagu kena udah disediakan ko. Lagu kedua hari Syah Payin. Hari kapan nyau nyadi pangan.

0: Siapa ganunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejakuk, pandai-pandai ya mai bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukai pia, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Kendua jelu, kendua jelu. Pandai-pandai mengingat diri kendua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagal, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagal, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Dari Linda ya, di rantai pengerindu. Aku kena merindang kita ke ngali hari itu meninggal. Terima kasih mendiang ke rantai ngali hari di YFM. Nak ngiranya hari RTM klik tahu ke hari channel Astro. Ngau maka hari frekuensi FM. Apa stesen RTM ke semak. Ngau kita ke ngali hari itu. Hanya itu ngelansa baca IPU ke pemadu baru di menua kita. Ke dikeluar ke website APIM senaka pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Jadi baca IPU di Kuching ke dikeluar ke nakak pukul 3 itu tadi. Ianya 193. Di Kota Semerahan 178, di Serian 198, di Seri Aman 178 baca IPU, di Serikai 156, Ngau Mega di Sibu 123. Hanya baca IPU ke pemadu baru ke dikeluar ke website APIM. Lalu Pak Nur ke Bukai ngerikut ke baca IPU jalan ya pemerusi. Okey, jadi berindi hari baca IPU-nya ke majak nambah. Kita sama-samanya ke pengerai kita impu ya. Kurang ke dulu pengawal di luar rumah jam ke dia tu nanti uliah di seriah ke. Lebih lagi pengawal kita ke Nunu. Muka kita ke selalu exercise atau ke jogging lumayan hari atau dikutu ke sementara ya nanti kaya angin kita yang udah mulai perusi paru ngai kenanggul pengerai kita lebih aku ke nurun kawak tadi maka asap sebun nang berupa yang di pedak ya di menua kita. Okeynya ngelansa baca IPU ke pemadu baru ke dikeluar ke website APIM ke ngali hari itu nak pukul 3 ngali hari itu tadi kalau baca IPU sekedar kanan dornya bisi nambah tau ke niki ya. Okey, terima kasih maka kita ke bisi ngelawa Facebook YFM ke ngali hari itu. Valentino Paul Ri Kucing cukup panas di luar bersebun ko ya dekat berperindang kau lagu hari Merlin Billy ke ngali hari tu bersumpah masuk neraka lagu nuju bala kaban meh kemudian ke YFM ko ya. Okey, Sada Unci sama ngali hari Boniface IP hari Selepin dekat berperindang lagu hari Nia Michael Jemad pengerinduk di Lamun Sebun lagu Nuju Sida Renggah Senggah Ina Jimmy Apai Tuai Rumah Ikeang Denis Lani Ngau Kaban Kabukai Monica Giman bersebun serta panas kayari di Kakup Entabai Pakan Tok Koya Shaimin Chin selamat ngali hari Fedelin Leo sama ngeli hari Angela Cimrinrin dari Semanggang dekat berperindang kalau laku hari Gwen sanggup aku harap ke kita samanya ke pengerai meh berindik hari kaya hari ke bersebun tak kaya lalu pihak meka Rosen Runai semun di sebun di Serian kaya samanya ke pengerai ya. Okey, Sindoniti meka ke ngali hari itu dekat peperindang dengan lagu hari Gu Anthony Malikai pengerindu merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan meh ku ya. Margaret Unci yang meka selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Serini Cendan meka hari suang cukup hangat hari itu ku ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung merindang bala ke bisik mendiang ke YPM ke ngali hari itu. Okay, pihak muka cerami ke sama ngali hari ku ya. Ya sekedar hari kaban kita ke bisik ngelawak Facebook YPM. Terima kasih mendiang ke YPM ya.
Itu merindang kita ngau lagu hari Nia Michael Jemaat pengerindu di Lamun Sebun seraya kita ke angkanya benung kawa yang muka kita ke benung belalak di rumah jam ke dia tahu

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, hari Rozi Mila ya, cinta asangku, siku hari penyanyi Bidayah ke Besik Merindang ba program Nai Nemuai bi Rami 2026 ya ke diatur ba Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Berengkai hari 21 nyentuk ke 23 hari bulan 8 nya ujung minggu tau ya. Jadi tim mari YFM ga udah bekerjang pagi tu tadi. Andong mujur ke program tu. Lalu kelimpah hari Rozi Mila, artis Bukai megak kedeka di Kangau Merindang ba program Nai Nemuai Birami 2026 tu. Ianya bakal Ruziana Urai, Jolie Jengan, Ruzilina Bilong, Wardrobe, ngau bakal Gabriel Mawan. Ngau bakal pemain sape ke umur 12 tahun, Adrian Anyi Robert ya. Okeynya tadi ngelansa berkawal dengan program Nai Nemuai Birami 2026. Ke diatur ke berengkai hari pergilah nyentuk ke hari Minggu tu ilah ya. Okey, jadi tu penerang ke pemadu baru meka ke dikeluar ke dari upis pelajar benua Sarawak. Kalau sekedar sekolah dekat ditutup tekalannya, ngau meka berjalan ke atur PDPR atau ke ngajar ngau belajar dari rumah. Berindi hari penanggul sebun ke nyadi ya jam ke dia tu. Jadi sekolah ke ditutup ngau meka berjalan ke atur PDPR tu. Inya sekolah ke dipegai upis pelajar bagi menua Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Serian, Semarahan, di Sri Aman, Lubu Antu, ngau meka di Semuncan. Okeynya penerang ke pemadu baru atau ke jakuk gerah ke pemadu baru berkawal ngau pengawak nutup sekolah ngau meka atur PDPR. Sekolah ke dipegai upis pelajar bagi menua ke disebut akunya tadi ya. Ianya di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Serian, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kau Lubu Antu. Ianya ditutup Sarito 20 hari bulan 8, ngau meka pergila 21 hari bulan 8. Lalu penerang ke pemadu baru meka dekat dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak ngau upis pelajar pilih menua ya. Okeynya jakuk gerah ke pemadu baru ke bisik dikeluar ke harap ke sama berarti kena lebih lagi kita ke bisik bala anak ke bersekolah bagi menua ke disebutnya tadi ya. Dia kena nyeliah ke bala nebiak kita ke berjalan ke pengawak di luar rumah. Lalu pihak mereka sama nyaga pengerai berindik hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau ke tau benar nanggul pengerai kita. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari tau. Terus berkulai dengan waku Sim nyentuh ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Dari Ricky L. Anang Salah Sangka.

0: nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
5: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
4: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
5: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
4: YFM segulai sejalai.
6: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: FM. Ang manis! Ang kayang! Araw na kita tapurin lang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Oram Sampal Laut Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TVT hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anak lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Nanai Agi Pengerindu ya. Lagu ke Dibai Ika Saipul, lagu ke Mujur masuk angkai final ACSJ ke 9. Terima kasih Agi mendiang kawak rentak ngali hari di YFM ke Lemai itu peningah. Pukul 5 Lemai itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita Lemai. Lalu 4 jam ke penudi lagi ya. Pukul 5.25 minit Lemai. Kita dekat mendiang ke program Pelasa Rajurai, program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, jadi tu maka mai kita berhati ke baru program Sarawak Ku Sayang, datai baru ujung bulan tu ila. Kalai bagi menua muka dipilih nongatur program Sarawak Ku Sayang, inya palan ke tujuh nur ngatur program tu ke dekat diatur ba dataran Pihin Setia Raja Muka berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ilah ya. Jadi banyak macam pengawak ke udah di perambu dikena ngericah ke program Sarawak Ku Sayang tu kenyengkau pengawak berjual pemerindang pengawak pemandang hari upis perintah hari NGO ngau muka hari company yang ke BC di kangau maya program tu ila. Okay, lalu ngenang pengawal pemerindang tu kalai konsert rakyat ya BC dekat diatur ianya konsert atau ke malam budaya Sarawak ya BC dekat diatur kena 28 hari bulan 8 2026 tila pukul 8 malam ba dataran Pihin Setia Raja Muka. Kalau sekedar hari penyanyi ke BC dekat merindang maya tu ilah ya bakal Gabriel Mawat BC Nizam Muka Baskes Haris Mariani Kelly Ho BC muka DJ Sonic ngau muka sekedar hari artis ke buka ya. Okey, lalu ngenang konsert budaya BC dekat diatur ianya 29 hari bulan 8 pukul 8 malam. Kalai ba konsert raya tu kita dekat di perindang penyanyi Bob Yusof, Izzat Lazim, Firdaus Materang, Yadi, Iwan Dasri, Ben Dijasa, Fira Fandi, Chien Eng, Dayangku Fazila, Adam Yaman. Ngau meka artis ke buka ya. Okey, lalu program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka tu ialah dekat dipenyadi ke Premier ya. Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. 29 hari bulan 8 2026 tu ialah pukul 10.30 pagi ya pada dataran Pihin Setia Raja Muka. Okey, hanya palan ke tujuh nongatur program Sarawak Ku Sayang di bagi menua muka. Semudah di bagi menua serikai. Apin lama tu tadi ya. Okey, selamat lemai ngakai peninggal kita James Pengiran hari Sibu panas ko ya. Tan tadi pagi tadi bisik muka hujan ko ya. Adakah berperindang lagu hari What Rock Kaban sampai mati merindang bala kaban ke lemai itu. Pihak muka Stemmer Stevie Stella ke lemai itu minta tebah ke lagu Sulu Sapa Aku hari Frankie Will. Pihak muka Alex Delta Bina Watabarau hari yang kili minta tebah ke lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Pihak muka Tup Bennett panas hari bawa wak pakan ko ya. Richa Unop ke lemai itu hari simpan semunjam. Dekat berperindang ngau lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.
Merindang di Rimpung, Ngabala Kaban. Ini tinggi meka angat amat kaya hari ko ya di betul. Keliang temawai minta tebah ke lagu Wat Rock Kaban sampai mati. Nuju Bala Kaban berpangan tara menua ke lemai tu. Cukup angat ko ya, tunggak ke semalaju ko ya. Minta tebah ke lagu hari Duna ya. Juni Pen meka hari Miri dekat berperinang ngol aku hari Wini Albert bisik ganti nuan. Lina Bukis dekat berperinang ngol aku hari Andrew Bonnie James solo nak ibu. Pihak muka lemuk Randi minta tebah ke lagu Wini Albert nadai ganti nuan. KTJ ke lemai tu dekat berperinang ngol aku hari Wini Albert bisik ganti nuan. Bak Do Maris Semuncan minta tebah ke lagu Ari Gwen. Emilia Amy Richard muka bisa nyapa kita di Facebook YPM dekat peperinan dengan lagu Ari Igu Anthony melegai pengerindu. Ino Kenawit muka minta tebah ke lagu Nadai Gantinuan Ari Winnie Albert. Cecilia Kumit, Catherine Robin, Balat sebut nasab ku ya. Minta tebah ke sebarang lagu ke lemah itu nuju Bala Kaban. Okey, lagu hari Gu Anthony meligai pengerindu ke besik di pintak bala peninggal kita. Kemudian kawak rentak ngali hari di YPM. Terus sukurai sejarah untuk ke pengunjung segmen kita ke lemah itu lagi ya.

jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngau bintang. Gambar bulan ngau bintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Ibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

Sulu Sapa Kuaria Pranky Will, lagu ke bisik dipilih peninggal kita ya bawa rentak ngali hari ke lemai tau ya. Okey, jadi Majlis Perbandaran Kota Semarahan dekat ngatur Karnival Perpaduan Setakan 2026 sepenglama 5 hari ya, ke berengkeh hari 26 hari bulan 8 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ilah. Jadi cermin Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali madah ke mayuh macam aktiviti udah di Perambu dikena ngericah ke Karnival Perpaduan Setakan tu ilah ya. Dari aktiviti ke dekat diatur hanya pekit patriotism ngau pekit patriotic storytelling berkulai ngau Akademi Kenegaraan Malaysia UPIS Menteri Besar ngau meka 30 hari bulan 8 bisi National Day Night Run ngau mega ambang hari kebangsaan 31 hari bulan 8. Okey, jadi yang ada ke program tu diatur bergulai ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS Pusat Hikmat DUN N17 Takan Yayasan Budaya Melayu Sarawak YPMS belia setakan ngau seberkas setakan pihak mega sekedar agensi perintah NGO panan pelajar ngau mensiamayu. Okeynya tadi setiap hari program ke dekat diatur ujung bulan tu ianya Karnival Perpaduan Setakan 2026 ke diatur sepenglama 5 hari ya, berengkeh hari 26 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ialah ya. Okey, terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM sekedar muka peninggal kita ke bisi nyapa apa Facebook kita Nora Piling hari Batunia panas ko ya di Batunia. Pihak Mega Mary Calau Ujo Ari Suung Balat Amat Bersebun Kuya minta tebah ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Pihak Mega Apai Lampai selamat berjalan ke pengawak Kuya, terima kasih ya sekedar Ari Mega peninggal kita ke bisiknya apa-apa Facebook ke YFM. Ok, tu merindang kita ngalaku Ari Wandi Ali Bajik Udung

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia likap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip Trust Kerajaan Madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan perbaikan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar SARA diri 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Orang Sampau Laut Wulu Festival AI Pengelamar 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Butter

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: rintang pencarian. Datai nyadara rumpas tunggu mir ngasur rintang ati lantang yang dahir.
1: Okey, tungkat semangat hari Mawat. Datai pak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu. Bakal selama ya, pak jam ke penudi tu pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Plaza Rajurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gaya hari ke dikeluar ke Opis Meteorologi Malaysia ke dekat di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 dalam mai itu nyentuk ke tumu pagi pergilah kalau madah ke muak ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta berkilat pak sekedak kanan dor di Kuching Sipu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngemekak Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya di Kuching Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Mekak Limbang. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Nyari barat-barat daya semelaju 20 nyentuh ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu kandang tasik adap ke utara Sarawak. Tasik dekat bergelombang sepeninggi 0.1 nyentuh ke 1.5 meter. Tahu ribut berpuput dari barat-barat daya semelaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Okey, terima kasih Zira Kamal bin Zahari ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak Kenyadi berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, jadi berdau kita mendiang ke program Plaza Rajurai nangkan ketua lagi. Merinan kita ngelaku hari Shane Ivan Enggai Beruman Anang Beruman kita ke Benung Driba Kereta Engkau Polai Kawak Kalau Maitu ya.

0: laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulu. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti jakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: YFM Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isu kawin tumu tau ke laun, suah nyadi buah jakuk bak raban bangsa, ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak, laban ulih nyaga nama diri, lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tak ke mecet ko kitai, tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai. Berarti ke ni bagi pemutus tip pemaduk mana berpelasal ke gaya ngau tuju penghidup sikuk-sikuk kitai. Bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sarito, ungkup ke minggu tu. Ya nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama belak gerai ngebuan berita ke mana mujur dalam pengawak serta gerai belama. Ya terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk begoleng kau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku Reverend Pastor Graham Manujang begoleng kau kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor. Bertemu baru tu Pastor nama berita.
1: Shalom, shalom. Berita aku mana? Terima kasih tu dah lalu aku sekeledak ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gaga-gaga selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana? Lalu semua bala peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok dia Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu, kawin tumu atau ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah didinga kitai, suah dikenang kitai, lalu agi mengkang didinga kitai, mengkang disebut kitai nyentuk ke sarito Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya reti ya tu tadi, ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi didinga, agi dikenang kitai.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngamik ke nena agi didinga semua bala peninga kitai. Erti kawin tumu bak konteks jurai tu atau ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk, lalu bak sidak ke lelaki ianya ya ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu Pastor. Lalu enti kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nyak tadi. Kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu. Keterubah tu Pastor, pelaba aku kalak megak kita ini inga jerita aki ini kita subak tu dia Pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal lagi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk agi berbelas-belas mau umur dia Pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul, betul.
0: Yang kan wan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari jerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh Pastor.
1: Oh, nang amat. Okay, bak aku labannya ke bak antara dikumai kita baby boomer, okay? Orang ke dulu lagi, ya. Yeah. Lalu mayuhana terpedak ke utai ti bangsa tu bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga. Tang bak mayanya ke mayuh lagi ianya dia suah paina ialah ngik kedua ya. Now dulu kelia apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nolong sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah bijakuk ke pasal pelajalnya agak kurang mimet gak generasi ya. Mayanya nah ya. So sidak indekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ku ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu dah. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu di kemerat ke. Nah, tambah jakuk ke pasal kawin tumu ngekawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam kota itu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuah sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita keterubah ngau kita ngemun ke ranau kita, kalau kita ngemun ke jurai kita ba topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan Wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi ba sidak ke induk menyebut. Ya, aku lagi ingat ku ini aku madah ya belaki umur yang berbelas tahun pastor. Kita ada tu nanti kita meda anemia umur berbelas tahun nanti ya ke Indo nya lagi beda anemia ya pastor.
1: Betul
0: ya tang bakinya meh gaya atau ke utai ke nyadi subak laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita subak ngemberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat
0: Okey, bala beringa, hanya kalau kita muka runiang kita, lepas kita berjurai ke topik, kawin tumu, tak ke kawin laun, ni tik angkeman. Nanti kita berhati ke tok dia pastor. Dia tu tren tik pemaduk baru, ianya bak tahun 2025, berpelasa ke Riput, Upis Statistik Malaysia, umur pukul rata kawin keterubah, first marriage ko kita dia pastor, di menua kita di Malaysia, dia tu nama ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Nah, komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya, laban kebuah aku jebuatnya, laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya, menurut nyadi buat generasi kerja tu, ya, tidak tempuh sidak ya. Nah, ngamat munyi ko, aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak atau ke karya sidak ya dulu. Nah, ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh, ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat, oleh dekul, ke pemansang karier sidak ya, pemujual pengawak sidak ya. Sidak ya bak mayanya baka orang teknikik tangga teknikik mengenua nikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan. Laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab ti besai. Barang dia tu mal. Okey, nyekul kana mega berguna ke belanja ti besai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya diserah ngagai aki ngoini lagi tu sahnya lagi na ya. So nya alai dalam runding aku sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup ngambil ke masa depan lebuh niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa. Okey, anang sekali dekat kawin berpun ba feeling tang kita mega bisa plan enti akino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila enti lelaki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki. Okey, laki ti engkeman, laki ti rinduk ke bini, ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik. Tu utai kedai ajal kita. ya. So rumah tangganya dekat mujual nanti yang nyeria kedan putih teman senya. Rumah tangganya dekat bahagia, lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak tu bukai. Pempas ke dikena anak niat dia pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian ampian kainnya nadai lagi pastor. Dia tu semua pempas pakai buang.
1: Pakai. Ya, ya nang amat nang amat.
0: Jadi utai tu mau. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya ne pastor.
1: Nah ngamal. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja bala anak.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk primary satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayuh peringkat ya ne.
1: Betul.
0: Okey, nyak tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya bala peningan. Tok de pastor lebu nanti kita nyebut kawin tumu. Utai ke suah lagi buat runding kita. Kita itu tadi berunding utai ke nak mana deh pastor. Nak mana aku tu tadi kita berpikir empat cukup macet lah sanuknya. Kau kita banyak tadi ekonomi pun empat tentu tegap. Kerja pun agak kecua-kecua. Empat boleh batang pengawak ke menyana deh kau kita. Nyak utai ke berunding kita. Atang bunyi aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut baik kena kawin tumuh atau ke kawin laun, kedua-dua itik perkara tu bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
1: dah pastor. Betul, nah mama.
0: Lalu nanti kawin tumuh sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua, ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh diri empu dah pastor.
1: Betul.
0: Erti ya tua ulih nyeliah ke diri hari tik dipetenah nanti terlalu lama berpangan atau ke bersulu.
1: Nah aman.
0: Pelabak aku perkara tu moga bisik dikemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang amat. So Siti utai ti selalu diajar aku ngagai orang kebiak bat gereja ni ya. Ia nyak berkeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak ti kebukai. Ya lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So enti sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasa sida bertemu ngau aku. Nama kebuahku ngasuh sidak ya tumu bertemu ngagi aku ya contoh bak minggu sitiknya kemari aku bisi ninga so sikut you bisi girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor madah amat ga ya cukup balak mana terbuka oleh aku bertemu ngus doai au pastor gagal mayati ya meninga pastor dekat bertemu ngus sidak ya cukup gagal ya so nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulan sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiriang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemi laban pengingin tubuh dari empu maklumlah kita ke biak tu ya ya mayuh nal pengelemi mayuh nal pengurang tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemi nyeliah ke pengurangnya nyak berguna sidak yang guna kita itu ketuai ngiriang sidak ya merik counseling ngagai sidak ya ngajar sidak ya guna amat nyaga pengudus diri empu udah sidak disikap sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi kok leka jakuk sebut nuan tadi megak lah ha namau te ketumu resiko ti tumu age resiko ti lawan age okey tumu yang ka kita jaga pengudus kita okey pengudus kita tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna okey persediaan numbuh ke ruang bilik lalu enti yang matang bisik kerja ti meruan nemu tanggungjawab dari empu mana nal sidak yang niri ke rumah tangga enti at kelalu lawan nu 40-an okey nu sampai 40 okey pelabak aku ya aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak mana kita itu kediri tang bersampi awak ke utai tik badas nyadi bak kawal kita mega ya. Laban juluk kita ruang bilik ti bahagia. Bayaknya tumu, bayaknya lawan. Okey. Sesudah yang pu nemu ngagai orang tu dah disikap kitanya, udah dibimbing kitanya, udah di counseling kitanya. Sidak yang pu nemu merek pemutus runding yang ni maya ti patut sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jukuk Tuhan madah antik sidak nemu pengamat. Pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat, bimbingan hari ya pastor, berpun bak lekaja ku Tuhan, nyak ngelepas ke sidak hari semua panjuak-panjuak dekat datai.
0: Ya. Amatnya pastor, mayuh panjuak baluan ya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, ya ke pemadok berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
1: Anang amat, belalai. Anang belalai ya.
0: Anang belalai ke apa indai kita, anang belalai ke pastor kita mega.
1: Betul.
0: Okey, bala peninga hanya tadi sekedap perkara ke di pejurai ke kita bak pusin ti ke terubah bak jurai kita ke sekali tu. Kita dekat nyatu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Okay, kita lagi bergolengok kami buat program Pelasa Jurai 635. Lagi bergolengok aku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita lagi bengkang bergolengok kami bala peninga lapa kita lagi dekat nampung jurai kita itu ke ujung lagi. Jadi itu de pastor kita itu tadi suah megat ninga siti hari pengelebih tua tu tadi kawin laun, ianya ekonomi tua tegap agi, laban tua udah bisik pengawak tetap, dan bunyi ke nuan tadi kamu gak pastor. Tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor.
1: Betul.
0: Kelimpah, hari segi rundi yang tua pun, rundi yang tua tadi matang agi. Ya, laban tua udah mayuh penelebak, tua udah mayuh pendak, utai kenyadi, aba kaban tua kini ba orang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita tempu kita kita boleh medak utai kenyadi nyadinya boleh mematangkan kita ke orang
1: lah. Betul.
0: Nyak tadi pemanah tak ke pengelebih lebih kita kawin laun lalu enti bisi pengelebih tentu bisi pengurang megak pastor ne hari segi sosial ke kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka suai Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: kemaya ni pasal.
1: Betul.
0: Jadi utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didengar kita. Tang sitik perkara ke bahasai hati aku tu pasal. Pengurang kenyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya dari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok ni pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah yang sudah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisa kurang deh pastor.
1: Dan aman.
0: Lalu nyangka bisa tusah dekat bisa anak, mendudi hari deh. Sedangkan lebih kita bijako, bisa anak tu tadi perkara keberguna pastor. Lah banyak uliah, apa kini kok kita uliah jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Nanti semua perkara tu mereka jadi pastor. Tusah tak ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tu de pastor. Kati uliah lantang meh kawa laki ngobini de pastor.
1: So nyak kebuah yang kau sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ni ya. Yang guna counseling hari pastor. Laban ba counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko entik nyemak sedaya terlalu lawan bebini belaki tau ke mega entik sida terlalu tumu bebini belaki laban ba dua itik tu dua-dua mega bisik resiko entik terlalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entuk entik bisik anak. Aki ini tinya diapai lagi. Nu bertanggung jawab lagi dah. Ngemata ke sidaknya. Lalu ba aku nak tentuan keman. So ni maya ia tik mana? Tik patut niri ke rumah tangga. Ba ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling. Sidak ia udah nemu pasal penguntung niri ke rumah tangga. Ba maya tik badas. Nama pengawak tik badas ku aku tadi. Lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki, sebagai apai. Lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai, sebagai bini. Lalu lebuah sidak ia nemuan penemu tiba bakato sidak ia udah bersedia niri ke rumah tangga tiba bahagia. Laban bak maya seduaya udah mutus kerundiang dekat nancang ikat tali semaya. Lalu yes ngagai pengandiri lebuah sidak ya udah diajal tetep satu tadi deh. Laban ti sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilia kak nal besengki ngau ruang bilia ke laki ngobini tangguh kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai agi sidak ya bersengkit nadai jakunya asal kita bisik boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu megak bisik bersengkit tang sengkitnya berdasarkan ke kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan, itu udah bertumbuh dalam ya. Tentu terus nadai counseling tadi pada semaya ya, ya. So menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut, ni maya ti engkeman sidak niri rumah tangga ianya ba maya sidak ya udah diajal, udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jako ya. Laban kunci kebahagiaan ruang bilik ianya lebuh ruang bilik dentak ke ba pengamat jakut Tuhan.
0: Reti kenuannya tadi pastor sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya.
1: Betul.
0: Anak ngira tajak perumua sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya. Nya nadai nyadi ke penanggung nyane pastor.
1: Ya ya.
0: Sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai bimit kini asa udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okeynya.
1: Iya iya iya. Tanggungjawab diri lalu nemunya dia kederempu dalam ya. Segi utai kedeguna kita ya megak indah duit ringgit megak kematangan ya. Kita lebih lagi orang laki laki itu yang ketuai bak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 ubah aku wow nyak te cukup balat matang ya dah nyak te cukup balat mana
0: ya munyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh.
1: Betul
0: nanti nyak pengalaman tu tadi ngajal tua tajak nah, utai nyak nyadi betua tang tua medak utai ke nyadi ngelingi kita
1: betul betul
0: ya ke balap peningan nyak tadi perkara ke di pejurai ke kita hanya di pastor mayuh megak utai ke udah di pejurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak tip milih baik ke nyak kawin tumu tau ke kawin laun.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob Lalau aku di tu anang ke lalu segawat tau ke jampat-jampat mutuas ke runi yang dekat berbini belaki. Bisik ni kedua ya, ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku, aku berani munuh derempu. Anang sampai berkenyak mau ya, oh, anang sampai berkenyak. Nyak kepua tadi ku aku tadi madah mana hamat minta penemu, minta counseling hari orang ketua ya, oh, bala pastor kita. Anang sekali-kali berpun bak feeling kita. Laban feeling atau keperasaan kita selalu mai pejalai singkang kita tebimbing. Reti teko aku tu selalu ngaga pemutus rundi yang jampat-jampat. Dengar tu anang segawat. Oh. So anang megak terlalu rindang, lalu rindu ke pengawak kita, ke pembujur kita, datainu kita ini dah, you know, no bisik meligai rumah kederempu barunya, kita duka kawin anang, megak terlalu rindang sampai ke 50 tahun kita ini duka barunya diri, terlalu rindang, yang menyadai awak, awak ke anang terlalu lawan, mahau, terlalu lawan, ngikat tali semaya, okay, laban, bisik resiko, lalu bisik megak, tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di pejurai ketua tadi nanti urai induknya nu dah 50 tahun kak pedias-pedias ya kak bisi anak nak ya kecuali muzizat nyadi lah
0: ya,
1: bak
0: ya.
1: Kita nyak nak nagang lah laban bisi megak aku nemu urai 50 tahun ya. Bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dengar tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati merah nu kijap-kijap mata dekat merniang sikoknya. Anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke uleh diiring, uleh di ajal, uleh diberi counseling. Awak ku tekad di diri, awak ku juluk hati nuan, amat-amat pulai keberkat ngagi nuan, pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan. ingat tiap ikut kita bisa mimpi. Nama mimpi kita dekat medak ruang bilik tip bahagia. Mimpi kita dekat lebih sendiri ke ruang bilik kita dekat bisa anak, anak indo, anak laki. Ya begulai ngok kita makai berami begulai. Tuk mimpi sidak ya dekat sendiri ke rumah tangga amat nak. Yeah. Lalu ruang bilik tip senang, ruang bilik tip berdiri bak lekat jakut Tuhan.
0: Okey pastor, terima kasih, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor, ingat kedua itik perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itik segaut ngau rindang ni pastor. Okey bala peninga, ngarap ke semua utainya tadi boleh nyawab kita yang lebih lagi kita ke agi single ke kita, kita ke agi benungi gak tahu yang kita ke agi benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita lebih kita begigak ke kalian penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ianya prabu Allah Taala.

0: susah. Lebuh kita niri ke rumah tangga, anang bersegawat, anang megak terlalu rinang. Labanti kita segawat, kita terpantuk berbandil lagi. Enti kita terlalu rinang megak, ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Tahu? Ngai ketiga kita tinggal bas, tinggal espres kurang kedua ya. So anang bekenya, tahu? Awak ke kita amat-amat nyedia ke daripu. Tang dengar jakuk tu. Tang putus keruni yang yes I do ngagai pengandiri. Bepun ba'ajal jakuk Tuhan. Ti ulih nyamin pengelantang. Nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita berguna amat. Laban ajal sida bepun berindi bak jakuk Tuhan ti ngir yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin, dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
1: Okay, terima kasih Pastor Graeman kesimpul henuan tadi Pastor bak topik tua. Kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi ha pastor sebelum tua nutup program tua ungkup ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
0: Au, terima kasih. Tuan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami aripun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami, nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sida ya amat-amat di iri ngau pengamat leka jakuk nuan laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikat di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilik berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siko aja dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita hasbadau kita nancang tali perahu bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak kau dah berkongsi ke sekedar penemu kau dah nyawut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi ngau tu balap

0: Ina meh sadari limbam, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Jadi selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua disadari Limbang Sarito. Bagi selama hari 4/28/2026 bergulai ngaku baru ke lemai itu. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita semua sampai gerai mujur dalam semua penguat ke di kerja kita semuanya hari itu. Jadi sebedau berita bukai semua, aku dekat merindang kita ngau lagu keterubah dekena mung kalau kita di sadah hari Limbang.

0: Jadi sebedau tai bukai peningan semua, aku dekat ngelansak program ke Sarito hari 4/20/8/2026 nama gereto ke kita begulai dalam program Hello Wai Bintulu dan yang ditangkan ke program Randau Pengerai pukul 7 lemai kita begulai dalam program Jaku Sempama dan yang ditangkan ke 7:30 lemai kita ninga ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching lalu pukul 8 malam bakal selama maga kita begulai dalam program nadai ke lama, nadai ke baru. Bukannya ketusun program kita di Sadari Limbang Sarito hari 4/20/8/2026. Jadi kita terus ke Bintulu dalam program Hello Y Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke sekali itu.
1: Dulu meri selama lemai ngagai peninga Sadari Limbang maka selama hari 4 datai beredar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ya ke bisik diatur dengan mega ya ke dekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya Sarito kena 20 hari bulan 8/2026 lalu bahiluai Sarito kita bulai ngaku Flora Liban. Jadi bisik digaiti berita ke dekat dikongsi ke aku untuk peninga. Jadi ya keterubah tu berkawal dengan projek ya. Yang setiap projek ngagak atau kemasang atap bak alai nur berjalan kaki bak sekolah SK Ulu Segan Bintulu ke berungkus RM200,000 di perjalai ke dikena ngangkat ke pengelantang dengan penglikun nembiak sekolahnya dengan megak bala apai indai nembiak. Kaban Kunsi Negeri atau ke Adun Jepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke projek hari baru projek transformation menua pesisir atau ke RTP Dun Jepaknya ngawa pengawak ngagak jalai berjalai kaki ke betutup atau ke disebut dipasang atap ngambil bala nembiak sekolah nak kena hujan ngau panas ya. Kelimparnya sukut penglikun megak di berik perati atau ke di perati ke ngau siliak. Kelebih lagi bak pengawak masang lampu solar bak sepemanjai jalannya ilak pun dekat di gagak ya. Berbak ngonyak yang berhormat Iskandar Turki madah ke palan berjalan kaki ke betutup atau ke dipasang atapnya megak. Tentu ya ilak oleh murid pengelantang ngagai peinai lebih agik mayang nganjung serta ngambil anak sidak ya di sekolah. Yang harap ke projeknya oleh nampak rampak sekolah tik lebih likun lantang serta kondusif kelimpah timbrek penguntung ngagai semua sidak ke bak SK Ulu Segan. Kayaknya berita ya ke terubah dikongsi kaku. Kedua atau peninga berkawal dengan pengawak ya ke bisik dekat diatur ya. Hospital atau ke Hospital Bintulu. Ngau megak sawup atau ke kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Bisik dekat ngatur sesitik program ke dikumbai program Aging with Grace ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak atau peningat dekat diatur 22 hari bulan 8 tu ialah ianya hari 6 tu belabuh 7:30 pagi nyentuk satu ngalih hari ya bak Dewan Suara Bintulu. Jadi ya 7 program tu diatur peningat ianya ngembuan 7 lebih lagi dekat ngangkat ke atau ke mirip pemerhati hati berkawal dengan pemesai guna pengerai buat orang yang kau dah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai buat pengerai ngembuan tubuh ngerundi yang keregas serta ngambil ke sidak ya nyikap diri atau ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawak lagi atau ke pengudah pincin gawak ya. Lalu buat program tu ilak peningat maya megak aktiviti bukai ke dekat diatur lebih agak berserimai dengan program tu bakal bisik dekat merik lica ianya lica berkawal dengan pemakai ti berpengerai udahnya bisik lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawal dengan otot dengan mega tulang kita ya. Kelimparnya bisik mega penerang berkawal dengan berkeni kita itu tadi dekat ngelala tumu lebih lagi penyakit ke dikumai penyakit Alzheimer ngau megak mayu pengawak bukai bahasa bakal bisik city games ia ke dikumai brand games ke dekat diatur ya ngau pengawak bukai ia kena oleh dirintai ke dito magang. Lalu peningat di pelabak ke pengawak toilet dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia Kemegah Kaban Parlimen Bin Dulu. Ianya okay. Pengawak ke berita kedua ke dikunci kakungau bala kita. Lalu siti lagi berita atau peningat ianya berkawal ngau pengawak ia ke bisik diatur klinik pengurai dibagi menua Bin Dulu di tok. Kebenarnya pengawak tok dah berlabuh pun bulan 8 tok tadi. Inyak pengawak ke dikumai minggu penyusuan susu ibu bak tahun 2026 tok. Jadi tujuh pengawak tok diatur peningat kena ngirik pemerhati berkawal dengan pemesai guna dengan pemanah air tusuk inai ungkup anak ya. Jadi kena 21 hari bulan 8 tu ilah pengawak tu dekat diatur ba klinik pengerai Bin Dulu ngau mega klinik pengerai Tatau ya. Jadi program tu diatur berlabuh 8 pagi nyentuk 11.30 pagi. Kelimparnya mayu mega aktiviti tau ke pengawak bukai ke bisik diatur ya. Lalu 22 hari bulan 8 pengawak ke sebaka bisik mega dekat diatur ba klinik pengerai Jepak. Udahnya 24 hari bulan 8 bak klinik pengerai Sangan. Ngau berita ke ngau info ni tadi ngujung ke Helloway area Bin Dulu Sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu ke prodi tu break sama lemai ngagai semua.
0: Ya, begini ada petadi peningat semua program Hello Y Bin Tulu. Jadi ngarap ke kita tadi nemu perkara atau ke pengrami ke dekat nyadi di Bin Tulu kelebih lagi. Jadi kita terus ninggal ke program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Untuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Penagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal ngodos tujuk ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggalak udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
0: Dengar ke program Randau Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.

0: Jadi bunyi kakori pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/20/2026. Kanya kita benung benda live kami di Facebook Limbang FM. Pasti dia ti benung live dia tu. Jadi temuai aku ke dia tu Merit Selama Lemai guys duai. Temuai baru tu ne.
1: Ya.
0: Temuai baru. Jadi harap ke ambil ke kita berkelang kau sikok tu. Siapa nama?
2: Jadi nama aku Romario Ngalai, anak Jimbun.
0: Romario Ngalai Iban tu ne?
2: Iban.
0: Oh. Sikok tu ne?
3: Nama aku Alvin Joseph Ungin Azire. Aku bangsa rumus Remix Iban.
0: Remix Iban. Nemu jaku Iban lah tu.
3: Nemu.
0: Nemu ne. Nanya ke Romario tadi. Asal ne orang ni ne?
2: Asal orang Betong.
0: Oh, orang Betong.
2: Ya.
0: Nama Sigi. Di kau orang Limbang gawak ne? Kena ke?
2: Oh, piak mah.
0: Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa lama dah di Limbang itu?
2: Limbang tu kira baru ya, baru bulan 7 tu tadi lah baru masuk.
0: Kira itu. Baru.
2: Baru.
0: Bulan 7. Tu deh, tuan cikgu tu. Elvin ne?
3: Oh, Alvin.
0: Sama
3: ke? Oh, sama ngoyo.
0: Orang ni tadi?
3: Aku asal Tebut Sekerang.
0: Oh, orang Sekerang. Nama berita lemah itu?
2: Mana?
0: Kini kayak gawak di Limbang.
2: Okey ke? Buka ke selama tu gawak buat no bukai ke? Nada ikut jawab beza.
0: Nada jawab beza ni. Jadi selama datang ke Limbang ke seduai?
2: Terima kasih.
0: Oh, jadi kena kita ngepun ke randau kita ke lemai tu. Ini nama kini topik ke dekat di kerandau ke kita tiga tu lemai tu.
2: Jadi topik ke dekat kerandau kayaknya pasal apa tu? Akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah. Intinya pematuh kita ngagai kira bakal kita ngajar orang orang luar ngagai akta tu ambil kia sidak nitiah ke nama tak patut.
0: Nitiah ke nama tu produk.
2: Produk
0: merokok ne.
2: Ya.
0: Tak produk insap tu.
2: Ya, produk insap semua.
0: Oh, jadi engkau peninggalan demo. Nama arti akta ke akta 852 tu.
2: Jadi Akta 852 tu ianya siti undang-undang ti ngatur serta ngawa produk insap kena ngelindung pengerai orang mayuh lah. Akta tu ianya nyengkawam baka perkara pendaftaran produk, kewalan berjual ngau meli, pengiklanan, promosi, pembungkusan ngau pelabelan serta beberapa iti aspek bukai ti berkait ngau pengenak produk insap lah. Tujuh tu ianya tujuh madu besar kena ngelindung orang mayuh lah. Kelebih lagi kaya anak mit ngau orang biak hari ti ngerosak pengerai ti berkena ke produk insap tu lah.
0: Tadi berkawal ngau penerang berkawal ngau Akta 852.
2: Ya.
0: Jadi itu tadi Alvin ne. Kemaya akta tu berengkah di pejalai ke?
3: Akta tu dah di pejalai ke maya berengkah hari 1 Oktober tahun 2024. Kuat kuasa tu udah digagak ngenok cara berfasa dekenok sidak yang beri ruang ngagai pihak kebisik berkepentingan lah. Ngau ngambil ke sidak yo nemu ngau ulin nitiah ke penekok undang-undang tu.
0: Jadi tu Romario ne siapa kini patut nitiah ke Akta 852. Engka penerang tu tadi ni 852 tu nama kebuah ya milih nombor tu ne bisi. Bisa reti buka ya kini tadi?
2: Maksudnya, 852 tu kira buka yang nyengkawam mayor pihak lah. Ianya berantara kira sila kebuka-gak ke produk, ngimput, serta orang kebujuang, orang kengempu premiesnya, serta orang ke ngenak produk insapnya. Jadi, orang mayor patut merti lah pasal atai kebuka yang nombor. Kadang-kadang bisa sekedar tempat tu, nang dah digezetkan nombor. Ni apa tu nak tahu insap ngau produk insap tau ka disebut kita vape
0: vape pun boleh neh
2: vape pun sama laban ya salah siti ari termasuk produk insap lah nyak lai penerit tu atur yang agai tu kami minat tanggung penguat kuasa aja lah laban nyak semua tanggung kita semua lah
0: jadi nyak tadi berkawal ngau semua orang kena insap punya tadi nak?
2: Semua kena insap.
0: Semua kena. Nanti kena, orang kena insap. Nadai punya nak?
2: Nadai lah.
0: Oh, jadi berkini ke ngau insap serta vape ke bisa disebut tadi ngagai Alvin. Berkini ke ngau insap serta vape tadi. Jangkauan bak atal tu ini.
3: Oh, Akta 852 tu ni. Ya yang kau umum produk tembakau barang nanti dikendong insap ngau produk ti dikendong nanti tembakau serta produk keperkayat ngau insap elektronik atau ke disebut kita web nanti nitiah ke tarif ngau peneka udah ditetapkan undang-undang. Nyok ke buah bala mayuah ndak boleh ngumbai web tu lepas dari undang-undang nyok.
0: Lepas atau tu dah bisa ni.
3: Au lepas atau dah netap ke nyok.
0: Jadi nyak senentang insap ngau web tu tadi sigi baru akta ke disebut sedua tadi nah. Jadi orang baru umur 18 tahun kini yang kawam ba akta tu kini.
2: Dalam akta tu ya bisi nyebut. Jadi ya tu akta 852 tu yang berarti ke benar ngagai ngelindung orang ke bedau tuai tak ka disebut kita orang baru umur lah. Maksudnya orang baru umur tu ya 18 tahun ke bawah. Orang kebejuanya patut nentu ka sama ada sida nyual produk insapnya ngagai orang kebedau cukup umurnya. Jadi kada tu patut kita pertindalah laban kekadang orang kebejua tu ngai ke terjual ngagai orang ke bawah 18 tahun. Ya.
0: Oh, nya tadi berkawal ngau orang ke umur 18 tahun tadi sedanya beli insap ne.
2: Ya.
0: Jadi kini ke beka contoh laban 18 tahun. Kadang bala orang nyawa sedina namunya 18 tahun bekeni ke sida bekeni ke cara kukai ke deh.
2: Ti ya boleh lah anang nyual tau perhati dulu lah laban ti beka di pedak kita gamal ya
0: lagi biak
2: lagi biak anak kita nyual lah
0: tu bisa ke gamar biak tadi gamarnya biak tapi umur tuai kadang lah
2: bisa
0: ke dah lah. Jadi kini ke tanggung pengawak orang dagang ke nyewa insap tu tadi okay insap aja ngau web sekali meh.
3: Sida ke berjual tu berjual ke insap atau ke web tu tadi ni. Sida mesti medok tu produknya ngambil ke nitiah ke penekak akta 852 tu deh. Nama gini. Yo ke nyom mengambil ke ndak ngelanggar penekak aktanya tadi.
0: Aktanya tadi. Mesti pedah dulu meh orang ke umur
3: 14
0: tahun ya tadi ni.
3: Rega yo kini yang pun label nyok melebur produk insap tadi.
0: Begini ke tu Romario tanya ke Siti tu nya bekawal ngau pengawak ngelaku ke insap atau ke iklan ke disebut kita iklan atau ke promosi tu tadi. Dia tu pun aku nanti dibanding dengan sebuah dia tu nyo jarang orang muda TV tu bekawal ngau pandang ke iklan insap tu tadi nah.
2: Jadi laban udah wujudnya akta 85 tu waktu. Jadi ya bisi tagang laban apa tu ndak boleh kita apa tu secara meluas ataupun mandang ke utai insap ngau ke tok ke disebut orang ke datuk dah webnya dah secara meluas lah secara terbuka. Jadi bila ya di apa tu bila ya dipandang kayaknya ya bisi hukum lah ngagai orangnya maka ke, kalau didengar kita buat TV bisi ke tanya sekedaknya bisi kalau kena hukum sampai berpuluh ribu jadi kenyak lah abangnya ngai ke kira baka terlampau mendedahkan ngagai orang kebiak.
0: Ya.
2: Ngau anak mit ke baru menurut tai ngai ke tetitititiah lah. Kaya kian undak tai ke betu i baka tai ke dipandang ke orangnya lah.
0: Abang dia tu okay sebenarnya TV aja ya. Orang promosi.
2: Ya, buat dalam telefon pun bisi.
0: Jadi bekawal ngau tu Alvin nah. Kini ke nagang orang tinggi insap atau kelarangan nginsap nginsap web ngau insap amat tu.
3: Nanti larangannya nih. Nyok mudah aja. Nanti mayo bawa palan kau dah ditetapkan nak tahu nginsap nih. Sido yo nanti ulas sikit nak tahu nginsap dia. Leban udah ditagang kita nak tahu nginsap. Niti aku tu artu. Sido yo kasmino kini jumpa nyok uliah nyeliah ke diri ari kena tindakan undang-undang. Tan sidak ya boleh mega ngelindung orang buka yang terkena insap ni tadi.
0: Engka bala peningkat tu tadi nemu ke benar ya. Nur ke di na dia seorang insap. Siti hari tempat ya baka airport
2: di ni. Ya, airport, buka kedai makai. Kadang buat taman, laban selalu tiba ke buat tamannya mayuh belen biak dah. Nyadi bisi orang ke orang ketua-tua bisi orang kena insap sih kurang insap jadi ngai ke kena tesa insapnya lagi nak nyamai ke tu dah bukan nak memiat dah jadi orangnya jadi berisiko lagi.
0: nya tadi nama tu tempat makan tu mensia mayuh lah.
2: Ah, mensia mayuh.
0: Baka ambil ke bandi yang baka sopi komplek pun
2: tahu. Sopi komplek pan sama nak tahu.
0: Saja dua orang mensia mayuh dah
2: bisik
0: ni. Ya. Nya tadi kini kedilimbang tu engkau bisik bala kita engkau bisik udah nangkap orang ke dan insap. Ikau di nama tu utai dia sedang nginsap ke dah sepatu yang nginsap pakai disebut tadi.
2: Bisik kini? Bisik.
0: Tiba-tiba benih ni sedang.
2: Tiba-tiba kita limbang tu. Bisik orang nak nemu dah. Baka buat wata peran kita nyen. Nyen kira dah
0: taman awam
2: lah nyen. Jadi kita nak tahu nginsap lah. Areanya kira pihaknya.
0: Kini ke kita tu tadi nanti semua kita nemu orang yang baka contoh dua yang benar berjalan baka lemai ni. Tertemu kayak sikuk kita nginsap. Kita lu terus nyaman maya tekalanya baka ni. Beri warning dulu kah?
2: Jadi tiba kau bakal kami tu
0: kena sengaja kena
2: bakal pulihnya kata bakal nadai moyang kami bertugas ngan jadi tapi tiba lihat nak ngira siapa lah okay, seminar kami ataupun siapa-siapa kita ulih negul lah madah dia engkau nak nemu bakal retuai moyang nak nemu ataupun orang ke datai-datai nak nemu dah madah dia ditu untuk nungin sap ku kita lagi ngai ke bisik bala orang ke datai lagi tekai kena ke tu orang bukai lagi ngai ke kena saman lah.
0: Mungkin ni ke kita hari UPS pengerai tu tadi. UPS pengerai lah. UPS pengerai tu tadi berjalan ke pengawak nanti kita nya berluar.
2: Jadi pengawak tu bakal pengawak kuasa kami digagak kami nya ianya dengan aktiviti bakal masa premis lah masa berjalan gay area pasar lah. Kadang-kadang matau ataupun bisik kadang kami tu bisik operasi pun kuasa ka. Kadang bisik Siti apa tu Siti Sarawak kadang bisik keluar surat ngas operasi kadang bisik ga rutin kami nya serta ngadu ke tindakan susulan lah TBC semua orang bisik komplain jadi ba tanya munyi ke tanya DJ tadi bisik kita bisik 28 titik nor titik ditetapkan jadi kuasaan ditagangin sap ngobek buat seluruh Malaysia.
0: 28 bisik itu ni
2: mayunya ni mayunya pegawai tanya puak pasalnya nentu ke pihak ke bukayat ini tiah mesti ini tiah ke utai dipinta dalam atanya lah nanti semua penyalah atau ke setiap pihaknya ngelanggar utai ke undang-undang ke sudah diatur ya bisa diambil tindakan lah maka hukum lah tanya
0: awalnya tu tadi tanya ke 10 tu tadi udah ditanya aku ke terus di saman dibayar
2: bom
0: tadi nih jadi ke tanya ke Siti tu nya nama ti uliah digagak mensemayuh ngambil ke jawab kita ke gawak ba opis pengerai ba akta tu
2: jadi bala mayuh antara Siti utai ke penting lah kerjasama ngau kami lah terupa kita mesti nemu atur serta nitiah ke nua ditagangin sab laban itu semua luar bisik di engkah hartanda. Tambah lagi tindakan kita boleh medak ba lama media sosial, hari Facebook, hari TikTok kita boleh medak dini luarnya. Jadi kedua peranan Siti ya apa indai. Pindai mesti ngajar serta nerang ke agai-agai anak sida ya pasal TT bahaya ngagai insap ngobep tu. Ketiga balar ke berjual mesti netuk ke nitiah ke semua syarat ke ditetap ke akta 852 tu lah. Lalu nanti orang mayuh bisik penerang tak kau mendak utai dikumbai di pedak sidak ngelanggar akta tu baka orang kenginsap tu sidak boleh komplain ngau aduan ngagai pihak berkuasa dengan seluruhan resmi Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Anang gambar-gambar apa Facebook ni?
2: Ya, anang lalu viral aja. Kita itu bisik seluruhan ti betul lah.
0: Betul, ya. Laban dia tu dunia viral.
2: Dulu viral.
0: Mimin-mimin kabar Facebooknya kaya cara ti betul ni?
2: Betul.
0: Jadi kini ke pesan ngagai urang dagang atau korang berjual insap tu tadi Elvin eh.
3: Pesan ngagai sidak yo. Anang ambil mudah pasal akta 852 tu ni. Laban nanti uliah produk ke dijual sidaknya bekas insap ngobek tadi mesti nitiah ke undang-undang ngau anang nyual produk beketu ngagai nembiak 18 tahun ke bawah mah. Kita sempurna cara berdagang pan mesti betul.
0: Cara betul.
3: Ngambil nitiah ke pendekak sidak yo. Ngau pendagang ti nitiah ke undang-undang tu kebenaran turut mega nyaga generasi ke biak git meh. Ambil ke sidak nemu gi.
0: Oh, jadi tadi pesan kagai orang ke berjual ni, orang ke berjual.
3: Orang
0: ke berjual insaf. Jadi pesan kagai bensin mayu ke bisnis mendi yang ke randau kita tiga tu tadi kagai Romario. Romario.
2: Jadi aktal palimat tua tu kai mina pasal tagang hukum lah. Jadi aktal palimat tua tu digagak ngau tuju tips sai ianya kena ngelindung pengerai bala bensin mayu ah. Nyalai sama-sama lah kita berbahasa ke serta ngasai ke tanya kuasaan di tagang insap lalu nak beri peluang agai orang mayu orang baru umur produk boleh produk tu insap toko beb tu lah laban seruran ngambil betul penerang dari sumber betul sumber rasmi maksudnya anang agak spekulasi ataupun cerita tanya ngapa lah tapi kita bisa seluruhan produk kita agai tanya lah agai laman web rasmi KKM kena kita nemu dinin dua tagang nung insap.
0: Jadi terima kasih guys dua itu udah mari penerang berkawal ngau akta tu tadi ni. Nyata amat matuah atau ke kita patut nitia ke akta menyik disebut setuai tadi 852 berguna ke pengawas sama hari semua kita. Jadi ukai semina penguat kuasa gagai kita tamaga bala orang ke berjual, orang ke berdagang, pindai orang semua kita serta orang ke dalam komuniti. Jadi ngagai semua pendengar haram kita sama munyi ke sedua tadi nama tu ngagak kena pendiau kita lebih gerai serta bebas tau ke nadai produk tau ke produk insap. Jadi terima kasih guys sedua ti udah datai ke konti Limbang FM atau ke YFM Limbang beka kelemah itu. Jadi nama kini Jaku Kemenudi dari Romario dulu.
2: Terima kasih ngagai pihak RTM lah laban serta semua peninggal lah. Ngarap ke penerang ke dikunci kami dua ke lemai tu. Uliah meri gunung ngagai semua lah. Ti semua bisi tanya pasal Akta 85 doa tu. Kita uliah ngigak penerang ba laman sesawang resmi ianya https://infosihat.moh.gov.my Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke ngagai tahu terus ngagai pejabat kesihatan bagian Limbang kena nguliah penerang ti lanjut lah.
0: Agai Elvin nama kini pesan ke penudi ngagai peninggal.
3: Terima kasih ngagai peninggal bab Limbang FM. Aku ngarap ke kita uliah boleh penemu ti manah hari tadi kongsi kami dua Romario. Ngarap ke kita boleh bertemu baru lah.
0: Okay, terima kasih guys sekali lagi guys Dwight sudah datang ke konti YFM Limbang cerita hari sejarah dua ada datang nah hari 28 harap ke pelabur aku semua atau sudah datang nama dah sekali itu dua kali tiga kali ya. Jadi harap ke bertemu baru buat topik-topik ke datang. Begini tadi peninggal semua Jaku Randau aku bergulai engkau dua ikut penguat kuasa hari upis pengerai di Limbang berkawal dengan Akta 852 berakta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024. Jadi munyik aku harap kita boleh bertemu baru. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu.

0: sadari limbang nginta ngarin pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Aku Ica Hanausoh, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
2: Baka tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan you tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkus dengan you lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
3: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi orang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
4: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: dan berkarisma? Nak kuasai seni, pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade.

0: Jadilah versi terbaik anda.
1: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
2: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Hanya tadi peningan semua promo berkawal ngau bengkel pengencaraan tau ke. Ngagi kita ke rindu kuca-kuca MC. Ha. Kami RTM Limbang bisi dekat ngatur bunyi ke disebut tadi. Tentu ya bisi bayar main nyailah tak nak mar. Okay. Kita tahu beda Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okay. Semua ke berminat tau ke rindu ke bengkel pengencaraan tau ke orang ke bisi rindu kena di MC pemata randau. Okey, tahu dah time mainnya lah. Okey, kita tahu meda penerang kesilia ba Facebook Limbang FM pasti di hati.

0: nyako sempamo to ne ni ni manang ki to bla pako manang nyako sempamo to na murid rako berarti na murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenu bai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya ni mate age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Jadi ingat tion sampainya tadi kita bergulai baru jaku sempama ungkop kita ke minggu tu. Jaku jadi jaku sempama kita ke terubah ianya belakang tinting. Erti sempama tu selalu dikenal lebuah ngatur orang jadi melaki bini sikuk ngau dua ikut hari kita ke sama duduk dia so orang jadi belakang tinting. Ertinya tadi mendiang ke penemu hari sepiak-sepiak nanti semua jaku orang api nyentuak bau utai ke dekat disebut si daya. Jadi nyemak utai nak terang disebut dia orang ke dipilih jadi belakang tinting lalu ngasuh si daya berjaku baru nampung jakunya agi awak ke nyengala serta terang di ngah hari sepiak-sepiak lalu setuju ke semua atur ke disebut banyak. Jadi jaku sempama arti jaku sempama tu kau tahu ke jalan kena jaku sempama tu seduai dek ke nyadi belakang tinting ananda berarti ke jaku sidak ke ngari ke induk ngelelaki lebuh sidak dipintak jaku ngai ke sidak ngai ke jaku sidak nak sangkai berpenggalan tau kena terang di dinga kita mayu. Ya tadi belakang tinting ni ninga ke penemu sepiak-sepiak banyak. Okey bersepiak aja tang dua pihak tau ke sepiak-sepiak. Jadi bertemu baru kita ba tusun ti kedua jaku sempama.

0: Ya kau sempat moto ne. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Ah mana ya kau sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ringindikan tak kena bay.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Eh, Nuan ke Flo. Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemata agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita batu suntik kedua jaku sempama untuk kita ke minggu tu. Jadi sempama kita kedua ianya bakal kenyali ulu kanyau dapat ke buah kemayau mansau ngabu bakal ikan jua dapat ke tampun bubu. Reti sempama tu jaku karuang ke bakato selalu dikena orang ngepun ke jaku lebuh maya melah Pinang atau ke maya ke Nanya Indo. Dia kita mada ke kebuah kita nyak ke datai dia bisi utai di tapat niti bekau abi kaki ukai sengaja datai pihak ngapa. Kita ke kia deka ngemendar ke pengawak lalu ngamat ke jaku bunga sida kenembia ke kak begulai sejalai ngepangan diri. Bakal reti orang ke dekat jadi melaki bini. Nyerti ya tadi ya bakal kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakal ikan jua napat ke tampuan bubu. Jalai ngena jaku sempamato kami sebuat ke datai kita ukai datai ngapa laban kami bakal kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakal ikan jua napat ke riak tampuan bubu laban kami nemu kita itu bisi ngembuan anak burung undan kelama udah diperam anak laki kami. Baka kami ke kita dapat ke bekau kaki, bekau jari sidak ke dulu agi kita. Ngau jakuk puntang ke pandak dekat Nanya Indo meh kami ke kita. Hanya tadi jakuk sempama kita kedua panjai ya. Panjai agi hari ke jakuk sempama ke satu jadi ngarap ke jakuk sempamanya tadi boleh jadi diperhati ke kita lebih agi rebak baru jam ke dia tu. Jadi apa yang kau gaya peninggal kita ke habis saya jaku semama ke jarang ditinggal tau berkunci ngagai aku tau inbox berlimbang FM tau inbox kita dia jaku semama serta arti ngau contoh ayat cara kita kena jaku semamanya nanti bala-bala peningat ke nemu kalan dia dalam jaku sempama ambil ke boleh dipengkunci ke aku jaku sempama ungkup nanti hari 4 pukul 7 lemai.
1: Ni ke jaku sempama tu ne ni mana lagi tak boleh pakau mana jaku sempama tu nak murid rakau reti nak muda raka dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenubai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Jadinya tadi pesan dari Dr. Azimah, Dr. Nur Azimah berkawal dengan sebun ke benung di tapik kita ke dia tu. Jadi, kenang ke gaya hari kami di Limbang Sari tu tadi, lemai tu benung banget hujan ya. Bakal kemari nanti kita media ramah ke bagi Facebook. Dia tadi Mayu Hora berkongsi ke gaya hari kami di Limbang inya kudik atau ke kudik kebangat atau ke disebut tornado. Jadi hari itu hujan di Limbang bekau ke lama nada hujan. Kau boleh ngurang ke sebun kita tajapan sebun di benua Limbang nyau kurang tang garap ke kita nya tadi sampai nyaga pengerai laban sebun tu bedau pukas ya.

Ya, 3 minit lagi kita ninggalkan berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku nyapa ngagai kita ke BC nyapa ba Facebook Limbang FM. Jadi Eva Vincent kia madak ke BC ninga. Lalu Lina Bugis selamat lemai di Jedom kia selamat berjalan ke pengawak. Nuan bakal ke bakakah hujan hari kami di Johor itu? Di Limbang udah hujan tadi. Jadi Andrew Ujai masih yang sama lemai di Jedom. Selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Miri lemai itu. Salam semua peninga YFM Limbang. Salam hari Andrew Ujai masih yang hari Miri. Lalu Apai Lambai selamat lemai di JK. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Lambai. Lalu Geramong Anil Gerinang. Hari Jula minta lagu hari Juya ya ngapung lalu aku apa mana lagu nah. Kena merindah menjadi ya Dr. Jungka Gerinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Gerinang, Eastern Sunai Geramong, Apai Amoy, Cikgu Lumi, Jangot Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang sebilik di Port Dickson, Indai Boni sebilik di Kapit ngau. Semua sidak ya kebukai pesan harap ke Tuhan semampai merekat kita semua nyajak DJ ke benar-benar live. Terima kasih agar kita ke bisik nyapa di Facebook kami Limbang FM.

7.5 lemai. Selamat lemai peningah, dia tu kami nak bawa ke berita lemai. Terubah tu batang berita. Penanggul sebuah nasab di Sarawak, sekolah bak 10 pilih menua ditutup sehari itu ngau pergila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngau budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir.

Jadi tu isi berita. Sekolah ba 10 pilih menua di Sarawak ditutup sehari tu gau pergila. Ketegal hari ti balat bersebun gau angin ti kamah ba kandang menuanya. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Semarahan, Sri Aman gau lubuk antu. Upis pelajar menua Sarawak madah ke perkaranya diputuskan kena nyaga penglikun ngau pengerai bala nembiak ngau orang ke kawak ba sekolah. Dalam timpuh sekolahnya ke ditutup, pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ke ngambil ke pelajar bala nembiak ndak terjanggal. Berbangunnya 148 kandendor ti angat besi ditemu di Sarawak kenyauri 1/8 nyentuk ke kemari. Penyampaunya dikeluar belalau ke report dari Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC. Penerang arupis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak madah ke 7,286 kandendor ti angat sama besi ditemu di Kalimantan, Indonesia. ASMC Mekah ngeriput ke sebuah nasab diperhati ke datai dari Kalimantan Barat lalu ngelekai nuju ke utara sebedau ke datai berkilah ke barat Sarawak. Kanandor tiangan ngau sebuah nasab Mekah nyangka dekat majak balat berkanandor ti mudah hangus serta kemarau panjai ting ujung ke sebuah nasab tau ngelekai meraka antara menua. Nyalai, hari di Sarawak nyangka dekat meruan bersebun dalam kandang berapa hari tika rata itu nanti semua penusah hangus majak bisa nyadi bak luar antara menua Sarawak. Berbangunnya upis meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia madah ke kuing ribut hari selatan ngau pemayuh hendur ti angat di Borneo nyak tahu benar ngasuh penua bersebun ngau utai ndak tentu tampak di beda. Tu kelebih lagi di Sarawak, ngau Pak Barat, Sabah serta Labuan. Direktur Jeneral Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim madah ke pansi ati bekaul ngau model baru dikenal belabak ke Gayari ngayan kangin selatan di sadang macak berpuput sepemanjai minggu tu. Ia mansut ke penerangnya dalam post Facebook Met Malaysia. Sarawak merambu dekat ngangkat ke diri nyadi Soul of Borneo lalu pemberuan rampak menua budaya ngau gaya penghidup raya ti semak bandar ngau rampak menua dekat diangkat nyadi ke puan pengering menua tau. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng madah ke kaul ti rat antara mensia ngau rampak menua oleh diperhati kari budaya ngau tanda rayan di Sarawak lalu tu megah udah digagak nyadi katur kena ngemansang ke ekonomi menua. Ketegalnya megah Sarawak dekat mekuh katur nguna kuasa ti bersih nyeng kaum pengawal ti nyaga kampung dikena nyatup ubah iklim ngau ari ti macam angat di dunia tau. Atur tu megah dekat nentu ke pengawal pemansang oleh dipejalai ke setiap ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari mansut ke jakunya bak pengerami malam Gala Soul of Borneo di Kuching ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami ulang tahun ke 75 gerempung dagang temuai Asia Pasifik Mata ngau Pata Travel Mart ke 49. Berjaku dulu akhirnya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke dagang temuanya ukai semuti bisi kaul ngau siti-siti nur ke dituju dan lebih numpu ke penlebak orang ngelala budaya komuniti ngau gaya penghidup orang bak siti-siti nur. Perkara tu nyadi sebengkah hari penglebih dikenak Sarawak narit bala temuai datai. Ia madah ke identiti Sarawak oleh diasai kari muzik, tanda, barang kraf pemakai ngau adat rakyat di semampai dijaga serta diturun kari Siti Serak ngagai Siti Serak. Perkara temegas nutup benar ngau lima tunjang dagang temuai Sarawak ianya budaya, pengawak matau, rampak menua, pemakai
Ngau Pengrami, tau ke CANFF. Kita ada itu menuang mendiang ke berita lemai Ari YFM. Kempen pemerhati-hati pasal penyalah nipu cara online tau ke skam patut benar dikelati serta dikerembai ngagai menua pesisir. Perkara tiban satu oleh nyawab nyaga mensiamayu hari dikena tipu ketegal bungkur internet di majak luas. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah ke pengawak dikena ngangkat ke pemerhati-hatinya ndak patut semina dipejalai ke bak menteri ajak. Mayuh macam program megak patut dipejalai ke bak tika sakar umbi. Ianya ngena sawup hari gerempuang apai nai ngau bala pengacar PIBG. Gerempuang mensia mayuh ngau rukun tetangga. Tu berguna benar dikena ngirik penemu terus ngakai mensia mayuh. Nyeng kaum pengawak ndur orang berkongsi ke jerita Matsida kena tipu cara online. Ngenang perkara tunggau sili agih Dato' Sri Fahmi madah ke Opis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC udah minta 476,516 itik konten diingkas kari internet. Nyak penyampau kedirikut dalam tempoh kenyari 1.1 nyentuk ke kemari ketegal sekedar kategori penyalah. 302,139 itik kontennya ditemu bisi kaul ngau judi online, lalu 128,312 itik konten kebukai ditemu kena orang nipu. Facebook ngerikut ke konten nipu ke Madu Mayuah udah diingkas ke, ianya bisi 67,115, lalu ditangkan ke TikTok ke ngerikut ke 50,642 itik konten. Langgur penemu tideka madam ke Akta University Ngau College University 1971 auku patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang kebaru. Rektor University Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke undang-undang kebarunya patut nipak ke pemansang ngaguna pelajar tinggi kemayar itu. Undang-undang kebarunya megah berguna benar dikena ngelati ke autonomi universiti bak perkara pentadbiran pelajar belanja. Kelimpahnya undang-undang baru patut diperamu ngau siri kalai pengawal libat urus patut dipejalai begulai ngau palan pelajar tinggi raban pelajar balon biak ke nyambung belajar serta raban industri ngau pemegai taruh. Sama belak dikemeran ke inya pengawal repeal ngau replace dikena nentu ke perkara undang-undang ngau tadbir urus ndak puang. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah udah datai di Kuching Sarito alai nemuai sambil kegawa dalam pengelama 3 hari di Sarawak. Penataya bak Padang Bilun Terabangsa Kuching urung pukul 11.45 minit pagi diambat Sabit Menteri bak Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Malam tu ia dekat ngulu pengerami makan lemai kediatur bak sebengkai hotel di Kuching. Pergila ia ditagak ke dekat Bekejang nemuai ngagai Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bak Teluk Melano alai bersembiang hari lima serta berjadi ke masjidnya. Dikena ngujung ke berita lemai itu, batang berita dibaca baru. Penanggul sebuah nasab di Sarawak, sekolah bak 10 pilih menua ditutup sarito ngau pergila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngau budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir. Berita lemah itu ditusun Resita Empung, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tagulai Sejalai.
1: Terima kasih Sami Pati sudah baca berita lemai kali tabur terus hari YFM di Kuching di itu kita mulai engau kami di Sada Ari Limbang.

Wife Family Bang pukul 7.55 minit lemai. Lagi mengkang pukulan aku. Belum hari pukul 6 lemai itu tadi nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam. Sebelum ninga ke program nadai ke lama nadai ke baru. Tapi mengharap ke kita ke rindu ninga lagu-lagu lama Iban. Lagi semampai nganti batisi dini. Tisi radio kita meh. Nanti banyak ke kita nyeninga radio. Ninga buat lipat bincang, dengar buat speaker kita, buat kereta kini, agak kita ke benong barantau jalan, harap ke berjimat ya. Lalu sebedau mendiang ke ngemai kita mendiang ke program dari kelaman ada ke baru. Jadi aku dekat macas kita pesan berat ke BC dianjung di YFM. Jakub pesan ke terubah. Pesan tu ada ke niang sangkan anak uyak atau ke indai linda. Udah nadai kena 18/8/2026 lalu di Sengai Balamayu ba rumah panjai sida rumah Baliang

0: Kelu. Datang dari Henry Bada, anak Runo. Anak niang Runo, anak jepit. Ngari ke sesebelit dekat madaka pengau tasulit. Niang Runo, anak jepit. Lalu main terbalu indai sedaya. Merina anak cabun. Bak ke disebut aku bak tu lagi. Jadi pengau tu dekat diadu ke kena hari 6. 22/8/2026 pukul 7:30 lemai. Bak rumah Fendi Buyung. Betuang Sarawak. Jadi pengawal kata sulit kalau mau yang terbalu dengan cara sembayang. Jadi pesan dituju dengan semua bala kabar melayan kelala ni Runo anak jepit kena ala dirintai ke itu. Kita dipinta datang dengan pengawal kata sulit tu kalau mau yang terbalu merina anak jabun. Jadi kalau tu megak yang hari ke sebilia beri terima kasih ke tulung bala kita lebuah mayangin tu mati ni yang tu empai lama. Jadi ke situ tu peningat inya pesan pemati datang dari jelita anak Wilson atau ke indai lenya dari rumah Watson batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi pesan tu madak ke pemati ni yang laki ya kiai anak Entinggang atau kapai lenya ke udah nadai kena 18/8/2026 jadi maya nyenggai bala mayu 21/8/2026 lemai hari 5 inya lemai pergila ba rumah Watson batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi dekat dianjung pagi hari 6 22/8/2026 ba Bukit Prabun Serato Memorial Hill. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lubau lama ngau Lubau baru nanga ajau layar meribuang layar sekatap gan surai serudet A ngau serudet B bebangai kibak ngau bebangai kanan Melayu Ili Jungkal Sukat Lama Atano Terbalau Batu Lintang Penyelanih Pematuah Melabuk Bayir Rian Batang Nanga Malung Kemidan Asal Serato Batang Layar Batang Padih Batang Paku Rumah Semakai Rabat Uran Ti Kala Sama Gawak Baji KR Ngau Kabam Layan Ting Lala Niang Kiai Na Antingang Tau Kapai Lenya Tu Kita Dipinta Datang Ngegai Rumah Watson Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi penerang ke silia kita tau telefon ngegai Lenya Kiai ba 013-826-2568 Tau ke Kinit Ramping 019-485-3714. Jadi ke situ tu ianya pesan kata sulit ngau muai yang terbalu data dari Katang data dari Katang ana Gima atau Kapai Billy tapi mada ke kata sulit ngau muai yang terbalu ni yang bini ya bulau ana Inyau atau ke Indai Billy atau ke tapi kena 21 hari bulan 8 2026 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngau cara semayang ba rumah Dana Entreyang Sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan dituju ke kabar melayan di rumah Sati Sungai Pituah, Buduang, Tapang Ujan, Berayang, Kedua, Sungai Wong, Rantau Suka, Licuak, Barit, Nia, Ulu Ruban, Seriduah, Pelasuk, Pange, Sungai Antu, Tangah Ibus, Kerubuang, Sekerang, Praja, Aliat, Rumah Kristupa, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Nia. Jadi terima kasih kepada bala kita ke datang ulung gau ngesah maya penusah Rabat tu tadi. Jadi ngeta sulit ngau main terbalu ni yang bulau anak inyau deka tau ke indai bili tau ke tapi kena ke lemai hari lima munyi ke disebut tadi. Jadi nya tadi nak berita ke sempat dibaca aku sekali tu kita terus ninga ke program nadai kelama nadai ke baru.
1: Nama ngincet ke radio aku cau.
2: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Program namanya, Chow.
2: Nama aja selalu ningga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Dan jadi betul baru kita ke lemah itu peningan semua bah program ada ke lama ada ke baru untuk kita ke rindu ninga lagu lama. Jadi lebuh aku ninga ke atau ke nabu ke berita tadi di Kuching dia aku bisa pansut na lama di luar luar dia lagi hujan di Limbang. Kira kecelap kami di Limbang 2 hari itu udah hujan. Jadi kurang kesebun.

Yasmina di YFM Limba. Ya, begini kami tadi peningan semua program nareka lama nareka baru. Yang harap kita terperindang kau lagu-lagu lama ke udah ditebah aku tadi ya.

Jadi lagi Nando pesan atau ke macam sekadar pesan ke bisi diterima kami di YFM ke lemah itu. Jadi pesan kita inangkan ke tu ianya pesan ngetah sulit hari Saka nak unggah ngari ke sida semadi dekat madah kang ngetah sulit ni yang indah sida ya. Ianya dayang anak kalum. Jadi pengatu dekat dia dia ada ke kena 22/8/2026 hari 6 pukul 1 pukul 1 dini hari oleh ulit dekat di kertas. Jadi pengang kertas ulit tu dekat di adu ke baru rumah Sedempu ianya baru rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju bagi semua kaum melayan ke di Tesau di baru tu ianya baru rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau atau mesok atas termasuk baruah rumah Jubang, Bengkalan Lubang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji Liwak, Rumah Tan Liwak, Kabar Melayan Sebuluh, Ngau Liwak, Ulu Mukah, Kabar Melayan Bayan Ulu, Kalau yang nak buku, Pasai Siwak, Ngau semua Kabar Melayan ke nak boleh dirintai ke itu. Jadi ke Siti tu enya pesan pemati datari angkat anak Intiang, Nesau, Kabar Melayan bayat ilik, bayat ulu, karak, melugu, jawong, tekaluang, sebemban, selanjan, punggu, lacau, empilik, batu seriaman, pantuk seriaman, gayau, pantuk, ngau semua balakaban ke ngau ni yang lani yang nak anggat tu dalam sedadu. Jadi barang siapa kenala ni yang tu tahu datai ngesah pemati ya bahawa kampung empilik. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 20/8/2026 lalu dekat di Kubur kena 21/8/2026. Berkenyak ke tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Ya, lagu dari Veronica Natasha, Simpak Nak Bertampuang. Yang ujung ke jam kita pukul 8.38. Tidak simpak, ni oleh tampuang ke. Tidak tampuang pun gak nyadi mana boleh baru. Nah, okay, jadi harapkan kita terperindang boleh ngaku berlaku dari pukul 6 malam itu jentuk ke pukul 9 malam tu lagi.

Jadi berita ke penudi ke dekat di perkongsi kekenya kaku malam tu peningah ianya berkaul ngau pengawal Argro Serawak Sayang ke dekat di adu ke 23 hari bulan 8 2026 bapasa tani Limbang ya. Jadi ngagai kita ke di adu Limbang tau sampai datai 8 program Agro Sarawak Ku Sayang pengawal berjual bisi combo set RM10 harga sale RM15 lalu telur satu tray harga asal RM19 jadi mainnya ilak kita boleh beli RM14 setray telur manuak grade C ya. Jadi beras RM25 harga 130 kunda ibu ah nyebut nama berasnya. Jadi kita ke dia ada lima tau datai mainnya siapa tumo ya mampet pukul 7:30 pagi kita dah berbaris dia now. Nanti kita lawan ada mampet mai regal tak disebut aku cerita tadi baka manuak saya manuak harga sekilo 15 harga sal ya. Nanti kita beli mainnya RM11 sekilo. Lalu telur manuak grade C harga RM19 setray lalu mainnya kita boleh beli RM14 setray lalu beras RM25 engkau nanti niti harga sal dia RM30 aku tidak perlu nyebut jenama berasnya tadi lalu jualan combo harga sal RM15 jadi mainnya ialah dekat dijual dengan RM10 minyak bisi tepung bisi gula bisi mici yang macam-macam lah tadi ya, pelabak aku. Engau mayu lagi pelabak aku, teka dekat dijual. Maya tu ilak pasar tamu kita di Limbang hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi kita terus berperindang lagu ke sekali tu peninga semua.

Ya nak kata kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 malam. Bakal selama kita dekat merdeka berita utama 9 hari pala berita Radio Angkasa Puri dinya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rumah Kitai. Bersama dengan Ari Kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Ari Kebangsaan, Ari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.

Ia lagu keterbangnya Lucy M dengan lagu ia Tulang Besi Urat Dawai. Okey, jam kita 9.23 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di Konti. Bertemu baru kita Bang Lu Bang Ribut. Ngau tu dah pangan DJ MA tau ke TU 9. Nyentuh ngagai 12 setengah malam tu lagi ya. 60 program kita tadi sadar lemai, sadar limbang. Ngau DJ Dum kita. Okey, garap ke malam tu. Terang program di dengar ngerka semua belah gerai kita ya tajak pen sekedari ya pilih menua kita itu agi balak dar sebun ya wai. Okey, anang kurang hidup ai tapi juga kurang ke aktiviti kita ba luar rumah enti uliah ya. Okey, terus dengar kami secara online mega ngena RTM klik channel My TV tau ke Astro 871. Hari lagu rancak Tulang Besi Urat Dawai. Kita mending ke lagu kedua tu lagu dari Paul Erika ngau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua ingin jauh lagu dandut di Sada Rofina Salang ngau lagu ya Put Sadin Puang. Okey, kita ke Baru Makai jam kita tu agi dengan kami Laun Makai nada ngacau tinggi tungku naya. Okey, terus ninga kami Pemerintah Malam 20 hari bulan 8 segulai sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, yes, sekemudian pemerintah kita yang kedekat merindang kita bau membahang di Sungai Asap Belaga mawat ngau lagu ya Dayang Bintang ya. Puji Tuhan bala kita hari RTM mudah mujur sangkai di Sungai Asap Belaga ya. Bagi Iban kita Imelda, Stunton James, Rogers Booking, Ken Michael Malati, Piamaga Bos kita Monica Midi, ngau Edmund Langgi sama singgau ya. Kelimpah balok nyampe kita hari Station Bidayu Hanggau Kayan. Okey, sama udah pada dian sida ya. Okey, programnya megatau di peda kita secara live. Nanti nadai penanggul kena ke lemai hari 6 ya. Okey, kita kegini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Bakal selama pukul 10 dur kami nabur ke berita malam. Okey, ya ke benon terbang jam ke itu pulai gawak mansang gawak tau ke benon terbang jauh travelling ke kita ya. Bila Jumat bang jalai alun anang kelalu laju anang begak kelalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya. Fokus lebuh kita ke benung driver nginjal lagu rancak hari Abang Kaya besi undang selepak batu danya Jessica Remaya ngau lagu ya Ayak Gerobi.

malam ni kan, bala ayah, bala ibu lagi dengar program kami, Hanti Uncle, okay, di Selampur Menua kita malam tu ya. Ngarap ke terang program di dengar pukul 10 Nur Nabur ke berita malam. Dan sebenarnya kita sama berindang mendengar lagu di Sada Etnik Transmission.

Jom kita di pukul 10 malam. Malam pendengar, kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4, hari itu 20 hari bulan 8 tahun 2026. Rabban Komiti Mutar ke Penguasa Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak cakap hari matau gaya riti angat kemarau ngau penanggul sebun asap di negeri itu. Cermenia Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah pengawak matau begulan gau agensi berkaul terus diperjalai ngambil ke oleh ngatur pengawak nagang gau mitigasi kelebih gibak kandang endur ti berisiko tinggi. Pengawak matau tu mungkur risiko bakal penusah angus kampung gau genturung tanah kerapak serta juga status pun penatai bekal air negeri itu. Dekat pukul 2 ngali hari tadi, 9 hari 18 endur, ngerikut baca indeks pengamah angin API ngayan ketikas endak manah ke pengerai. Berindik harinya mensa manyuh dilalau ngurang ke aktiviti luar. Berbangunnya raban sidak ke berisiko tinggi patut nyekat pengawal diri ngagai gaya angin ti kamah. Bak perkara sebakal sekula bak 10 bengkah kandang endur udah ditutup berengkah hari sari tu nyentuk ke pagi lah. Ketegal gaya sebun ti ngerugak kualiti pembersih angin. Kandang endur tu enya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Semunjan, Seri Aman, Lubu Antu ngau betul. Pemutus menutup sekolah tau ke ngurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penanggul sebun ke dia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua tikas risiko serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempung Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Raban anembiat dia perkara pengelikun ngau pengerai bala pengajar sama belak di kemerat ke. Ia madah sekedar pengajar mudah hagi napi risiko penanggul pengerai ketegal faktor umur tikas pengerai ngau kurang sistem imun. Ia maksud ke jakunya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangunnya ia ngingat ke bala pengajar ngambil ke endak melakang ke perkara pengerai diri impu maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia begang harap ke

semak pengawat nutup sekulanya berguna, prosesnya patut diperjalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar anambia ngau apai indai merti ke kebuah pemutusnya diperjalai ke. Pemegang Benua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS bersebengkah pengawal khas ke diaturba Astana Negeri Sarawak anugerah tanda pangkatnya disuat Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam posting bah Facebook rasminya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke midul tanda pangkatnya kelai bahasa perintah Sarawak ngagai servis ngau pengorbanan veteran soldadu Malaysia ngau polis di Raja Malaysia. Sepemanjai penggawa ia tuai pemegang benua kalak gawak dalam polis di Raja Malaysia dalam tahun 1964 lalu gawak dalam pasukan polis hutan hari tahun 1968 ngagai tahun 1973. Ia megak kalak gawak bergenturung pengelikun rajang RASKOM. Pengeraminya belak di kemata ke Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas ngau Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Angin deras di Mangka menua Limbang kemari ukai biau balai tau ke Puting Beliung. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah pendesati nyadinya setegal fenomena ribut tibekaul ngau ribut kudik. Kuya Sarawak dia tu dalam timpuh monsun barat daya tajak pen gaya riti rangkai. Ribut kudik agi uliah nyadi diumbak ngau angin deras dalam timpuh ti endak lama. Ribut ti derasnya tau ngenatai ke pengerusak ngagai bangunan serta ngerugak pengelikun mensia manyuah. Lebih di kerandau RTM yang lalau mensia manyuh ngenduah bak dalam bangunan ti tegap maya ribut kudik nyak-nyadi. Mensia manyuh begak dipinta ngenyawah ke diri hari kandang endur terbuka pun kayu ke tinggi tiang kuasa karang gau pun penatayai dikena ngurang ke risiko penusah ke endak mana nyadi. Menyongjong ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai U-turn.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak Jalai Besai. Nuan mutu antau ke ngacau Jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, orang kau lagu yang dah betah nuan jam kita 10.17 minit malam. Semoga artis pemerintang kita kedekat merindang kita Pak Sungai Asap Belaga. Okey, nanti geng-geng bala artis ngangau ya Mama Rock nya ya. Nyangkung berami neh. Okey. Gayari di benua kita di keluar ke upis meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya malam tu ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang bersebun gayari kita di Seri Aman Betuang Muka Semerahan Seri Kai Serian gau sekedar pelilih menua kalai gaya angin tungak ke barat berpupu dari barat daya gau pun laju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya ada ke utara Sarawak dia angin berpupu dari barat daya gau penglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam tasik bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi kesuah pengangat gau penyelap antaraya 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Selamat malam ngagai Corporal Matthew Bandan dari IPD Siburan. Ya, ya. Selamat malam tamang gau balagiang ya ke Benung Gawa. Minta lagu Julita James ke ya. Lagu Pengerindu Pengujung Nyawa. Lagi aku nebah lagunya. Tang kita ini dengan lagu Ricky Anderson dulu. Ngau lagu ya Bungai Pinang.

Bayar hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, menyanyi lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu dekat di tebang-bang jam ketiga. Pemirsa malam kita, Romantika Wine lagi nih, okey? Tentu ya, manja bila kita kagi ingat senentang program ke kalau diatur di menua kita, Kembara Kenali Borneo, okey? Ke di penjalai ke yang di Pertuan Agong menua kita ke dulu sebab lebihnya ia berjalai mata menua Borneo, Sabah hingga Sarawak mengukur penyawah ya 2,154 kilometer berengkah di Tawau di Sabah, tembuk diatur di Teluk Melano di Sarawak. Ya, manyu bala kita ke nganti yang di Pertuan Agong sedai sepilih abad nebiang-nebiang jalai surga kita ikan ngambil sayin jari kelimpah nyuak ke pemerikan lain Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rialtuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mujur sangkai Bapak dan Bilun antarabangsa Kuching sehari tu tadi ya, malam tu tadi ia bisi ngulut sebengkah pengawak tau ke pengurami makai lemai pagi lah ia dekat sama bersembiang bak Masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melano udahnya lalu jadi ke Masjid jitu ya, kalai yampu kalau ngulut pengawal nasih tanah ke projek tu kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2023 lebihnya ia gi mangku pengawalnya di yang di Pertuan Agong ke 16 menua kita ya, pagilah udah tembu pengawal jadi ke masjid ia dekat berjalai bak kandang pantai Teluk Melano kelimpah ngambil gambar bak titik kusung puan kusung-kusung lebuh raya pen Borneo. Manyuh bala kita ke udah kalah bergambar bak pau nanda ke kita yang tadi bak lokasi ianya kusung puan kusung-kusung lebuh raya pen Borneo. Nyengkau makumpul lah kalah bergambar badiannya nak ingat dini nyimpan gambarnya sekali ke bak CPU bak komputer bak handphone segi nanda lagi ya ambar ke kita itu kalau manyuh bergambar. Ya dekat mulai baru ngagai Pahang kena ke hari 6 tu ya, okey tentu ya bala kita ke benung berjalan ngagai kandang menua lunduk sematan pagilah angkanya bisa berbangsa engkau perengkah-perengkah pengangkut rasmi pagilah neh, okey sama-sama kita berjimat lebih kita ikhah terba bak jalai-jalai alun terus merinati diri engkau lagu kedisan dan Bob Simon lama endak pulai nyaya remjana nangkan katu lagi bisi maya berpurus muang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tuan Janang gaun lagu ya bisik maya berpura semua terubah ninga sada nyawa ya munyi-munyi nyawa Johnny Aman eh. Okay, steady penyanyi kita itu ya. Rem Janan TMA belagu kai munyi nyawa Johnny Aman tak munyi nyawa Bukit Aman mati kita ni. Okay, di serikai sekadar jalan dekat ditutup beri awak anda ngatur yang pelandat separa maraton jematan tuntuanku Haji Bujang Serikai kena ke hari Minggu tu ya. Ini tiada ke penerang dikeluar ke upis pelilah bagi menua Serikai madah ke sekadar jalannya dekat ditutup berenggat-renggat. Ini tiada ke kategori kalai bak pelandat 5 kilometer jalan dekat peringkat ditutup pukul 7 paginya jalan Masjid Lama engkau jalan Baji Sentebu ungkap ia 10 kilometer jalan dekat ditutup peringkat pukul 5.30 minit pagi tu muagi harinya lepas tidak tu peringkat Belanda pukul 5.30 pagi jalan ke ditutup jalan Jubli Mutiara Green Road jalan Permai jalan Repuk jalan Masjid Lama engkau jalan Baji Sentebu yang begau ungkap ia separuh maraton 21 kilometer ke peringkat pukul 3 pagi jalan ke ditutup inya jematan Tun Datuk Patinggi Haji Bujang jalan Pansi Bintangur jalan Meranti jalan Green Road jalan Permai jalan Repuk jalan Masjid Lama jalan Baji Sentebu jalan Bunga Raya engkau jalan Izora mencemanyu dilalau ngambil ke merambu pejalan kita ngambil ke tak terpekul ya lebuh pengawak tu diatur hari Minggu tu ya bisik dikeluar ke media rama engkau berita rasmi kita okey engkau boleh kita akan ambil pelandanya ngarap ke sama-sama kita nyaga pengerai ya okey nyak ya kita terus berperintang kau lagu ke udah dirintai ke jam kedua pemerindang malam kita udah tu aku nyapa sekejap bala kita buat fanpage kami ya kita nginjau Nelson Erengol lagu ya Busuang Enda Merau kedua lagi Jason Jelai Lelengau ke Seluruh

menyapa dulu pendengar kita Ibang Fanpage. Kami ke Terbatu, Ibang Benson MA, selamat bertugas penundingan luar. Terima kasih Juni Ben Mega, Agnes Indah Robin di Miri. Mana Gary MA dengan luar tu minta lagu Ricky Anderson. Udah berlagu tadi ya, kena merindang di rimpum. Kebudak tinduk dengan luar Jimat pula lagi. Okey, okay, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Okey, penyanyi kita yang Federline ni, yang mengambil sebenarnya ke program kita. Terima kasih Henry Orlando Nira MA Benung Gawak, nyaga kaunter malam tu. Okey, yang minta lagu Johnny Aman Gau Josephine Jalin, lagu lama Berserarak Gau Air Mata. Kena merindang semua kaban-kaban FB, Gau kaban-kaban WhatsApp. Okey, ngaruh ke semua kita nyak mujur dalam pengawak ya. Okey, di Sibu Ninganuan, Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru sekarang Engkelili MA Ninganuan malam tu minta lagu Udah Kalak Sangkai. Berarti kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Ngarap ke tepe rindang magang Sindon Eddie Megap Sinyapa minta lagu Igu Anthony. Bisi lagunya Abang Romantika Wine kita lagi kena merindang di rimpu Ricky Ribot dan beli Gepang Jang Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey James Hangagai Kaban Ya Roy Kuang Gau Kaban-Kaban FB Ngarok ke semuanya terperindang ya. Mary Nanta bagi sinyapa di kapit dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang diri pun Gau Kaban-Kaban Kenglalam eh. Ngarok ke semuanya terperindang. Catherine Robin sinyapa Sandy N Pian Bega Luisa Jugi Induk Kenawit Mary Ubon Martin MA selamat bertugas di Konti James Nuing nyak ya kawan kita di Betung Tan Kediameh Kubu kita MA kekia selamat bertugas Sigit Mai. Okey, lepas kedari bala penyampai kita nyak di Sungai Asap Belaga ya 21 ngagai 23 hari bulan 8 lagi aku nyapa baru kita mendengar lagu di Sada Lin CK Sikuari pemerintah kita ke angkat hari program Carta Kenyalang lagu yang abur dalam pengerindu udinya kita nyingkang agak jam ketiga pemerintah malam hingga program Romantika Wine lagu Richard Lee nangkan ketut terpada mimpi.

Richard Lee, daripada mimpi lagu keterubah yang romantika wang kita malam tu 20 hari lapan kita kagini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Di Limbang, polis ngerampas dadah bangsa syabu pemerat 5.05 gram sudah sedai mujung ngetan siku lelaki itu dalam sebengkah operasi banding jalai di kampung Tedungan Limbang kena ke kemari. Nitiah ke penerang dikeluar ke Kepala Polis Pelilih Menua Limbang Superintendent Parum Niot Imadah lelaki itu berumur 32 tahun ditahan udah ke diperiksa Raban Pemesai dari Unit Pemansia Penyalah Narkotik JSJN IPD Limbang orang pukul 8.20 malam lebih ke merasa suspek itu tidak ia tertemu ke kambut plastik ya ke bisi kerat tiup straw ngau dua paket dadah dipelabak ke bangsa syabu ngau pemerhati orang 5.05 gram kalai kes itu dipansia baru Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang megang ngelalau mensemanyuh ke bisi ditemu ke seorang penyalah berkaul ngau dadah tahun natai ke penerang ngagai hotline JSJN ngelalu umur kusung 85211466. Kita terus berperindang romantika Y. Tadi dah mendengar lagu Richard Lee. Kita mendengar lagu Air Supply, Even the Night Better. Kedua lagi nginjal lagu Stephen Mel, Batu Ancau di Kota Semarahan, Kuching. Agi boleh dengar kami guna 101.3 FM.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

baru bila kita fanpage kami Anita Nawai MA sama juga sedih konti sempat lagi tebahkan lagu Duna. Aku tetap sayang kena merindang semua peringkat kita yang kepada tinduk meh bala menyandi di sebarang alai Nur Diaw kekia. Terima kasih Jeremy K MA sama tugas di konti yang minta lagu Lamari Zamri Amera Lapanuan Ngiga Baru akan merindang semua peningga-peningga kita ke malam tuk meh kekia. Anang regap laban musim sebun tu kaya jaga pengerai sigi amai. Bisi lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih Jeremy K. Mabrat Uncing. Okey di Sibu MA. Sempat lagi tebahkan lagu Gwen. Kena berindang semua kabar-kabar kenglala. Peningat kita kepada tinduk meh malam tu ya. Jangan lupa untuk bahagia berjimat. Pulai lagi. Terima kasih Hawaii. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Okey, ngerokai semua peningat kita ke malam tu terperindang tinduk jenak meh malam tu ya. Okey, terima kasih Emilia Amy Richard di USM Pulau Pinang. Ia minta lagu Tebak Ansiban. Kena berindang semua kabar-kabar kenglalang ga peminat setia YFM dengan sida esprit megah. Okey, lelengau ke semua bala kita Lina Bugis. Biasanya apa kita minta lagu Johnny Aman MA kena merindang diri pungga peningkat kita ke beda tinduk Rosliau Mega. Biasanya apa terima kasih Biah-Biah Rica Unup di Jalai Simpang Semenjan minta lagu Josephine Jalin lagi MA Bulan Pengerindu minta lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu nyaya kena merindang diri pungga kaban-kaban FB ga semua kaban ke ngelalameh kukiah ngarap ke teperindang. Lagu ke dipinta peningkat kita yang tadi ya. Kita terus berperindang dengan lagu di sada Igu Anthony Meligai Pengerindu. Udah nyanyi jauh lagu Ella Tiada Tangis Lagi.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiali kap koredo, jiano kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekulah ke ditutup peringkat hari sehari itu. Engkau pagilah nitiah ke penerang dikeluar ke upi sepelancar negeri kita. Okey. Ianya bisi 591 buah sekolah ya. Hari baru pegawai 10 bengkah PPD di Sarawak ditutup. Sehari tadi engkau pagilah berindari gayari penanggul sebenasap kenuntung menua kita itu ya. Tajak sekolah tutup ukarti Komisi Sekolah Laban Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR tetap megat dipejalai ke secara online. Ngagai bala nak kita. Kalau sekolah-sekolah ke ditutup tu, ianya sekolah-sekolah hari baru pegang PBD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Ngau Betung. Agar sama-sama kita nyaga pengeraya. Tepat lagi, kandang menua ke Balat Endar bersebun. Okey, bala kita ke Benung, berlelak malam tuai. Hari ini dengan kami, bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Bala kita ke Benung kawat malam, malam temegah ya. Selamat berjalan ke pengawas. Sama malam, ngagai Wilson Nangi, ngau aki ngau ini kuncang. Kebenembak Kampung Kelait di Sebuyau malam tu ya. Benuni dengan program kita. Terima kasih engkau semua bala kita kagi dengan kami di selampur menua kita. Meningkat lagu lama, lagu dipinta peninga kita tadi, lagu berpadu nyawa Josephine Jalin engkau Johnny Aman, Berserara engkau Aik Mata. Lagi Rawing Syaris, Repak. Terus engkau kami, Pemenang Malam YFM.

mendengarai kita, mai jam kita 11.44 minit malam. Okey, lagu di sada Ravi Shari Singal, lagu Yerpa. Okey, bila kita ke baru dekat tindu, okey, ngali ke diri berehat ke kita belelak. Agar ke belelak ngawati ke juga biar lantang lah malam tu ya. Okey, tindu malam lagi, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Okey, pergilah. Tentu ya, hari lima kita bertemu baru pengerap pagi pagi langgau pengeluar program kebukai tang MA pagi langgau pukul 9 malam jam ke sebaka pagi lah ya pemerindang malam. Okey, nanti ada program bukai, ada kebuah keberannya kita kurang kagi aktiviti bak luar rumah ya. Nanti semua kita nyenat tu berpengerai kita kena sengkabung mua kita. Okey, ngicak ke nak tu nyinta udara tahu ke kualiti angin tindan tu berapa ya setegal penanggul sebun asap. Okey, ya gubernur berantai jalan jam kali tu ya, ingat pesan kami semampai ngelalau bala kita ya, fokus lebih kita ke daripada anang berculik ke handphone anang layap, sama-sama kita berbahasa engkau pengguna jalan alun ke buka ya. Lagu dirintangkan ke BR Romantika Wakita, lagu lama Ari Dato' Zamri Amera dibinta peninggal kita tadi. Lapa Nuan Ngigak Baru. Udahnya mendingkan lagu Rahmat Di Sini Kasihku Abadi. Nutup program kita Romantika Wakita malam tenggau. Lagu dari Veronica Natasha. Nuan Ngelengkak Aku Melekat. Udahnya kita mendingkan Timang Kerbak Tawas. Bakal sama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina, uleng ngadang maya terpangkak bak muan ungan cermin kereta, tali kereta temeka, uleng mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ko upsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukong sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jawah benar ngerinduk kate deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ko bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Krematawas. Peringkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ke semua bala peninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar dalaman dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Romani niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

miang pagi hari gereja Anglikok. Ketua batu aku dulu di kamari selamat pagi dengan semua bala peninga. Ketua Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglikok. Aku kemai kita sama semiang aku di nindur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau semiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam keudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan keudah sambut kita kelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami itu di surga, Tuhan tiap madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap nuan Tuhan, minta nuan ngampun semua penyalah kami. Keudah gagak kami. Kami dah limpang rejalai nuan, kami dah nitih ke penekau hati diri. Kami dah ngelaban pesan nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang tiap aku penyalah sidok. Baik pula orang tiap ngesalati, ngejalai telurus. Nunuk kesemaya nuan, titusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Sampai itu sebut kami, nama anak Tuhan, Yesus Kristus, di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew, bagi 13, berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang ke ia, ku sida. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya.

ko Jesus nyawut. Orang kena bor ke benih ti manahnyo anak mensio. Umainyo dunyo tu. Lebenih ti manahnyo nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lumusuh kena nam leko rumputnyo sitan. Mayo ngetaunyo pengujung dunyo. Lalu orang ke ngetaunyo balau melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya ame gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunyo. Anak mensio dekat ngirum ke balau melikat yo. Lalu sidak dekat muai reperintah yo. Semua utai tinggal suh berdosa. Nga semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngelik. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah Pai Sido. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Pai kami tiri serga kami tiri biak nuan merik puji. Kemana nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lubuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi tu. Kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan. Ngami kurang timedok kami tahu ngelola nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datang memerintah nuan. Jadi memperdekat nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan lerang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama lamaya. Amin. Kena ngujuang ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Gulai ngebala koya, hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
3: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
4: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung mana ngelarimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

Okey, rengak bungai pengerindu ya, Ari Nelson Nehru. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito 21 hari bulan 8 2026. Merisam pagi kita ke udah tumu angkat dani tumu buka milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak megah kita hari menua buka ya, kuliah mendiang ke YFM. Lebih haki ngena RTM klik ngau megah hari channel Astro. Jadi aku Sam ke pagi tu gulai ngau kita apa awak pengerak pagi sepenglama 3 jam atau lagi ya. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Ya moga ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu. Kalau nak bakal selama bak jam kedua berengkah pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat ngau pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak program 2 pagi wai bakal selama bisik topik dekat di baik ke pagi tu ya. Jadi harap ke kita sama angkat dani ngau lantang ngau regas ke pagi tu. Lebih lagi kita ke dekat nurun gawak bakal selama. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengerai kita impu meh. Kita sama nemu gaya hari kita ke benung bersebun ya, jam ke dia tu. Lebih lagi tu ngak ke kuci yang di Serian, di Seriaman. Ngau mega ba sekedar kanan dor ke buka ya. Lalu pala nembiak kita mega ba kanan dor ada ke selatan menua Sarawak mega mayuh ke ditutup sarito ngau mega pergila. Perindi hari kaya hari kita ke bersebun. Okey, lagi ngelansa berita-berita lebih lagi ke berkawal ngau kaya hari kita. Lagi merindang kita ke pagi tu peninga. Tu merindang kita ngau lagu ke dibaik Wandi Ali Jayao.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu Maka dikenal merindang kita ke pagi tu peninggal. Lagu baru hari Tania Andrew Anang Ngumpan aku ya. Ya, apa awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Nyati kemari ya, upis pelajar menua Sarawak bisi ngeluar ke penerang. Kalimadah ke sekedar sekolah. Ditutup kemari ngomega sarito ya apa 10 bagi menua ke penanggul ke Tegal sebun ngomega baca IPU ke nak mana ke pengeraya. Jadi sekolah ke ditutup berengkah hari kemari ngomega sarito. Inya sekolah ke dipegai upis pelajar di pagi menua Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Serian, Semarahan, Sri Aman, Lubu Antu ngomega di Semunjan. Jadi bala nembiak di kemendar ke pelajar hari rumah. Dua hari itu ya. Jadi sebarang atur ke baru berkawal ngau bersekolah dekat di padah ke upis pelajar menua Sarawak ya. Okey, lalu pihak mereka diperhati ke mereka baca IPU ke dikeluar ke website APIM ke pagi itu atau ke bawah opis rampak menua. Dia baca IPU bah sekedar kanan dornya tinggi ya. Kalau ya di Kuching IPU ke pagi tu ianya 188, di Kota Semarahan 180, di Serian ke Madu Tinggi ianya 242 baca IPU, di Seri Aman 189, di Serikai 172, di Sibu 156, di Kapit 107 IPU ke direkod ke pagi tu. Lalu di Bintulu 153 hanya baca IPU apa sekedar kanan dor ke ngerikut ke ikas ke nak mana ke pengerai. Okey, jadi berindik hari baca IPU atau ke penanggul sebun kita ke berkata sama-sama kita nyaga pengerai kita impu. Lebih lagi lebih kita ke berjalan ke pengawak di luar rumah sama-sama kena pemampul hidung dengan mulut bak kanan luar ke balat amat bersebun. Lalu pihak mereka tinggal saya ke diri bisi penanggul bak pengerai atau ngancung diri berobat ke hospital ya. Okeynya tadi berkongsi berkawal ngau baca IPU ke pemadu baru. Kalau Serian ngerikut ke baca IPU ke tinggi pagi tu ya. Ianya 242.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengigat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagal orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik gagal nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu mengatai ke dulu pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu, madah ke Catherine anak Ira ya. Catherine anak Ira udah nadai kemari. Lalu ni yang Catherine anak Ira tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ya 22/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ira merindun engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke silik lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai pilih anak Ira abak lumur 019-738-1565 tahu ke lumur 014-598-6258. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau rumah dabung setengah

bila 22/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah ira merindun kelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ila. Okey, lalu pesan kedua tu hari ceria anak unting madah ke ngeta solid niang laki ya ianya niang pagih anak star ke dekat diatur ianya pagi hari minggu tu ila ya 23/8/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah buking ulu kakup pentabai pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang tabai batang kemali entai di sekerang kenawit ai puak ngau buka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang pagah anak star ke dekat diatur pagi hari minggu tu ialah 23/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari itun anak rejab madah ke sembiang 40 hari ke niang laki ya ianya niang ramba anak sigau ke dekat diatur pergilah 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah sedampu ianya rumah lumur 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru Kuching. Jadi penerang ke sidi agi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai Francis Ellenwood anak ramba ba lumur 016 557 1844. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba uang panjai lubuk antu nyemungan di Sri Aman di Kuching ngam ke kaban belayan ke Bukai madah ke sembiang 40 hari ke niang ramba anak sigau ke dekat diatur pergilah 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari murni anak ambi madah ke ngeta solid niang indaya niang utin anak rengut ya ke dekat diatur nguan ulit inya malam pergilah lalu ngeta solid tumu pagi hari minggu 23/8/2026 jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya pa rumah Maxwell Sungai Libai ini ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pa jingkat uluruban di Sibu Bintulu Nia Suai Saya Dimiri ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke ngetas sulit ni yang utin anak rengut atau ke indai merni ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tu ialah 23/8/2026 apa rumah sidampu ianya apa rumah Maxwell Sungai Libai ni ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai nyali pesan ke siti tu hari jelani anak Nelson Ricky madah ke apa ya Nelson Ricky anak kunying Nelson Ricky anak kunying tau ke Jawa udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah 22/8 apa rumah sidampu ianya apa rumah belaki draw ulu kaki wong keria nasratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan apa babang selambung ulu luau semunjan ngau baga kaban belayan ke Bukai madah ke Nelson Ricky anak kunying Nelson Ricky anak kunying tau ke Jawa udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah belaki draw ulu kaki wong keria nasratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan

ke Siti tu ianya ari kasa ana mit madah ke apa ya ianya kasa tau ke mit ana lengkang udah nadai lalu dekat di sengai pala mayuh malam pergila pa rumah sidampu ianya pa rumah selunsin sungai Maram jalai wak pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke miat anak lengkang, miat anak lengkang tau ke apai kasa udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila pak rumah sedampu ianya pa rumah selunsin sungai Maram jalai wak pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok eh ianya pagi 23/8/2026. Okey ianya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu udah terlalu aku nampung baca pesan ke buka ya. Kita ngetu dah lama benda aku nampung maca pesan ke bukai tu merenang kita dulu ngau lagu hari Heli ke pagi tu.

0: Orang Sampah Long Hulu Festival AI Pengelamar Duari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang. Workshop. Pekit ngajakku penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Okey, agi awak pengerak pagi kita, agi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau, hari Peter Anak Wahid. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Rumi Anak Bandau ke dekat diatur malam pergila. 22/8/2026 pukul 8 malam apa rumah Sidampu inya apa rumah Lapi Sungai Binai Ulu Sebawah jadi pesan tu nuju Kaban Belayan apa Sera Sekabai Jelalung Tise Labang Merudi Lambir Senggam Jalai Ulu Sebawah ngemega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Rumi Anak Bandau ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Lapi Sungai Binai Jalai Ulu Sebawah. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Saka Anna Unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai Sida. Inyak niang Dayang Anak Kalum ke dekat diatur Pegilak Mekah 22/8/2026 ba Rumah Sidampu. Ianya ba Rumah Saka Ulu Tiris Sedua Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Tawi Rumah Seli Rumah Hanca Megau Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru Rumah Jubang Pekalan Lubang Kaban Belayan Pak Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Hawin Rumah Handau Rumah Seruji Lio Rumah Tan di Sepuluh Ulu Muka Bayan Ulu kalau yang nak buku bapak pasai siwang ngomong Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang Dayang Anak Kalum ke dekat diatur pergila 22/8/2026 bapak Rumah Sidampu ianya bapak Rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke ngeta sulit ngau berantu keniang cala anak mandu atau ke bini jampang anak kaya ke dekat diatur pergilak megak 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba Rumah Sidampu ianya ba Rumah Sipuk Jalai WTK Sebaku Ngemuka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawah Celum, bawah Borak, batang Sebakung Buka, batang Uyak Dalat, di Kucing, Betung, di Beram, Batu Lapan, Jalai Bintulu Tatau, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Meria Mani bak Lumur 013-568-8473. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang cala anak mandu ya, ke dekat diatur malam pergila ba Rumah Sidampu ianya ba Rumah Sipu Jalai WTK Sebaku Ngemuka. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Hendri Bada Naruno madah ke ngeta sulit niang Runo anak jepit ya ke dekat di atur pergilah megak 22/8/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu Pak Rumah Fendi Buyung Panjai Jalai Lidung Betul. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Ndor, madah ke Ngeta Saulit, Niang, Runo, Ana Jepit, ya, ke dekat diatur Pegila, 22/8/2026, pukul 7.30 lemak, ya, Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Bindi, Buyung Panjai, Jalai Liduang Betuang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ke pagi tu peninggal atau hari Andrew Sengarai.

hari Enrusan Ngalai Lebu ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi di YFM. Siti Agi lagu hari Antoniusan nak ulih aku lebu, nak ulih aku hambo. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

0: Saya hari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.
2: Keterbatuk batang berita. Pemeruan Rampak Menua negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai global. JPBN Sarawak nukul kagik pengau matau risiko penusah angus ngau gaya hari kemarau. Penanggul sebun ti bermusim, MTCP matau penglancar operation aktiviti dagang temuai. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 21 hari bulan 8, 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Sarawak terus nyadi pelan global ungkup dagang temuai berplasar ke rampak menua enggak perkara pemeruan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengaya Kampung Ujan Negeri Tu, penyelai budaya, kuasa tahu dikenak baru serta pesaka asal Kediako UNESCO nyadi kepugu besai ungkup sektor dagang temuai. Ia madah ke 62% kandang negeri Sarawak mengkang dibungkur kampung setipak enggak identiti ia tik nyadi Soul of Borneo. Ia mansut ke Jakut Tu di Kuching. Komitmen ngagai perkara pemeruan rampak menua megak dikemujur ke aricara nguna kuasa hidro, solar, enggau biojisim. Kelimpah pengawak memansang ke sistem perengkau pengangkut mensia mayuh projek Autonomous Rapid Transit ART tik ngenak kuasa hidrogen di Kuching. Gaban komiti mutar ke penguasa penusah ngenyit negeri JPBN Sarawak cakah hagi matau gaya hari tiangat kemarau ngau penanggul sebun asap di negeri tu. Chairman ya Dato' Amar Douglas Ugambas madah pengawak matau bergulai ngau agensi berkawal terus di pejalai ngambil kuliah ngatur pengawak dagang ngau mitigasi kelebih hagi buat kandang dur ti berisiko tinggi. Pengawak matau tu mungkur resiko bekal penusah angus kampung ngau genturung tanah kerapak serta megak status pun penatai bekal air negeri tu. Berindia arinya mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti luar. Raban sidak ke bersiko tinggi megak patut nyekat pengawak diri ngagai gaya angin ti kamah. Bawa perkara sebakar sekolah bawa 10 bengkah kandang dur udah ditutup. Berengkah hari kemari, ngau sari tu. Ketegal gaya sebun ti ngerugak kualiti pemersih angin. Kandang dur tu ianya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semerahan, Semunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, ngau Betung. Pemutus nutup sekolah atau kengurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penanggul sebun kedia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua, tikas risiko serta pengerai engau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Raban miak dia perkara penglikun engau pengerai bala pengajar sama belak dikemerat ke. Ia madah sekedak pengajar mudah agi napi risiko penanggul pengerai, ketegal faktor umur, tikas pengerai serta kurang sistem imun. Ia masuk ke jakutnya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangganya ia ingat ke bala pengajar ngambil kendap melakang ke perkara pengerai diri empu, maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia megak ngarap ke semak pengawak nutup sekolah nyak berguna, proses nyak patut dipejalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar nembiak ngau bala apa indai merti ke kebuah pemutus nyak dipejalai. UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Sarawak terus matau gaya penanggul sebun ti bisi potensial merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi pengawak ngatur program ngau aktiviti luar. Menteri ya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penanggulnya ti berpun ketegal angin ke berpuput ari Kelimantan nyak penanggul ti bermusim serta di sadang tau terputar lebuh maya ku yang angin ngaliah. Yang harap ke penanggulnya ulah diputar ke ari randau antara Malaysia ngau Indonesia. Ku ia nambah tebal lagi program ke disukung UPIS Menteria. Diatur bak dalam bangunan serta kurang kena empas penanggul sebun asap. Tajak pihak pengerami berluar bakar regata Sarawak ngau lumbak bot naga antarabangsa berpanggai bak gayari ngau kualiti angin ti pemadu baru. Ia maksud ke jakutnya pengudah berjadi kalender pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Detu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek ngagadindiang nagang pengerusak nebiang tasik bak pantai Kuala Matu dikarap ulih ngenegap ke pengawak nyaga peranak menuanya hari penanggul tanah tusur ngau ampuh bah nebiang tasik.
Sape Menteri Sarawak ba UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya madah projeknya berguna amat dikenang ngangkat ketikas penglikon peranak ngau kandang ndur ngelingi tip mudah kena risiko tusur. Ia maksud kejakut tu lebuh ngabas palang projek di Pantai Kuala Matu. Projek kebungkus RM5 juta tu. Mungkur pengawak ngagak serak batu beringkat pemanjai 300 meter dikenang orang ke empas hari penusah tanah tusur. Skop pengawak megak nyengkawam ngagak alur pejalan kaki, dinding tanah, tangga konkret enggau sistem parit. Yang harap ke projeknya oleh ngurang ke risiko pengrusak reta tengkira ketegal tanah tusur enggau ampuh bah nebing tasia serta oleh tembok gagak nitiah ketimpuh keudah ditetap. Karnival penyerakup setakan dekat diatur kena 26/8 tu bapalan komersial Taman Uni Central Kota Semerahan. Karnival pengelamat 5 harinya diatur UPS Kaunsel Kota Semerahan MPKS enggau kerjasama agensi perintah gerempuang ukai dikuasa perintah enggau institution palan pelajar. Chairman MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali Madah. Programnya ngembuan tuju nerenak ke semangat berserakup enggau pengelantang dalam komuniti. Maya bengkah program di Peramu, Kalai Batang Pengerami ianya National Day Night Run kena 30/8 ditangkan enggau pengerami ambang hari kebangsaan kena 31/8. Ia mansut kejakunya Maya awam pengeram berita di Kota Semerahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 ukai semutiknya di pelasar endur mantai ke penaut seni engau kesusastraan. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah serta nyukung proses rehabilitation prospek. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah jakuk engau sastra berguna amat dalam nempat runding engau personaliti kelimpah nerenak nilai penyayau penyerakup patriotism engau asai penyedarati. Ia maksud ke jakuk tu lebih berjadi pengawak nutup program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Teks jakuk ia dibaca ke Ban Kaunsel Bandaraya Miri Kaunselor Sin Huang Hong Siong. Program ke diatur UPS Rumah Jil Malaysia engau kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Library Negeri Sarawaknya bisik mantai ke mayu macam pekit nyengkawam teater musical syair nyada ke sajak engau lagu puisi. Berita tika penudi Penusah hangus tik nuntung kampung Galau Samunsan Lundu ditemu mungkur kandandur di pelabak kedua hektar pemesai. Penusah hangusnya ditemu dari pengawak matau ngenak drone ke diempu Sarawak Forestry Corporation. Sebedau penerangnya dipadah ke ngagai upis bomba ngak penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak kemari. 8 ikut pemesai dari upis bomba ngak penyah penusah Lundu. Ngak sebuah jentera data bandurnya urung 40 km penyawah dari Balai pukul 3.20 minit lemai kemari. Raban bomba berjalan ke pengok matau engau ngerarok api tang betapi engau gaya kandang menua ke bubukit serta nadai pun penatai air ke semak. Kelimpah harinya jalan penama hari jalan besai nuju palan penusak angus di nyadinya urung 1 km pemanjai merik permar ngagai tim tuk mindah. Operation hari keterubah ditangguh ke pukul 5 lemai kemari berindik hari gaya hari di majak petang. Kena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemeruan rampak menua negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temui global. JPBN Sarawak nuku ke agi pengawak matau risiko penusak angus ngau gaya ari kemarau. Penanggul sebun tip bermusim MTCP matau pengelancar operation aktiviti dagang temui. Tunaka berita pagi hari YFM sore itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibarkan Jalur Gemila.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemila.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemila.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemila.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemila.
6: Ja, Gomiba Jalur Gemila.
7: Gantung Jalur Gemila.
8: Gantunglah Jalur Gemila Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemila.
10: Ngibari Jalur Gemila.
11: Ngiba Jalur Gemila.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemila. Selamat.

Jalur Gemilang atau Kemendiran Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Terpansak ke artikelnya.
3: Nyak aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
2: Betul.
3: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
2: Ya, bekenya ke penindok nuan, bekenya bekenya meh.
3: Bekenya penindok nuan. Enggak aku nemu penindok
2: bekenya. Bekenya ke penindok nuan, bekenya mau ulah nuan meh.
4: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
5: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engkau semina meli City Boop. Nang amat, Pit Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya batiap iti Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.